0: Di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
1: Jadi begini, saya nanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta, dan itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat nilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
0: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan setelah melakukan penyisiran setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
2: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu se-Indonesia yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Tarunan Nusantara dan Kemala Bayangkari itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih. Sekolah saya dulu sama Tarunan Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
0: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal mengatakan, India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
6: Assistance from our side to Nepal.
7: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
6: Situation as to what sort of equipment will be required.
5: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India Narendra Singh Bundela mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
8: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
5: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
9: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
5: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu, sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yorike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yorike.
11: Ya Rudy, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Prof. Gereri, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zahrotin Aljana melaporkan. Roro.
12: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdeka Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdeka Run juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga istana. Pelaksanaan merdekaran ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finis masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
3: Pria Pro3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
14: Rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa, pada kesempatan Sabtu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospo Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang, atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas, dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur, Nampak cukup ramai adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110 dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
3: Ya. Terima kasih, Bribka Satria, untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Topati, Bali.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menjapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makassar pagi ini.
1: Eh Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
2: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
1: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
2: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
1: Oh, itu super aman di mana?
2: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
1: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
2: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
1: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
2: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh nggak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
2: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
2: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
3: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
4: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
3: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
4: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
3: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
4: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
3: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
4: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
3: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
5: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana. Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Informasi cuaca.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, berikut kami hadirkan informasi cuaca dari BMKG wilayah 4. Di mana untuk pagi hari cerah berawan, lalu untuk siang hingga sore hari cerah berawan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu, Luwu Timur dan Luwu Utara. Pada malam hari berawan dan pada dini hari berawan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sinjai, Bone, Bulukumba. Untuk suhu

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag BintangRadio26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: informasi lalu lintas.
1: ...94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pendengar Pro 1 RRI Makassar, kali ini kami akan hadirkan informasi lalu lintas yang langsung dari CCTV Kota Makassar, di mana untuk Anda yang akan melintasi perbatasan Goa Makassar dan akan melintasi jembatan Barombong, saat ini terpantau ramai lancar. Maksud kami terpantau ramai. Dan ada penumpukan kendaraan, jadi diharapkan pendengar menjaga jarak aman dan menjaga kecepatan laju kendaraan Anda. Dan selanjutnya untuk Anda yang akan menuju Jalan Petarani Alauddin, saat ini terpantau lancar. Dan selanjutnya untuk kawasan flyover terpantau ramai lancar dan diharapkan untuk pendengar tetap berhati-hati. Dan untuk Anda yang akan melaju menuju Simpang 5 Bandara, saat ini terpantau lancar. Dan pendengar diharapkan untuk tetap berhati-hati di jalan, menjaga jarak aman dan mematuhi peraturan lalu lintas. Dan semoga pendengar setia Pro 1 RRI Makassar tetap selamat sampai di tujuan.
2: Ada razia, balik aja.
3: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
2: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, berikut informasi cek fakta yang kami hadirkan edisi 29 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar surat edaran tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh karena demonstrasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Disdik Provinsi DKI Jakarta. Faktanya dilansir dari akun Instagram @disdikdki, informasi pada surat tersebut merupakan informasi palsu atau tidak benar. Disdik DKI mengimbau untuk jangan mudah percaya pada surat, stempel, tanda tangan atau logo yang dapat dipalsukan. Selalu lakukan verifikasi melalui kanal resmi instansi terkait. Dan sekian cek fakta untuk pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Makassar pagi ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Makassar dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali di acara Beranda Asta Cita yang hadir setiap Sabtu menemani akhir pekan Anda. Saudara, Beranda Asta Cita pada kesempatan pagi ini akan membahas cek kesehatan gratis dan harapan peningkatan kesehatan.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Saudara, program pemeriksaan kesehatan gratis yang belakangan ini gencar dilakukan oleh berbagai instansi dan kelompok masyarakat menjadi angin segar di tengah berbagai tantangan sosial ekonomi saat ini. Kehadiran layanan ini tidak sekedar meringankan beban finansial warga dalam mengakses fasilitas medis dasar, tetapi juga menjadi bukti nyata hadirnya kepedulian kolektif terhadap kesejahteraan publik. Di tengah dinamika kehidupan yang semakin kompleks dan makin tingginya kekhawatiran masyarakat terhadap biaya pengobatan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan dasar seperti ini sangat krusial, terutama bagi mereka yang berada di kelompok rentan dan pelosok daerah. Lebih dari sekedar pelayanan cuma-cuma, inisiatif cek kesehatan gratis memiliki peran strategis sebagai langkah proaktif dan preventif. Melalui screening dan deteksi dini seperti pemeriksaan tekanan darah, gula darah, hingga kolesterol, berbagai potensi penyakit tidak menular yang kerap menjadi pembunuh diam-diam dapat segera diidentifikasi dan ditangani sebelum bertambah parah. Pendekatan pencegahan ini terbukti jauh lebih efektif baik secara medis maupun ekonomis dibandingkan dengan upaya pengobatan kuratif ketika penyakit sudah memasuki fase kritis yang pada akhirnya turut mengurangi beban sistem layanan kesehatan secara nasional. Tentu saja langkah awal yang baik ini membawa ekspektasi dan harapan besar akan terciptanya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang menyeluruh dan berkesinambungan. Harapannya program-program yang tidak berhenti pada sekedar kegiatan seremonial atau pemeriksaan sesaat, melainkan ditindaklanjuti dengan edukasi gaya hidup sehat, perbaikan sanitasi lingkungan, dan pendampingan pengobatan lanjutan bagi warga yang membutuhkan. Sinergi yang kuat antar pemerintah, tenaga kesehatan, dan elemen masyarakat mutlak diperlukan untuk membangun ekosistem serta infrastruktur kesehatan yang lebih merata dan berkualitas di seluruh penjuru negeri.
2: Tahukah Anda bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis yang saat ini dinikmati masyarakat Indonesia sebenarnya bermula dari sebuah konsep unik? Dilansir dari kemkes.go.id, program ini awalnya dikenal dengan nama Cek Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun atau sering disingkat CKG Ulang Tahun. Diluncurkan secara resmi pada Februari 2025, program ini memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis persis pada hari ulang tahun atau maksimal 30 hari setelahnya di fasilitas kesehatan tingkat 1 terdekat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk hadiah ulang tahun dari pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Namun, sejak Maret 2025, pemerintah memodifikasi kebijakan tersebut. Pemeriksaan kesehatan gratis dapat diakses kapan saja tanpa harus menunggu hari ulang tahun tiba. Hal ini bertujuan memberikan kemudahan dan memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat agar dapat melakukan pemeriksaan kesehatan kapanpun diperlukan. Program ini pun menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, balita dan anak-anak, orang dewasa, hingga lanjut usia dengan pemeriksaan yang diberikan menyesuaikan dengan kelompok usia dan kebutuhan masing-masing. Beberapa pemeriksaan tersebut meliputi cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, pemeriksaan fisik, hingga deteksi dini berbagai penyakit. Jadi, tunggu apa lagi? Segera manfaatkan program cek kesehatan gratis yang tersedia di wilayah Anda dan jangan sampai terlewatkan.
3: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
4: Satu RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6 dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara, untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada program Cek Kesehatan Gratis, layanan di tingkat puskesmas perlu diperkuat seperti yang dilakukan pemerintah Kabupaten Maros. Pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terus menggenjot program Cek Kesehatan Gratis atau CKG di seluruh puskesmas. Program ini merupakan bagian dari program prioritas pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. CKG bertujuan mendeteksi penyakit sejak dini, dan masyarakat dapat memeriksa kondisi kesehatan tanpa dipungut biaya. Di salah satu puskesmas di Maros hingga Agustus 2026, sebanyak 11.605 orang telah mengikuti CKG. Jumlah itu berasal dari total sasaran 25.299 orang atau sekitar 45%. Fathiatul Hidayah, Eskep, penanggung jawab klaster 3 puskesmas Mandain, mengatakan pihaknya terus meningkatkan capaian program, salah satunya dengan melibatkan seluruh staf puskesmas. Setiap staf ditargetkan menjaga sedikitnya 4 warga mengikuti pemeriksaan setiap hari. Hal tersebut dinilai cukup efektif meningkatkan capaian CKG dan antusiasme masyarakat untuk mulai meningkat. Warga semakin memahami pentingnya memeriksa kesehatan secara rutin. Salah seorang warga, Nurwana, mengaku merasakan manfaat program tersebut. Ia berharap layanan cek kesehatan gratis terus dilanjutkan pemerintah, dan Pemkab Maros juga mendorong masyarakat memanfaatkan layanan CKG di puskesmas terdekat. Pemerintah kesehatan diharapkan tidak hanya dilakukan saat warga sakit. Melalui deteksi dini, gangguan kesehatan dapat diketahui lebih cepat dan segera ditangani.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Melalui semangat Astacita Indonesia, pemerintah terus mendorong penguatan UMKM agar semakin berkembang, mulai dari akses permodalan, pelatihan usaha, hingga dukungan pemasaran digital. Dengan berkembangnya UMKM, bukan hanya pelaku usaha yang merasakan manfaatnya, tetapi juga masyarakat luas melalui terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kesejahteraan. Selain itu, banyak produk UMKM Indonesia yang memiliki kualitas dan kreativitas tinggi, mulai dari kuliner khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal yang kini semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat. Melalui dukungan berbagai pihak, UMKM diharapkan mampu terus berkembang, berinovasi, serta menjadi kekuatan penting dalam membangun ekonomi nasional yang mandiri dan berdaya saing. Karena itu, dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita juga ikut berkontribusi

0: Saudara, salah satu tujuan program cek kesehatan untuk dapat menelusuri berbagai jenis penyakit menular seperti TBC. Karena di Kota Makassar, tracing penyakit TBC ikut diintegrasikan dalam program cek kesehatan gratis. Pemerintah Kota Makassar memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis atau TBC melalui gerakan tracing yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis atau CKG. Program tersebut dilaksanakan secara serentak di 339 titik di seluruh wilayah Kota Makassar sebagai langkah mempercepat penemuan kasus dan menekan penularan penyakit. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyebut tracing TBC merupakan strategi untuk mendeteksi kasus lebih dini sehingga warga yang terindikasi dapat segera memperoleh penanganan. Dikatakan pelaksanaan tracing akan berlangsung mulai Agustus hingga November 2026 dan sebanyak 339 titik menjadi lokasi pelaksanaan dengan target 100 orang diperiksa pada setiap titik. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Dr. Nur Saida Sirajuddin mengatakan capaian terapi pencegahan tuberkulosis TPT bagi kontak serumah masih menjadi tantangan utama. Untuk meningkatkan capaian program, Dinas Kesehatan akan memperkuat investigasi kontak serumah melalui seluruh puskesmas dengan melibatkan kader kesehatan, komunitas, klinik, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta. Edukasi kepada keluarga pasien juga akan ditingkatkan guna mengurangi penolakan terhadap pemberian terapi pencegahan.
1: Pernah dengar nggak Indonesia Emas 2045?
2: Maksud kamu emas yang harganya mahal itu?
1: Indonesia Emas, Tia. Indonesia Emas.
2: Hah? Indonesia Emas?
1: Iya. Dan tahu nggak apa kunci menuju Indonesia Emas 2045?
2: Memangnya apa kuncinya?
1: Ya, jawabannya ada di piring makan kita.
2: Lah, apa hubungannya emas dengan piring?
1: Ada dong, Tia. Program makan bergizi gratis atau MBG bukan cuma soal kenyang, tapi soal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan asupan protein dan vitamin yang tepat, kita sedang memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi yang lebih cerdas serta kompetitif. Perut kenyang, otak cemerlang, masa depan terang menyongsong Indonesia Emas 2045.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Program cek kesehatan gratis di Kabupaten Pangkep progresnya kini telah mencapai 86,2%. Berikut laporan Kiswanti Ruslia.
1: EKG di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan hingga Agustus 2026 telah menjangkau 86,2% dari total sasaran masyarakat. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep, Mansur, mengatakan capaian itu berasal dari sekitar 350 ribu penduduk yang menjadi sasaran program CKG di 13 kecamatan. Dikatakan hingga kini masih terdapat sekitar 47 ribu masyarakat yang belum mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Menurutnya, pemeriksaan CKG dilakukan berdasarkan siklus hidup sehingga jenis pemeriksaan disesuaikan dengan kelompok usia, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, anak sekolah, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Khusus anak sekolah, pelaksanaan CKG turut dirangkaikan dengan kegiatan screening bagi siswa baru pada tahun ajaran baru. Ditambahkan dari hasil pemeriksaan, penyakit yang paling banyak ditemukan di masyarakat Pangkep berkaitan dengan gigi, gusi, dan mulut.
2: Selanjutnya itu kan yang pertama adalah edukasi kepada masyarakat untuk bisa berperilaku hidup sehat di dalam kegiatan sehari-harinya untuk anak-anak yang berada di remaja dan anak sekolah. Mungkin kita berikan penyuluhan bagaimana menjaga kebersihan mulut dan gigi, bagaimana caranya mempertahankan gigi dan mulut itu selalu dalam keadaan sehat. Yeah. Kalaupun sudah ada hal-hal yang terjadi dalamnya, kami anjurkan untuk ke fasilitas kesehatan baik di puskesmas maupun untuk rumah sakit untuk mendapatkan tindakan secepatnya, baik penambalan atau pencabutan bila memungkinkan seperti itu.
1: Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan program ini dengan baik dan bisa lebih menjaga kesehatan.
3: Pernah dengar istilah MBG? Yups, MBG adalah istilah dari makan bergizi gratis, salah satu program astacita dari Presiden Prabowo Subianto. Program makan bergizi gratis atau MBG bukan sekadar memberikan asupan energi, tapi merupakan investasi jangka panjang untuk kecerdasan dan kesehatan generasi mendatang. Selain itu, program makan bergizi gratis adalah motor penggerak ekonomi kerakyatan. Dengan menyerap hasil panen

0: Kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
0: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan mau suara emas kamu didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Nada dalam irama menyatu dalam hati kita. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda, WNI, pria maupun wanita berusia 16 hingga 25 tahun. Buat nanti yang lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya ya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Pendaftaran online langsung meluncur ke situs resmi bintangradio.id atau tinggal scan QR atau barcode yang ada di media sosial RRI Makassar. Syarat video audisi, setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal 9 banding 16 dengan durasi 60 sampai 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio.

0: tunggu apa lagi? Yuk kejar mimpimu sekarang. Bintang Radio Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan info terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Saudara, berikut ini kita akan mengikuti wawancara mengenai program CKG selengkapnya bersama Alpianus Baka.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Kak Frawi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Pian.
3: Ya, Kak Frawi, salah satu program andalan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden adalah cek kesehatan gratis yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat, yang mana program ini sudah berjalan setahun lebih begitu. Nah, bagaimana dari sisi kebijakan Anda melihat apakah kebijakan ini dalam setahun lebih berjalan sudah bermanfaatkah untuk masyarakat menurut pandangan Anda?
4: Ya, tentu secara pengambilan kebijakan ini sudah sangat baik dalam hal mendeteksi awal ya penyakit masyarakat ya yang diderita oleh masyarakat. Namun tentu ini ada evaluasi, tentu kami sebagai secara pribadi misalnya melihat sisi kebijakan ini ternyata tidak menyentuh sampai lapisan yang paling terbawah. Dalam arti ya secara angka mungkin sudah memiliki secara angka ya sudah berapa juta ya telah dilakukan pengisian gratis.
3: Yeah.
4: Namun saudara-saudara kita yang ternyata di pelosok sampai di daerah-daerah yang 3T kita sebutnya begitu.

0: itu ternyata belum tersentuh hal-hal itu ya, karena ya masih hanya di hanya sebagian daerah dan yang dekat dengan akses apa pelayanan kesehatan, dan itu yang mereka banyak terasa, belum lagi komunitas-komunitas seperti sekolah yang memang mereka didatangi ya oleh pusat pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan dari pemerintah seperti itu.
1: Oke. Bagaimana menurut pandangan Anda yang seharusnya dilakukan pemerintah supaya program ini bisa menyentuh kepada masyarakat, terutama lapisan yang paling bawah atau grassroots ini?
0: Ya, memang kebijakan ini perlu memang dilakukan secara terukur ya, dalam arti betul-betul tepat sasaran ya. Karena kalau kita lihat ya, kalau misalnya masyarakat secara umum langsung diperiksa untuk cuma-cuma, ternyata dalam beberapa data yang ada masyarakat dengan gratis itu ya, kalau bisa terjadi ya karena mereka memiliki layanan yang mereka mampu, misalnya dengan BPJS dan lain-lainnya ya. Hal lain juga yang bisa pemerintah lakukan dalam pengambilan kebijakan ini ya, tentu bagaimana semuanya harus bisa berbasis data. Bagaimana kita pemerintah tentu memiliki data bagaimana pelayanan yang perlu diberikan kepada masyarakat di daerah tertentu, sehingga bisa diberikan memang pengobatan lebih awal dengan ya pemeriksaan kesan gratis itu. Bukan berarti tentu berbeda treatmentnya, berbeda pelayanannya untuk menangani saudara-saudara kita yang di kota-kota besar dengan saudara-saudara kita yang ada di pelosok daerah-daerah misalnya 3T. Tentu berbeda penyakit yang mereka derita dan lain-lain. Sehingga memang dua hal ini penting untuk dijadikan sebagai acuan untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah setahun berjalan ya, sehingga bisa lebih ya tepat sasaran dan bukan hanya sekedar jumlah angka semata ya, yang sampai sudah lebih dari 20 juta yang telah mendapatkan apa namanya kesehatan gratis ini. Tapi sekali lagi bukan berarti dengan ada yang usaha gratis lantas masyarakat akan sehat dan sejahtera, bukan juga ya, itu jadi apa namanya jadi acuan untuk melihat sisi kesejahteraan masyarakat kita.
1: Apakah itu artinya kemudian pemerintah seharusnya mengaktifkan seluruh fasilitas-fasilitas layanan kesehatan yang ada di berbagai daerah, di pelosok-pelosok, mulai dari puskesmas sampai dengan puskesmas pembantu atau pustu begitu, supaya bisa menjangkau masyarakat-masyarakat di bawah ini kemudian tanpa ada syarat yang dan ketentuan yang berlaku untuk bisa mendapatkan layanan ini?
0: Ya, itu salah satu alternatif pilihan kebijakan yang sangat ideal tentunya, dengan menghidupkan pusat-pusat kesehatan yang sampai di layanan paling tingkat paling bawah ya, pustu. Namun seringkali kita harus tahu dengan kondisi yang ada bahwa dokter yang tidak hadir ya, dan memang ini tantangan yang pemerintah perlu salurkan untuk bagaimana memberikan pelayanan kesehatan dasar ya, paling tidak kalaupun belum bisa dokter spesialis, paling dokter umum untuk bisa sampai ke pelosok-pelosok daerah. Hal lain juga bisa dijadikan sebagai bagaimana pemberian kesehatan gratis ini juga bisa menyentuh ke memang yang betul-betul mendapatkan pelayanan ini, yang memang tidak perlu banyak persyaratan dan lain-lain. Ini yang seringkali secara administratif ya, bukan hanya di layanan kesehatan tapi bidang-bidang lainnya juga menjadi kendala, yang biasa masyarakat ya juga jadi itu jadi enggan ketika misalnya pelayanan administrasi yang begitu banyak. Dan ini yang sepertinya tanpa perlu melihat administrasi, tapi bagaimana pelayanan itu memang betul-betul diberikan kepada masyarakat yang memang memerlukan.
1: Oke, jadi seharusnya itu. Memang syarat administratif itu mungkin dikurangi, kalaupun mungkin ada hanya untuk identitas saja begitu, manifest yang sudah melakukan cek kesehatan gratis tanpa ada embel-embel lain itu, Kak Frawi ya.
0: Ya, betul.
1: Oke. Terakhir, apa masukan Anda begitu untuk program ini, mungkin perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan supaya harapan Anda tadi bahwa ini program supaya bisa merata sampai ke masyarakat paling bawah atau grassroots ini?
0: Ya, tentu pemerintah memberikan pelayanan dasar dalam bentuk pemberian kesehatan gratis ini memang sangat diperlukan masyarakat ya, dalam hal ini tentu kelompok-kelompok rentan ya. Yang memang perlu diberikan stimulus untuk mereka sadar akan kesehatan. Tentu edukasi juga tidak kalah pentingnya, bahwa pemeriksaan kesehatan juga sebagai bentuk deteksi dini. Namun edukasi yang baik sehingga masyarakat sadar untuk bisa peduli akan kesehatannya, itu juga tidak kalah pentingnya dibanding pemeriksaan gratis untuk masyarakat ini. Tentu terakhir, bagaimana kebijakan ini harus terus dilakukan evaluasi sehingga kebijakan yang tadinya menjadi program pemerintah bisa betul-betul ya akan mendapatkan masukan-masukan dari banyak pihak untuk bagaimana perbaikan kebijakan itu dalam hal pemeriksaan kesehatan gratis ini betul-betul bisa didapatkan untuk masyarakat. Pak, yang
1: kami terima kasih banyak ulasannya bersama RRI pada kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu, sehat selalu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara, program cek kesehatan gratis sejatinya adalah sebuah investasi jangka panjang bagi masa depan peradaban bangsa yang tidak ternilai harganya. Kesehatan merupakan pilar fundamental dalam mencetak sumber daya manusia yang produktif, tangguh, dan berdaya saing. Oleh karena itu, mari kita jadikan momentum dan kepedulian melalui layanan gratis ini sebagai titik tolak bersama untuk terus berbenah, mengawal, dan mewujudkan sebuah sistem pelayanan kesehatan nasional yang inklusif, berkualitas tinggi, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Demikian Berandas Tacita untuk edisi 29 Agustus 2026. Saya Mori Harmalasari, penulis naskah Alpianus Baka, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa di pekan depan.
1: Tahukah Anda, pemerintah mempunyai program bernama Astacita? Salah satu poinnya, tepatnya poin ke-6, menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dan dari tingkat paling bawah sebagai upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Inisiatif ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Sebagai langkah nyata, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan lebih dari 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia dengan nama Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
2: Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.
1: Peluncurannya pun bertepatan di Hari Koperasi Nasional, yaitu pada tanggal 12 Juli 2025. Selain meningkatkan kesejahteraan dengan semangat gotong royong, koperasi ini juga bisa memperkuat kedaulatan pangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik, inflasi bisa ditekan, terciptanya lapangan kerja, dan semua orang bisa merasakan manfaatnya. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih diharapkan bisa memotong rantai pasok yang panjang dan merugikan petani, sehingga petani tidak perlu lagi bergantung pada tengkulak atau rentenir. Dengan manajemen yang modern dan digital, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga bisa jadi wadah untuk mengembangkan usaha pertanian dan UMKM. Dengan membangun dari desa, kita akan membuka peluang bagi potensi lokal untuk berkembang.

0: avoir l'impression.
1: Lia, tahu nggak film Business Proposal versi Indonesia sudah tayang loh?
2: Oh iya, aku sih kurang yakin. Biasanya film adaptasi lokal nggak sesuai dengan versi aslinya.
1: Loh, kenapa? Justru di sini uniknya. Karena film adaptasi itu menyesuaikan dengan budaya kita.
2: Iya juga ya. Ya udah, bakal masuk daftar tontonan selanjutnya sih.
1: Nah, gini dong Baru Cinta Tanah Air. Jangan meragukan kualitas lokal.
3: Dukung karya anak bangsa, karena bangsa besar dimulai dari kecintaannya terhadap karya sendiri.
4: Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, berakhirlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Terima kasih sudah setia bersama saya dari subuh hingga saat ini. Dan tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di ruang dengar Anda.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Makassar pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Tau gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bari itu...
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak bari itu...
2: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
1: Sorry. Intinya, anak bari itu tadi...
2: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

94,4 FM Pro 1 RR di Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Idam menemani Anda serta tadi ada Mori dari pukul 5 subuh sampai pukul 10, dan kebersamaan kita di Makassar siang akan lanjut. Kami akan hadirkan musik dan informasi. Tadi ada beberapa lagu yang sudah menemani Anda, termasuk dari Anggun Cipta Sasmi. Dan mendengar, informasi-informasi terkini apa saja yang terjadi di Sulawesi Selatan dan untuk berita-berita nasional, nanti kami akan hadirkan di rri.co.id, juga informasi khas akhir pekan.

0: Air tua memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Kan? Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
3: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
2: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
3: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
4: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
3: Kocak lu.
5: Makassar pagi ini.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku Aku karya Syuman Jaya memiliki fokus utama yakni menampilkan keakuan Hairil yang kompleks dan penuh kontradiksi. Hairil digambarkan sebagai sosok yang bohemian, urakan, namun cerdas dan gigih dalam berkesenian. Ia adalah pemuda yang menuntut kebebasan absolut, bebas dari aturan, bahkan dari ikatan nyawa. Gaya hidupnya yang liar termasuk kebiasaan berbohong mengenai puisi terjemahan dan kecintaannya pada kaum perempuan digambarkan secara lugas dan tanpa penghakiman. Syuman Jaya memperlihatkan Hairil sebagai seniman yang hidup dengan gairah tinggi, menjalani hidup yang tak monoton, berliku-liku dan penuh gejolak emosional. Kehidupannya yang tragis, terutama setelah perceraian orang tuanya dan perjuangan ibunya, membentuk karakternya yang resah dan gelisah. Buku ini secara efektif mengaitkan antara perjalanan hidup Hairil dengan karya-karya puisinya yang fenomenal. Puisi Aku sendiri menjadi judul dan simbol pemberontakan serta semangat individualisme yang Hairil suarakan di tengah kekangan penjajahan Jepang. Sajak-sajaknya dianggap progresif dan bahkan sempat membuat gentar pemerintahan Jepang karena isinya yang membangkitkan semangat perlawanan. Syuman Jaya menangkap esensi bagaimana pengalaman hidup mulai dari kedekatannya dengan nenek yang diabadikan dalam kata nisan, hubungan asmara yang rumit dengan banyak wanita, hingga semangat juang revolusi termanifestasi dalam diksi-diksi Hairil yang lugas, tajam, dan sama sekali baru dalam tradisi sastra Indonesia saat itu. Hairil menggunakan kata-kata sebagai senjata untuk menyatakan kemerdekaan batinnya. Aspek romantis Hairil juga mendapat porsi penting. Interaksi dan kedekatannya dengan banyak wanita seperti Marsiti disajikan dengan nuansa yang berbeda-beda, menunjukkan sisi Hairil yang penuh cinta sekaligus kesunyian. Terlepas dari hiruk-pikuk hidupnya dan keberaniannya melawan arus konvensional, Syuman Jaya menyiratkan bahwa perjalanan hidup Hairil pada dasarnya adalah kesunyian masing-masing. Ia adalah seseorang yang tidak sepenuhnya dihargai pada zamannya, namun karyanya menunjukkan totalitas yang melampaui usianya yang singkat. Buku ini menelusuri kisah Hairil hingga masa-masa terakhirnya ketika penyakit merenggut nyawanya pada usia 27 tahun. Namun, bahkan di akhir hayatnya, semangatnya untuk hidup tergambar jelas sebagaimana yang disiratkan dalam cita-citanya untuk menjelajahi Nusantara atau harapannya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Melalui buku ini, Syuman Jaya berhasil memotret Hairil Anwar secara frame by frame, menyajikan biografi yang hidup dan berbobot dari berbagai referensi, menjadikannya bukan sekedar catatan perjalanan, melainkan sebuah penghormatan terhadap totalitas seorang penyair besar yang menolak sedu, sedan, dan memilih kebebasan hingga akhir. Warisan Hairil adalah kebaruan dalam sastra dan semangat tak gentar yang abadi. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Rekan Anda masih bersama kami di Musik dan Informasi, dan juga informasi khas akhir pekan kami akan hadirkan, termasuk juga info film ya yang ditayangkan di Makassar. Ada beberapa film yang sementara tayang di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Kita update dulu informasi di Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Di antaranya pendengar, informasi di Sulawesi Selatan, kita mulai informasi dari dunia pendidikan dan inovasi. UNM kembangkan terminal water. Inovasi atau sebuah sistem layanan air minum pintar atau smart water service, dan teknologinya pendengar ini mengintegrasikan Internet of Things, sensor kualitas air, sistem otomatisasi hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pengembangannya diharapkan dapat mendukung penyediaan air minum yang lebih higienis, efisien, berkelanjutan, dan tentunya ramah lingkungan. Wah, ini sepertinya informasinya menarik ya, karena perkembangan teknologi ternyata bukan hanya soal aplikasi atau perangkat digital, tetapi juga bisa menjawab kebutuhan dasar manusia. Dan semoga inovasi-inovasi seperti ini, apalagi dari mahasiswa ya, tidak berhenti di ruang penelitian, tetapi benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita ke Kabupaten Luwu Utara. Informasi dari sana, program pendidikan inklusif dan peningkatan kesejahteraan guru menjadi perhatian dalam pemantapan program dan rencana aksi Bunda PAUD Kabupaten Luwu Utara untuk periode 2026 hingga 2027. Pendidikan inklusif menjadi salah satu hal penting karena setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa terkecuali. Jadi ini tentu pendidikan memang seharusnya membuka pintu seluas-luasnya untuk semua anak ya, bukan hanya tentang gedung sekolah atau fasilitas, tetapi juga bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang menerima perbedaan dan memberikan kesempatan yang sama. Dan semoga program-program seperti ini tuh bisa berjalan konsisten dan memberikan dampak nyata bagi anak-anak khususnya di Sulawesi Selatan.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya,

Langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tau Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Kiri-kiri, terus-terus, tembak-tembak, pinjam-pinjam-pinjam. Jangan!
2: Jangan pada rebutan. Anak ayah sudah main gamenya.
3: Piko, udah waktunya les, nak. Yuk!
1: Ya, Bunda.
2: Tara, sudah main gamenya, Sam? Ayo, belajar membaca lagi.
1: Iya, Ayah. Pahlawan Sultan Hasanuddin. Pangeran Antasari. Tuanku Imam Bonjol.
2: Wah, wah, wah. Anak ayah hebat ya. Sudah lancar membaca rupanya.
1: Ayah-ayah, mereka ini siapa sih?
2: Oh, mereka ini adalah pahlawan kita, Sarah.
1: Pahlawan? Pahlawan itu siapa ya?
2: Pahlawan itu adalah mereka yang berjuang dan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
1: Wah, wah, hebat ya ayah. Tara mau seperti pahlawan, misalkan ayah.
2: Bisa, yang penting Sarah jangan main game terus. Caranya, Sarah harus rajin belajar, berprestasi, dan berkarya. Meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu. Sarah jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
1: Siap, ayah. Arti ayah adalah pahlawannya Sarah dong. Karena udah jagain Piko, Sarah, dan Bunda. Sayang ayah.
2: Ayah juga sayang sama anak ayah.
4: Kenalkan sosok pahlawan pada anak sejak dini. Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Kebersamaan kita di musik dan informasi. Di segmen akhir kami hadirkan untuk Anda informasi dari sektor ekonomi. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar terus mendorong koperasi agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Data yang disampaikan dalam Makassar Cooperative Expo 2026 menunjukkan terdapat 1.484 koperasi yang terdata di Kota Makassar, namun sekitar 890 koperasi atau 60,4% yang dinilai masih aktif. Transformasi digital diharapkan menjadi salah satu langkah untuk membuat koperasi lebih adaptif, profesional, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Dan pendengar, itu dia informasi terakhir menutup kebersamaan kita di musik dan informasi untuk siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar di 94,4 FM dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali siang hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam segmen Ruang Disabilitas yang kami hadirkan pendengar setiap Sabtu pukul 11 hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa dengarkan di 94,4 FM dan juga bisa Anda tonton pendengar apa yang Anda dengar di aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube Pro 1 RRI Makassar. Dan di Ruang Disabilitas kali ini pendengar, kita akan membahas salah satu topik tentang pentingnya pemahaman bahaya korupsi bagi kelompok disabilitas khususnya, dan pengenalan sikap-sikap integritas. Dan peran pemberantasan korupsi tentu tidak hanya berbicara tentang penindakan terhadap pelaku korupsi. Ada hal yang tidak kalah pentingnya, membangun integritas sejak dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Dan kenapa kemudian pemahaman mengenai bahaya korupsi juga penting kita bahas bagi kelompok disabilitas, apa pengaruhnya begitu ya, atau apa dampaknya. Dan kita akan bahas pendengar hal ini, dan telah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Makassar dua narasumber ya, yang ilmunya tuh kayak masih seger gitu ya, baru-baru balik dari Jakarta dan juga Bandung untuk kegiatan sintesis. Dan beliau-beliau ini adalah alumni sintesis begitu ya, dari yang diselenggarakan oleh KPK, khususnya Permas KPK. Dan sudah seperti yang terlihat di layar pendengar, kita sapa Andi Zulfajrin Syam. Halo Kak Fajrin.
1: Halo Kak.
0: Ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik sekali Kak.
0: Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga begitu ya sama Kak Fajrin. Sebelumnya Kak Fajrin juga pernah begitu Kak Fajrin ya,
1: mengisi tentang program LPDP waktu itu kalau nggak salah.
0: Oh benar. Dan beberapa komen menyampaikan begitu yang terinspirasi kemudian, karena ada berita online-nya juga yang dibuat waktu itu. Oke, terima kasih Kak Fajrin sudah hadir. Dan Kak Fajrin juga ini sebagai Ketua Gamara Inklusi Kak Fajrin ya.
1: Iya Kak.
0: Dan alumni sintesis.
1: Iya.
0: 2026.
1: Iya.
0: Permas KPK. Apa itu Kak Fajrin?
1: Jadi sintesis itu kepanjangan dari Sinergi Integritas Muda Indonesia yang diadakan oleh di Permas ya, kalau nggak salah Deputi atau Direktorat Peran Serta Masyarakat di KPK, di mana unit dari KPK ini bertujuan untuk mencetak generasi muda atau agen-agen muda untuk menjadi corong tentang bahayanya anti korupsi. Maka dari itu kami kemarin ikut seleksi, beberapa seleksi, akhirnya bisa lolos.
0: Ditahan ada dulu Kak Fajrin. Oh. Kita belum perkenalkan, saya belum menyapa untuk narasumber selanjutnya. Kak Fajrin udah ngegas aja gitu ya, saking semangatnya. Nah, narasumber selanjutnya, sebelum nanti lebih jelas begitu ya, kita mau tahu gitu apa sih sintesis itu, kegiatannya apa saja, tujuannya apa. Dan kabarnya pendengar ini seleksi dari banyak orang-orang begitu ya di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Nah, selain Kak Fajrin, pendengar di studio juga ada Bapak Aslan. Enggak Bapak juga sih. Ada Bang Aslan ya, nanti yang dengar, oh Bapak-Bapak gitu. Enggak, Bang Aslan apa kabar Kak Aslan?
2: Baik Kak.
0: Oke, ini juga Kak Aslan bukan orang baru kok di RR itu, udah beberapa kali kan?
2: Udah beberapa kali kan.
0: Mengisi juga kan?
2: Udah beberapa
0: di Pro 2 waktu itu.
2: Pro 2 waktu itu.
0: Oke, ngobrol seputar kepemudaan ya.
2: Ngobrolnya seputar kepemudaan waktu itu. Dan itu sekitar tahun 2021-an.
0: Sudah bahas korupsi-korupsi juga
2: waktu itu. Kalau di RRI belum pernah sih, ini
0: persaingan ini. Oke. Dan kali ini datang sebagai penyuluh anti korupsi KPK juga ya.
2: Betul.
0: Dan juga alumni sintesis sama seperti Kak Fajrin dan juga Permas KPK.
2: Permas KPK betul.
0: Baik. Mungkin boleh kenalan dulu deh Kak Fajrin dulu, kesibukannya seperti apa, termasuk di Gamara Inklusi sebagai alumni sintesis dan juga Permas KPK.
1: Baik Kak, nama lengkap saya Andi Zulfajrin Syam, teman-teman semuanya pendengar RRI Pro 1 Makassar dimanapun berada. Saya adalah seorang disabilitas ya, disabilitas netra total. Sekarang kesibukannya saya sedang berproses juga di Gamara Inklusi, sebuah organisasi yang kami berfokus sama 5 bidang kurang lebih. Ada pendidikan, agama, sosial, teknologi, dan ekonomi. Yang kami singkat PASTE. Alhamdulillah sekarang sedang berjalan pelatihan mengaji Al-Quran Braille sama pelatihan teknologi. Kemudian selain itu saya juga aktif sebagai kontributor di salah satu kanal berita untuk difabel di solidernews.com. Dan insya Allah minggu depan saya akan mengikuti pengayaan bahasa dari LPDP. Doakan teman-teman, semoga proses untuk S2-nya lancar.
0: Wah, amin. Produktif sekali ya.
1: Amin, amin.
0: Dan baru-baru ini mengikuti kegiatan
1: sintesis, ya.
0: Sintesis.
1: Sinergi Integritas Muda Indonesia.
0: Oke, okay. Mungkin boleh dijelaskan. Silakan.
1: Ya, sebagaimana mana yang sempat tadi saya jelaskan. Jadi sintesis ini, ya, kami kebetulan angkatan kedua. Sintesis pertama itu di tahun 2025. Menurut informasi kemarin ada sekitar 4.500-an yang daftar dari seluruh Indonesia. Habis itu diseleksi menjadi 100 untuk ikut BIMTEK online. Kemudian terpilihlah kami 50 orang muda dari kurang lebih 24 provinsi. Alhamdulillah dari 50 peserta itu ada kami berdua, ada teman juga dari Jawa yang lolos juga di kegiatan KPK sama-sama netra. Kemarin kami banyak mendapatkan informasi, banyak mendapatkan pengetahuan ya tentang apa itu korupsi, bagaimana kita sebagai orang muda memiliki sikap-sikap integritas. Karena korupsi bisa terjadi, karena bisa jadi kita tidak berintegritas. Maka dari itu, dalam ini, inilah rencana aksi kami sebagai alumni sintesis, menyuarakan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, dan teman-teman disabilitas sudah saatnya paham, sudah saatnya aware tentang bahaya anti korupsi. Karena kalau misalnya korupsi itu merugikan teman-teman yang non-disabilitas, apalagi yang disabilitas. Karena disabilitas sudah rentan, ketika dana-dana pemerintah itu banyak dikorupsi, maka akan semakin menambah kerentanan.
0: Baik. Dan kabarnya meraih predikat sebagai peserta terinspiratif?
1: Iya, Kak. Alhamdulillah.
0: Wah. Ceritain dong, gimana?
1: Kemarin kebetulan ada 3 orang yang dapat itu. Predikat peserta terinspiratif. Mungkin yang dinilai dari ininya, apa namanya, keaktifan bertanya, mungkin keaktifan berdiskusi, dan mungkin juga karena saya juga representasi dari disabilitas, yang mungkin bagi KPK membawa keunikan, karena sejauh yang kami tahu, isu-isu tentang korupsi masih agak jarang menyentuh kaum-kaum rentan, terutama teman-teman disabilitas. Harapannya dengan itu, mungkin ya, KPK berharap bahwa saya juga bisa menjadi corong tentang bahayanya anti korupsi dan pentingnya mengimplementasikan sikap-sikap integritas terutama untuk teman-teman disabilitas.
0: Baik, wah luar biasa. Kalau Kak Aslan sendiri, bagaimana pengalamannya mengikuti kegiatan ini? Dan kapan sih, Kak Aslan?
2: Sebenarnya kalau untuk kegiatan KPK ya, kegiatan yang mungkin di aspek anti korupsi ya, saya sebenarnya udah aktif tuh dari tahun 2021, udah lama sebenarnya. Di saat itu saya aktif di salah satu komunitas namanya Obat Manjur Makassar, Orang Hebat Main Jujur. Itu salah satu komunitas yang berfokus kepada penyuluhan melalui pendidikan. Jadi kita fokusnya adalah melakukan penyuluhan, penyuluhannya itu menggunakan metode fun learning. Jadi kita fokusnya nggak menyuluh dengan cara yang kayak metode ceramah dan lain sebagainya, tidak. Tapi kita berfokus kepada gimana cara menginternalisasi nilai-nilai integritas, nilai-nilai anti korupsi itu melalui hal-hal yang menyenangkan gitu. Contoh sepertinya dongeng atau melalui board game. Kita juga ada board game, itu board gamenya dibuat dari KPK. Dan perangsosnya itu memang dikirim dari Permas KPK untuk kita kemudian berdayakan. Setelah itu kita coba internalisasi ke anak-anak, bahkan orang dewasa juga. Orang dewasa. Jadi kita ada satu board game, itu board gamenya menurut saya relate untuk sekarang kemudian dimainkan di tengah masyarakat. Namanya Jaga Hutanku. Jadi board game itu sebenarnya simple ya. Jadi board game itu kayak sebuah permainan yang dimana tujuan permainan itu adalah bagaimana kita bisa menjaga hutan. Jadi ada beberapa peraturan dan lain sebagainya. Dan menurut saya itu relate untuk kemudian dimainkan oleh komunitas-komunitas, organisasi-organisasi, baik anak-anak, dewasa maupun remaja. Karena bisa kita lihat hari ini sangat relate ya terkait dengan jaga hutanku ini. Makanya kalau kami, kalau saya fokusnya kemarin di situ. Di tahun kemudian alhamdulillahnya dapat kesempatan ikut di sintesis. Tahun ini menambah kapabilitas lagi terkait dengan anti korupsi dan materi-materi tentang korupsi. Semakin menambah gairah, semakin menambah semangat lagi, mengembalikan semangat lagi untuk bisa menyebarkan lagi, mendiseminasikan nilai-nilai anti korupsi itu sebenarnya. Lebih ke situ sih kalau.
0: Baik. Kenapa tertarik sih Kak Aslan? Bahkan ternyata dari 2021 begitu.
2: Kalau ditarik ke belakang ya, sebenarnya ceritanya menarik. Saya berdomisili di Kabupaten Bone, salah satu kabupaten yang bisa dibilang padat penduduk karena memang kita punya banyak kecamatan. Jadi kemarin ceritanya itu di tahun 2019-18 saya mengurus KTP. Ketika itu saya hampir bolak-balik itu sekitar 3 kali hanya untuk ngurus KTP. Yang dimana setiap saya datang itu pemerintah setempat cuma bilang gak ada belangko, gak ada belangko dan lain sebagainya. Jadi setelah itu, jadi saya tuh megang KTP sementara tuh hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun megang KTP sementara pada saat itu, dan anehnya KTP itu baru datang ketika mau pemilihan kepala desa. Jadi agak lucu sebenarnya. Berangkat dari situ saya kemudian bertanya-tanya kepada diri saya, ini sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah ada praktik-praktik korupsi? Ataukah apakah karena saya nggak ngasih duit ya, makanya KTP saya ditahan sampai mungkin setahun dua tahun? Ataukah mungkin ada beberapa hal yang saya nggak tahu pada saat itu. Nah, berangkat dari situ saya jadi penasaran sebenarnya terkait dengan tata kelola pemerintahan, terkait dengan prosedur-prosedural pemerintahan. Berangkat dari situ saya menjadi sadar dan menemukan organisasi dan teman-teman yang aktif di dunia anti korupsi ini. Setelah itu baru saya tahu, oh ternyata korupsi itu sebenarnya salah satu, mungkin saya bilangnya kecacatan yang tidak disadari warga Indonesia. Nah, kemudian dari situ saya mulai berangkat mempelajari tentang korupsi itu apa sih, cara pencegahannya kayak gimana, saya sebagai warga biasa tuh bisa ngelakuin apa supaya korupsi ini hilang. Dan ya, saya menemukannya di situ, di teman komunitas itu, makanya saya tertarik dengan dunia anti korupsi sampai sekarang.
0: Baik.
2: Mungkin dari situ.
0: Kalau Kak Fajrin ada pengalaman nggak sih sampai kemudian tertarik gitu ingin ikut juga di sintesis ini?
3: Oh iya Kak, mengenai korupsi ya, kita tahu bahwa beberapa kali kan ada kayak dana bansos yang dikorupsi. Bahkan pernah juga saya baca itu berita di daerah salah satu kabupaten lah ya, di Jawa Barat. Ini pelakunya malah difabel juga dari organisasi olahraga. Dia waktu itu terpilih jadi anggota DPR, tapi satu bulan setelah itu langsung dicopot kayaknya. Gara-gara ketahuan mengkorupsi dana hibah untuk pengembangan olahraga. Jadi saya berpikir bahwa sudah saatnya memang teman-teman disabilitas aware, karena ternyata teman-teman disabilitas tidak hanya jadi korban, bisa juga jadi pelaku. Dan setelah saya belajar di sintesis ini, saya semakin tahu bahwa ternyata tindakan-tindakan korupsi berawal dari tindakan-tindakan yang koruptif. Maka dari itu saya berpikir penting memang ini kita suarakan, penting memang, karena seringkali teman-teman disabilitas mungkin tidak mendapatkan haknya, tidak bisa bersuara meskipun haknya diambil, meskipun misalnya ada terjadi tindakan-tindakan korupsi, karena mereka tidak punya ilmunya, mereka tidak punya pengetahuan tentang itu. Maka dari itu saya memberanikan diri untuk maju mendaftar di sintesis ini. Supaya apa? Supaya adalah corong untuk teman-teman disabilitas tahu bahwa ternyata KPK itu punya trisula, misalnya ada pendidikan, pencegahan, penyidikan. Nah, kita kira-kira bisa berperan di mana? Oh, kita bisa berperan di bagian pendidikan misalnya. Mungkin kita bisa berperan di bidang pencegahan. Kalau penyidikan kan aparat penegak hukum ya Kak, kewajibannya. Sedangkan kita disabilitas, karena kita juga punya komunitas, kita bisa punya peran serta, kita bisa punya peranan di masyarakat. Sesederhana misalnya, kayak kemarin saya baru tahu, misalnya ternyata, misalnya kita memberi sesuatu kepada apa ya, yang ASN atau mungkin aparat negara lah, dan kita di situ udah maunya, itu sudah termasuk gratifikasi dan sudah menjadi tindakan koruptif. Cuman kan kemudian sering kali di Indonesia kita bilangnya di Indonesia kayaknya susah hilang korupsi karena korupsi sudah menjadi budaya. Nah, ini paradigma yang mungkin harus kita sedikit demi sedikit geser bahwa dari segi manapun korupsi tidak akan pernah jadi budaya karena budaya itu kan bicara tentang keindahan, bicara tentang pelestarian. Apakah korupsi itu indah? Apakah korupsi itu mau dilestarikan? Kan tidak. Kira-kira begitu, Kak.
0: Baik. Dan kalau Kak Aslan sendiri arahnya setelah kemudian ikut sintesis ini seperti apa sih kemudian dari 50 yang terpilih ini seperti apa?
2: Oh, okay.
0: Perannya kemudian setelah menjadi alumni.
2: Kalau saya pribadi sih sebenarnya setuju sama Kak Andi ya. Sebenarnya kalau untuk sekarang karena melihat posisi ya sebagai warga negara Indonesia, mungkin yang bisa kita ikhtiarkan adalah di bagian pendidikannya. Karena kalau mungkin pencegahan itu dia masuknya ke stakeholder yang bisa mengubah sistem sebenarnya. Jadi di ini di Trisula pencegahan anti korupsi itu yang pertama itu pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena di pendidikan itu nilai yang akan kita kembangkan adalah anak-anak ataupun generasi muda mereka akan takut atau tidak akan mengatakan iya kepada korupsi. Jadi mereka nggak akan berani lah untuk melakukan korupsi. Kalau untuk di tindakan pencegahan itu biasanya don't do korupsi. Kenapa nggak bisa? Karena sistem yang dibangun, yang kemudian disusun sedemikian rupa oleh pemerintahan kita hari ini, itu diharapkan tidak ada celah supaya para koruptor-koruptor licik ini tidak bisa melakukan korupsi di situ. Dan mungkin yang terakhir di penindakan kan orang kan don't dare to corruption. Jadi mereka nggak akan berani karena ya kalau di penindakannya harusnya sistem apanya namanya penghukumannya itu bakal membuat koruptor tuh berpikir dua kali. Nah, melihat posisi saya sebagai warga masyarakat biasa, mungkin sekarang yang bisa kita ikhtiarkan adalah diseminasi nilai-nilai anti korupsi di bidang pendidikan sebenarnya. Jadi sedari dini kita mengajarkan kepada generasi-generasi muda, kita mengajarkan kepada generasi-generasi penerus bangsa untuk tidak melakukan korupsi. Bukan untuk tidak, tapi mereka nggak mau. Jadi ketika mereka mendengarkan kata korupsi, mereka akan kayak, ini bukan aku deh, ini bukan kami deh. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian coba kita ikhtiarkan, dan mungkin masyarakat Indonesia juga teman-teman dari penyuluh, teman-teman dari alumni sintesis, itu yang coba kita ikhtiarkan. Supaya kata korupsi ini menjadi sebuah kata yang haram untuk dilakukan. Kayak gitu sih.
0: Baik, dan ini sebagai penyuluh dan juga alumni sintesis akan ada rencana aksi begitu ya?
2: Akan ada rencana aksi.
0: Kalau Kaslan sendiri, seperti apa rencana kedepannya?
2: Kalau untuk rencana aksi dari saya pribadi, sebenarnya kita mau fokusnya ke sekolah ya. Makanya kemarin di rencana aksi saya Integrity for School namanya. Saya Integrity for School ya. Dan ini memang udah pernah kita laksanakan sebelumnya. Kemarin itu di tahun 2021-an kita melakukan penyuluhan. Salah satu penyuluh anti korupsi namanya Kak Manggazali. Kak Manggazali itu pendongeng handal di Makassar juga. Itu melakukan penyuluhan melalui metode dongeng. Jadi beliau karena seorang pendongeng, beliau menginternalisasi nilai-nilai itu melalui dongeng. Nah, itu untuk Kak Manggazali. Jadi memang fokusnya adalah di pendidikan. Nah, kalau untuk di program rencana aksi saya sebenarnya ingin menggait teman-teman instansi pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA, yang memang ingin menginternalisasi nilai-nilai ini. Yuk kita bareng-bareng di Kota Makassar. Ayo kita bisa. Misal teman-teman butuh nih saya butuh pemateri. Nah mungkin boleh kabarin kami. Kami siap tanpa ada bayaran apapun, tanpa ada pungutan biaya apapun. Kami siap untuk melakukan penyuluhan. Karena di Makassar tuh kita ada IPAK Sulsel namanya, Ikatan Penyuluh Anti Korupsi Sulawesi Selatan. Dan itu menurut saya adalah sebuah modal utama yang bisa kita manfaatkan. Jadi kita banyak banget di bidang penyuluhan anti korupsi sebenarnya pemateri-pemateri yang handal. Tapi mungkin belum sampai ke permukaan ya. Mungkin belum karena materi anti korupsi ini sebenarnya masih kadang bisa dibilang masih jarang tersentuh oleh pendidikan sekolah. Bahkan kalau untuk di pendidikan perguruan tinggi pun masih beberapa perguruan tinggi yang menerapkan mata kuliah anti korupsi. Makanya saya fokusnya adalah ke sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi, dan saya sangat terbuka mungkin kepada teman-teman pendengar yang mungkin saya kayaknya saya mau deh ada materi penyuluhan anti korupsi atau materi-materi tentang nilai-nilai integritas. Itu boleh banget ngabarin saya atau mungkin ngabarin teman-teman, mungkin ke Andi dan lain sebagainya. Untuk kita, yuk kita berkolaborasi. Kita tanamkan itu nilai-nilai anti korupsi supaya Makassar secara khusus dan Sulawesi Selatan secara umum bisa menjadi wilayah yang bebas korupsi. Kayak itu sih.
0: Baik. Dan nanti pendengar, ini di segmen selanjutnya Kak Aslan dan juga Kak Fajrin akan berbagi banyak hal edukasi seputar anti korupsi dan juga nilai-nilai integritas. Kalau mengenai rencana aksi sendiri Kak Fajrin, gimana nih khususnya apa peran yang dilakukan agar dampak yang tadi dikhawatirkan Kak Fajrin ternyata pelaku dan korban ini juga ada yang penyandang disabilitas seperti itu?
3: Baik Kak, terima kasih. Rencana aksinya yang paling nyata sekarang ini Kak, ini salah satu rencana aksi kami.
0: Yeah.
3: Alhamdulillah RRI bisa menjadi wadah untuk rencana aksi kami pertama ini untuk menyuarakan tentang bahayanya tindakan-tindakan korupsi.
0: Yeah.
3: Dan kalau untuk rencana aksi saya rencananya mau mengadakan di SLB semacam seminar atau diskusi publik yang menghadirkan teman-teman disabilitas, teman-teman pemuda, para relawan, dan juga terbuka untuk masyarakat umum. Untuk itu mensosialisasikan tentang apa sih itu korupsi, bagaimana sih sikap-sikap integritas itu, karena bisa jadi selama ini kita sering dengar kata-kata korupsi tapi kita gak tahu dan kita gak sadar ternyata seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari kita melakukan tindakan-tindakan yang koruptif, dan seringkali kita merasa saya sudah punya integritas tapi ternyata dalam kenyataannya kata-kata integritas itu hanya kata-kata, belum bisa kita laksanakan, belum bisa kita kemudian internalisasikan. Dan saya rasa ketika semua orang secara individu sudah punya kesadaran, sudah punya keengganan kemudian untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi atau tindakan-tindakan yang koruptif, saya rasa itu akan lebih maksimal, itu akan lebih baik, karena kesadaran secara internal itu apapun yang terjadi kita akan tetap teguh. Dan saya rasa kalau misalnya kita semua sudah sadar tingkat akar rumput tentang korupsi, tingkat teman-teman disabilitas sadar tentang itu, kita semua bisa jadi agen-agen perubahan. Kalau ada kita lihat hal-hal yang aneh di masyarakat, ya kita bisa lapor ke KPK. Karena ya sebagai pelapor, kita tidak wajib menyertakan bukti. Dan itu juga sudah diatur dan sudah dilindungi oleh undang-undang.
0: Baik. Dan pendengar, kita jeda dulu Kak Aslan ya. Nanti kita akan lebih banyak tahu setelah mendengarkan pengalaman Kak Aslan dan juga Kak Fajrin sebagai penyuluh dan juga alumni Sintesis. Kita nanti akan banyak mengetahui di segmen selanjutnya mengenai pemahaman terhadap apa itu korupsi, kemudian nilai-nilai integritas tadi, termasuk dari sudut pandang pemenuhan hak-hak aksesibilitas bagi teman-teman disabilitas, kenapa kemudian korupsi itu berbahaya. Kami akan kembali mendengar sesaat lagi, tetaplah dalam program Ruang Disabilitas.
4: Pilih siapa kita di pilkada ini?
5: Ya siapa yang paling besar tawarannya, aduh.
4: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram. Tahu gak sih nanti ujung-ujungnya korupsi.
5: Itu udah lumrah kali.
4: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
5: Iya deh, betul dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
4: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
5: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
4: Lah emang kenapa?
5: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
4: Gimana dong?
5: Ya bayar dong.
6: Loh,
7: kok udah rapi sih meja Mohen?
6: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
7: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
6: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
7: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
6: Iya, hilaf.
8: Bapak bisa kan bantu tender saya?
9: Sebentar. Maaf, sebentar ya.
10: Pak, masih di kantor?
9: Iya, masih di kantor ini.
10: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
9: Iya.
10: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
9: Iya, Papa mau pulang.
8: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
9: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
11: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
12: Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 pada Pasal 53 Ayat 1 menyatakan, pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Pasal 53 Ayat 2 menyatakan, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Kewajiban pemerintah dan perusahaan swasta tersebut sampai saat ini belum terpenuhi. Tidak ada aturan turunan yang mengatur sanksi bagi perusahaan. Terlebih lagi, belum ada data pasti mengenai jumlah instansi dan perusahaan yang mematuhi peraturan itu. Pemerintah seharusnya tegas dalam memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 guna memudahkan penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan. Sejumlah komunitas disabilitas berinisiatif sendiri untuk memberikan pembekalan keterampilan kepada anggota. Pelatihan yang diberikan meliputi pelatihan formal seperti menyiapkan pegawai perkantoran dan pelatihan informal, misalnya menjadi pemijat dan petugas kebersihan. Kreativitas dan inisiatif mereka yang akhirnya menentukan nasib mereka sehingga menjadi individu yang mandiri. Hargai perbedaan, bangun kesetaraan.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam program Ruang Disabilitas, dan kita masih membahas pentingnya pemahaman bahaya korupsi bagi kelompok disabilitas dan pengenalan sikap-sikap integritas. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin bertanya atau ikut berkomentar, boleh bergabung bersama kami melalui line telepon atau WhatsApp di 08 21 33 39 440, atau juga di live chat di YouTube dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan sekarang kita masuk ke pemahaman paling mendasar nih. Kalau kita mendengar kata korupsi, sebenarnya apa yang dimaksud korupsi keaslan, dan dampaknya seperti apa? Silakan.
1: Kalau kita nyebutin kata korupsi, itu sebenarnya secara derivasi etimologisnya itu berbeda-beda ya. Mungkin kalau misal di teman-teman di Malaysia, dia nyebutnya rasuah. Rasuah. Tapi secara etimologis, corruption itu berasal dari bahasa Latin, corruption, yang artinya kebusukan, kejelekan, keculasan, dan lain sebagainya. Jadi intinya sebenarnya korupsi itu adalah hal-hal yang sifatnya buruk. Dari dalam artian secara etimologis, berbuat curang, suap, menyuap, gratifikasi, itu masuk kepada kategori itu. Nah, kemudian secara terminologis, kalau kita lihat di materi ini, anti korupsi, itu tindak pidana korupsi dibagi menjadi 30 delik. 30 delik tipikor, yang kemudian disederhanakan jadi 7. 7 delik tindak pidana korupsi. Yang jadi yang pertama itu penyelewengan uang negara, suap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan, dan masih banyak lagi. Jadi dia sekitar ada 7 pada saat itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara korupsi, akan berbeda ketika kita membahas tipikor tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif. Nah, perbedaannya mungkin ini yang sering masyarakat kita kurang bisa bedakan, yaitu kadang mereka ketika melihat korupsi itu cuma hal-hal yang sifatnya kayak menyuap dalam uang yang besar, misal seperti itu. Padahal sebenarnya perilaku-perilaku koruptif itu berangkat dari perilaku-perilaku penyimpangan yang kecil. Contoh, mungkin ada pendengar yang dari kuliah titip absen. Titip absen itu salah satu perilaku koruptif. Dan mungkin dampaknya nggak akan sebesar ini korupsi dalam artian penyelewengan uang negara, tapi itu akan menimbulkan efek domino. Dalam artian mungkin ketika dia kuliah, dia kebiasaan titip absen. Jadi ketika dia menjadi seorang pejabat negara, dia kebiasaan nitip kepentingan. Entah itu mungkin ke DPR lah atau kemana, itu bisa jadi hal seperti itu. Jadi kalau misal kita membahas tentang perilaku-perilaku koruptif, itu banyak banget ya. Yang mungkin sebenarnya kita secara nggak sadar itu perilaku yang nggak bagus, dan itu efek dominonya akan sangat berasa di masa depan. Salah satunya mungkin memberi uang pelicin, itu paling sering banget. Kalau misal karena saya tinggalnya di kampung ya, itu kadang ya kalau misal orang mau ngurus surat tanah lah, mengurus KTP lah, mengurus akte kelahiran lah, itu sering banget dan sudah dinormalisasi untuk kasihlah beberapa gitu. Uang jalan lah bahasanya, uang rokok lah gitu.
2: Seikhlas.
1: Dan itu biasanya ke penyelenggara negara. Padahal itu gak boleh karena itu gratifikasi. Yang pertama mungkin karena kalau misal saya orang Bugis, kita ada nilai makbere ya namanya. Mungkin kalau misal kita sebagai masyarakat, wah udahlah kasih aja sebagai ucapan terima kasih, dan penyelenggara negaranya tidak menolak, dalam artian itu pegawai Dukcapil lah atau apa, itu sudah bisa dimasukkan gratifikasi kak. Dan mungkin nilainya kecil, tapi sikap itu akan berdampak besar ketika dia sudah memegang jabatan.

0: Jadi hal-hal seperti itu mungkin dari kecil yang kita sering biasakan, ketika kita udah besar dan kita udah jadi pemangku jabatan, itu akan sangat merugikan. Makanya fokusnya kita adalah anak-anak atau generasi muda sekarang itu takut korupsi, sistemnya itu diperkuat sehingga gak ada celah untuk korupsi, penyelenggara negaranya itu menolak korupsi, insya Allah mungkin negara kita akan jadi negara yang maju. Karena kalau kita bahas tentang dampaknya, mungkin secara tidak sadar, mungkin saya bahasnya ada dua dampak ya. Ada dua korban sebenarnya, secara gak langsung ketika orang melakukan korupsi. Pertama, koruptor itu sendiri. Yang kedua adalah rakyat. Karena gak bisa dipungkiri, kalau misal di materi biaya sosial korupsi, segala kerugian negara yang kemudian tidak bisa dikembalikan, yang nanggung siapa? Rakyat. Kenapa? Karena uang pajak kita akan digunakan untuk menutupi korupsi ini. Jadi secara gak langsung, mungkin banyak rakyat yang bilang, warga yang bilang, ah itu korupsi urusannya pemerintah, bukan urusan kita, ya begini-begini sih. Tapi perilaku-perilaku koruptif kita sebenarnya kadang mendorong penyelenggara negara untuk, gak apa-apa sih kayaknya. Karena kan semuanya dimulai tuh dari tindakan, gray area. Jadi kayak ada satu area abu-abu. Misal ini benar gak ya kalau ngasih ke penyelenggara negara atau enggak. Nah, ketika udah masuk di gray area ini, ketika sudah masuk ke rasionalisasi, kadang orang, oh kayaknya gak apa-apa jadi kakak kecil Ji. Dia mungkin secara nominal, 100.000 Ji, gak apa-apa Ji kayaknya. Nah, ketika sudah dirasionalisasi, ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan ketika sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi new normal. Dan itu menjadi sebuah hal yang normal. Mungkin sekarang hari ini kita bisa merasakan gitu, kayak ngasih orang duit itu udah hal yang normal lah. Bahkan sampai ada statement bahwa korupsi itu sudah menjadi budaya. Padahal secara kategori seperti yang Kak Fajri bilang, itu gak bisa dikatakan budaya. Gak ada nilai estetikanya, dia tidak punya nilai yang bagus dan lain sebagainya, itu gak bisa sama sekali dikatakan budaya.
1: Baik. Mungkin kayak gitu. Jadi itulah kenapa kemudian korupsi sering disebut kejahatan yang memiliki dampak yang sangat luas.
0: Sangat begitu, luas, sangat ya. Luas.
1: Namun kalau melihat beberapa tahun terakhir, setelah banyaknya kemudian edukasi seputar anti korupsi, kesadaran terhadap hal ini seperti apa, Kak Asla?
0: Kalau kesadaran sih sebenarnya terkait generasi pada hari ini ya. Saya melihat sebenarnya orang-orang sudah mulai aware terkait dengan pendidikan anti korupsi. Apalagi hal itu mungkin bisa ditandai dengan makin banyaknya penyuluh, makin banyaknya kegiatan-kegiatan yang membahas tentang nilai-nilai anti korupsi. Mungkin itu bisa jadi satu indikator bahwasanya, oh ternyata orang udah mulai melek nih. Nah, apakah kemudian makin banyak koruptor yang ditangkap itu sudah menjadi tanda bahwa, oh kayaknya kita korupsinya udah makin sedikit, gak bisa juga gitu. Tapi mungkin dari segi penindakan itu menjadi hal yang positif gitu. Dalam artian, oh makin banyak. Dan mungkin semoga semua koruptor itu bisa ditangkap gitu lah. Cuma yang mungkin yang akan saya highlight dan mungkin akan saya terus diseminasikan adalah, yuk semuanya itu dimulai dari sendiri. Contoh mungkin datang in time mungkin ya. Itu mungkin kebiasaan yang teman-teman ataupun warga negara Indonesia itu harus biasakan gitu. Kita harus menghargai waktu orang, kita gak boleh mengambil hak orang, waktu orang. Jadi makanya yuk biasakan in time gitu, jangan on time ya. Mungkin kalau on time ya pas, misalnya janjinya jam 12, datangnya jam 12 tok. Jadi kalau mungkin bisa 30 menit sebelumnya, 15 menit sebelumnya. Dan saya tahu itu bukan hal yang mudah ya. Makanya kami coba untuk terus ikhtiarkan, oh bisa ya kayaknya nih. Jadi makanya yang ingin saya sampaikan adalah nilai integritas itu dimulai dari diri sendiri. Jadi jangan heran mungkin kalau misal ke depannya makin banyak korupsi, tapi kita gak mencoba untuk merubah diri, kita gak mencoba untuk mengubah lingkungan di sekitar kita dengan cara berpegang teguh kepada nilai integritas. Itu sih sebenarnya.
1: Baik. Nah, Perkar, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai dampak korupsi secara umum begitu. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang sangat penting khususnya untuk program Ruang Disabilitas ini, yaitu bagaimana kemudian korupsi dapat berkaitan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Tadi di awal sudah sempat dibahas juga sama Kak Fajrin. Nah, mungkin boleh dijelaskan Kak Fajrin, seperti apa kemudian kenapa korupsi itu sangat berbahaya khususnya jika dilihat dari sudut pandang pemenuhan hak-hak aksesibilitas bagi teman-teman disabilitas.
2: Baik, jadi kalau kita bicara tentang disabilitas, kita juga harus ingat tentang regulasi yang mendasarinya, Kak.

0: ini sering kami juga suarakan, kalau bicara tentang disabilitas, bicara tentang Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Di situ dijelaskan tentang beberapa aspek menjadi hak dan kewajiban oleh teman-teman disabilitas. Kemudian hak bisa kita dapatkan apabila dana dari pemerintah itu kan tercukupi. Misalnya hak infrastruktur, hak pendidikan, hak berpariwisata, hak memperoleh bantuan sosial dan lain-lain. Cuman kan seringkali kita lihat bahwa banyak kemudian bantuan sosial yang disunat, banyak kemudian bantuan sosial yang tidak sampai, atau bahkan ada orang-orang yang sebenarnya berhak memiliki atau mempunyai bantuan, tapi mungkin datanya yang bagaimana-bagaimana sehingga mereka tidak dapat ya untuk bantuan itu. Dan yang harus juga kita tahu bahwa sebagai disabilitas, pasti disabilitas punya extra cost, punya kebutuhan lebih dari orang-orang yang non-disabilitas. Maka dari itu, dari semua kerentanan tersebut, apabila dana yang menjadi hak teman-teman disabilitas itu dikorupsi juga, nah bila orang Makassar, apa poin? Sudahlah hidupnya kita serba dibatasi, hidupnya disabilitas itu lebih mahal daripada orang non-disabilitas, dicuri pula. Jadi lagi-lagi kita mau tekankan bahwa isu-isu tentang korupsi ini memang kita harus tahu, dan juga jangan lupa tentang nilai-nilai integritas yang kami juga pelajari kemarin Kak.
1: Ya.
0: Itu nilai-nilai integritas disingkat menjadi Jumat Bersepeda Kakak. Jadi Jumat itu Ju-nya itu jujur. M-nya mandiri, T-nya tanggung jawab, sederhana, peduli, adil, dan kerja keras. Jadi ada sekitar 9 nilai-nilai integritas yang kami pelajari waktu di sintesis itu. Kalau semuanya ini bisa kita jalankan, misalnya kita jujur kalau misalnya gaji tak cuma 3 juta ya gak usahlah selip-selip di tempat lain. Kalau misalnya kita bisa mandiri sebagai disabilitas, ayo kita maksimalkan tanpa harus selalu menjadi objek belas kasihan atau diobjektifikasi. Kemudian bertanggung jawab ya, kita jalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai masyarakat, kita taat sama aturan, kemudian berani bersuara. Jadi jangan karena kita disabilitas, jangan karena kita kelompok rentan, semakin tidak mau kita bersuara, karena siapa lagi yang tahu tentang diri kita. Istilahnya, nothing us about us and no one left behind. Tidak ada tentang kita tanpa kita, dan tidak boleh ada satu orang pun yang tertinggal.
1: Baik, karena ketika anggaran atau kebijakan yang seharusnya digunakan ya untuk memenuhi hak penyandang disabilitas disalahgunakan, tentu dampaknya bisa langsung dirasakan begitu ya.
0: Iya, Kak.
1: Oleh teman-teman disabilitas. Dan banyak contoh kasus kah kemudian?
0: Iya Kak, ada beberapa yang saya bilang tadi. Kemudian saya pun juga pernah merasakan hal tersebut. Saya pernah menjadi atlet di salah satu provinsi
1: ya,
0: yang katanya gubernurnya itu kan banyak korupsinya, yang berdampak ke kami. Kami sudah latihan berbulan-bulan, sempat tidak digaji, sehingga kami harus utang sana-sini, adapun digajinya sedikit sekali. Dan ya waktu itu mungkin karena saya juga belum punya pengetahuan yang cukup ya tentang bagaimana melapor dan lain-lain, ya kita cuma bisa diam, mengeluh dalam hati, dan ya semakin menjadi kaum rentan, sudahlah disabilitas, dikasih begini ya tanpa tidak berdaya Kak. Jadi saya pun pernah menjadi korban dalam hal ini. Jadi makanya saya greget sekali untuk kemudian menyuarakan, ayo kita sadar bahwa korupsi itu emang sangat jahat ya, sebagaimana juga yang dijelaskan tadi sama Kaslan. Dari asal katanya saya suatu kebusukan. Jadi masa kita memelihara kebusukan? Mari kita sadar, dan teman-teman disabilitas, jangan kita takut untuk melapor, jangan kita takut untuk berdiskusi. Saya sangat terbuka, karena juga sebagai alumni sintesis, kami wajib menyampaikan, apalagi ke komunitas masing-masing. Saya disabilitas dan saya mau menjadi corong tentang bahayanya anti korupsi dan pentingnya nilai-nilai integritas untuk kita.
1: Yang 9 nilai tadi ya, begitu ya.
0: Nilai
1: apa sih katanya Kak?
0: Jumat Bersepeda Kakak.
1: Jujur,
0: mandiri. Tanggung jawab,
1: sederhana,
0: peduli,
1: adil,
0: kerja keras.
1: Iya. Oke. Oke. Baik, dan itu seperti yang tadi dijelaskan Kak Aslan, harus ditanamkan sejak dini begitu ya.
0: Iya, betul banget itu.
1: Karena pelaku apa korupsi ini bukan hanya di pemerintahan saja begitu ya, tetapi juga di
0: masyarakat seringkali kita.
1: Iya.
0: Membenarkan perilaku-perilaku koruptif ya bahasanya.
1: Baik, seperti yang tadi dicontohkan. Terima kasih buat yang sudah komentar juga di live chat. Ini ada Dimas Adrian, katanya terima kasih untuk narasumber yang luar biasa memberikan pengetahuan tentunya tentang anti korupsi. Yang ini ditanyakan katanya kalau misalnya ada temuan seharusnya seperti apa kalau ada temuan mengenai dugaan korupsi, dan tadi katanya disinggung terkait penyelenggara. Nah, ini biasa penyelenggaranya yang bermasalah. Bagaimana solusinya untuk kali ini? Silakan Kak Aslan.
0: Oke, ini sebenarnya relate juga dengan salah satu materi yang dibawakan di sintesis kemarin. Ya. Jadi citizen journalism as a watchdog gitu. Jadi sebenarnya masyarakat itu bisa jadi matanya KPK. Dalam artian bahwa ketika mungkin masyarakat melihat ataupun menemukan ada temuan terkait dengan perilaku-perilaku koruptif atau mungkin perilaku korupsi lah, perilaku korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, mungkin dalam hal ini kayak aparatur desa dan lain sebagainya, itu kemudian sebenarnya bisa dilaporkan. Nah, dilaporkannya itu bisa di website resminya. Jadi memang KPK ada website resminya,
1: yep.
0: Lapor KPK kalau nggak salah. Mm-hmm. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat langsung aja di Permas KPK, nanti ada link di situ. Mm-hmm. Dan untuk pengisiannya itu paling nanti akan ada data diri, pengisian data diri dan temuan, barang temuan, bukti kalau ada. Itu kalau misalnya ada bukti bisa langsung di ini, bukti dan mungkin beberapa data-data pribadi. Cuma yang harus ditandai atau yang harus dijadikan sebuah acuan bagi pelapor, usahakan dirinya tuh tidak diekspos atau tidak terekspos.
1: Iya. Yeah.
0: Karena jangan sampai kalau bahasanya Pak Ganjar Bunaprata, itu salah satu ini pemateri kami pada hari itu, beliau dosen UI terkait dengan hukum. Beliau bilangnya jangan sampai kalau misal identitas pelapor itu teridentifikasi, bisa jadi sehari dua hari itu ngambang. Karena gak bisa dipungkiri tuh, ini korupsi ini salah satu extraordinary crime. Jadi dia emang kejahatan yang sangat luar biasa. Jadi bisa, kalau misal orang bilang ini kayaknya kalau misal dilaporin terus kita nge-expose, oh saya habis lapor ke itu gubernur, saya habis lapor ke itu Pak Bupati, nah bisa jadi ngambang nanti di Sungai Sadang. Makanya mungkin kalau untuk pelapor, kalau misalnya emang ada temuan, yeah, barang temuan, usahakan rahasiakan informasinya. Kalau bisa diam-diam aja gitu. Kalau bisa yang tahu cuma dirinya sendiri sama Tuhan. Jangan sampai ini. Sama mungkin tadi pertanyaan apa lagi?
1: Ini yang ditanyakan tadi terkait penyelenggara sudah dan cara melaporkan.
0: Cara melaporkan. Nah, cara melaporkannya itu emang ada di ini, di apa? Di website resminya KPK kok untuk laporannya.
1: Oke, baik. Dan yang komentar lagi dan yang sudah bertanya, ini yang ditanyakan salah satunya, ini mungkin bisa dijawab sama Kak Fajri nih. Sebagai penyandang disabilitas yang mungkin merasa kurang mendapat informasi mengenai program atau sebenarnya hak-hak kami seperti apa, ini ketika ingin melaporkan bagaimana caranya? Ini dari Nurul.
0: Oh baik. Jadi kalau misalnya teman-teman ada keraguan, mungkin langkah awal atau langkah kecil bisa hubungi saya, nanti kita diskusi dulu.
1: Oke.
0: Okay. Bagaimana caranya? Karena kan paling tidak kami sudah ada link ke Permas, dan kelebihannya mungkin karena kami alumni sintesis, kami bisa juga berdiskusi langsung sama teman-teman Permas KPK, karena tidak bisa dipungkiri juga banyak teman-teman yang pasti takut melapor kata. Nah, maka dari itu mungkin awalnya bisa atau juga bisa juga searching, karena setahu kami juga di KPK itu ada beberapa jenis pelaporan, bisa melalui website, bisa melalui email, bisa juga melalui layanan WhatsApp. Dan kalau misalnya teman-teman masih bingung, juga bisa hubungi saya, kami juga punya kontaknya Permas, untuk kemudian kita bisa berdiskusi, kita bisa melaporkan. Dan jangan takut melapor kalau misalnya memang kita merasa itu terjadi karena yang kami juga pelajari kemarin,
1: ya,
0: masyarakat itu bisa melapor ketika kejadian itu sebelum, akan, dan sedang terjadi. Kalau misalnya kayak ada dugaan tak, enggak apa-apa, melapor mungkin saja, tapi harus kita pastikan laporan tak bukan laporan palsu. Karena kan bisa berdampak ke diri tak masing-masing. Selama kita yakin itu laporan tak betul-betul dan tidak kita karang-karang, jangan kita takut melapor karena tetap ada undang-undang yang apa namanya? Tetap ada undang-undang yang melindungi. Kalau misalnya bicara kita tentang undang-undang, mungkin teman-teman bisa baca undang-undang dari undang-undang nomor 28 tahun 99, habis itu nomor 31 tahun 99, habis itu bisa juga baca undang-undang nomor 20 tahun 2001 dan undang-undang nomor 30 tahun 2002 dan yang terbaru itu undang-undang nomor 19 tahun 2019. Nah, di situ teman-teman bisa baca kalau teman-teman mau terliterasi kemudian tentang korupsi dan pembentukan KPK.
1: Baik. Ini pertanyaan masih ada, namun waktunya tinggal 2 menit terakhir. Mungkin boleh disingkat-singkat sekaligus pesan akhir begitu ya. Kalau ini dari Ed Siti Rahma, kalau ingin melaporkan dugaan korupsi tetapi takut identitas kita diketahui atau takut dapat masalah nanti katanya. Terus juga ini yang ditanyakan, bagaimana kalau penyandang disabilitas, katanya juga apakah bisa ikut menjadi bagian dari gerakan anti korupsi dan merasa agak takut atau minder begitu ketika.
2: Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin menyaksikan kembali tayangan atau siaran Ruang Disabilitas untuk bahasan kita kali ini, Anda bisa menyaksikannya melalui channel YouTube di Pro1 RRI Makassar. Dan jangan lewatkan Ruang Disabilitas akan kembali, Anda bisa ikuti setiap hari Sabtu pukul 11 hingga pukul 12. Dan selanjutnya pukul 12 pendengar, kami akan bergabung kembali dengan Pro3 RRI menghadirkan sejumlah informasi dalam dinamika olahraga.
3: Pro1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdeka RAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Primer Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was good.
2: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5 sampai 10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian dan setelah itu saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi, dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Marcel Olis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemain.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik. Kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Nir Abdul Litiloli.
1: Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan lomba lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi.

0: datang dari berbagai kalangan.
1: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara mereka.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia Johan Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
2: Ya, luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka, itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
0: Merdeka Run merupakan ajang

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tanai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih, Sasita. Pendengar, atlet nasional Odek Tanai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini.

Ya, pendengar, Merdekakan 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara, menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan istana. Tahun ini, pendengar, Merdekakan setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3. Untuk Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Prima Rocks 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Prima Rocks 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Prima Rocks ini, kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri, dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau hal yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Prima Rocks 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Terus, kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle atau station dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, desain channel barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop, dibacakan berapa timer. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia mix.
2: Pendaftaran Prima Rocks 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Oh, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Habib Al-Qadri.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Seribu Bayang dari Ada Band sudah menemani kebersamaan kita di Makassar siang ini di akhir pekan pertengahan hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Dan terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan di FM 94,4 atau di aplikasi radio digital, atau Anda mendengarkan melalui stasiun relay kami di Bantaeng di 99 MHz, kemudian di Sinjai di 88,8 FM, dan juga di Nrekang di frekuensi yang sama, kemudian di Sidrap di 98,7, pendengar kami yang ada di Palopo dan sekitarnya di 101,2 FM, dan di Toraja Utara di 90,6. Kita masih terus bersama setelah tadi dinamika olahraga Pro 3 sudah kami hadirkan pendengar dengan sejumlah informasi olahraga, dan dapatkan update informasi lainnya kami akan hadirkan dalam warta berita pukul 14 siang nanti, dan kebersamaan kita hingga pukul 13 di musik dan informasi.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan mau suara emas kamu didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Nada dalam irama menyatu dalam hati kita. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk

radio.id atau tinggal scan QR atau barcode yang ada di media sosial RRI Makassar. Syarat video audisi, setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal 9 banding 16 dengan durasi 60 sampai 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio.

Tunggu apa lagi? Yuk kejar mimpimu sekarang. Bintang Radio Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan info terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: Iya tahu ja, tapi yang ku tahu itu sekadar baliknya aja orang Bugis.
1: Apa itu kawali? Baru kak dengar ki.
2: Iya ku tahu. Fungsinya itu menjaga diri dengan menggunakan kawali atau biasa dibilang balik Bugis.
3: Iya tahu kak, baliknya orang Bugis itu. Setahuku selain untuk menjaga diri itu juga bisa dibilang simbol kehormatannya orang Bugis.
4: Tidak tahu kak apa itu kawali.
5: Bagi masyarakat awam, sebilah kawali atau badik Bugis seringkali hanya dipandang sebagai benda pusaka kuno, perkakas utilitas, atau sebatas senjata tajam yang rawan disalahgunakan. Bahkan, regulasi modern pun membatasi ruang geraknya demi meredam tindakan anarkisme di ruang publik. Namun, benarkah warisan leluhur ini diciptakan hanya untuk melukai? Sudut pandang akademisi dan filosofi masyarakat etnis Bugis berkata lain. Kawali justru melompat jauh dari fungsi praktisnya. Ia adalah manifestasi spiritual, sarana komunikasi nonverbal, hingga simbol pribadi hukum dan kedewasaan seorang laki-laki yang tak terpisahkan dari identitas kolektif kebudayaan Touge. Pandangan mendalam ini melahirkan pemahaman estetika lokal yang sangat erat dengan falsafah hidup manusia Bugis. Eksistensi sebilah kawali sejatinya memuat trilogi esensi, fungsi personal, sosial, serta fisik yang mereduksi nilai-nilai kehidupan nyata. Hal inilah yang diuraikan oleh Dr. Maisar Ashari MSN, Ketua Program Studi Pendidikan Seni Rupa Universitas Muhammadiyah Makassar.
6: Bagi masyarakat Bugis, kawali telah keluar dari batasan fungsi praktisnya sebagai senjata tajam. Ya. Nah, dalam pertumbuhan atau alat utilitanitas dan ini, jadi kawali adalah manifestasi fisik dari kebudayaan spiritual dan sosial mereka karena ada beberapa alasan. Jadi pertama itu adalah sebagai simbol kedewasaan dan pribadi hukum. Itu. Okay. Nah, ini alasan pertamanya. Ya, jadi di dalam adat istiadat Bugis kuno ini pra-Islam karena memang kita dibentuk di situ. Kemudian kedewasaan seorang remaja laki-laki Bugis itu ditandai secara resmi melalui ucapan upacara penyandangan kawali. Jadi dulu seperti itu. Jadi ketika misalnya laki-laki Bugis dianggap dewasa, itu ada upacara untuk penyandangan. Jadi istilahnya dalam Bugis itu ripat tepiri kawali atau gajang.
5: Ritus penyandangan kawali ini menjadi gerbang bagi seorang pemuda untuk memiliki kendali penuh atas sikap dan tindakannya. Lebih dari itu, eksistensi kawali memiliki kaitan yang sangat sakral dengan sistem norma hukum, adat istiadat, serta falsafah harga diri yang dijunjung tinggi di tanah Sulawesi Selatan, yang dikenal dengan konsep pangadereng dan siri.
6: Yang kedua itu erat dengan konsep pangadereng. Jadi di Bugis itu ada yang namanya adat pangadereng yang terkait tentang sistem norma, hukum, dan adat istiadat. Nah, itulah yang disebut dengan pangadereng serta konsep siri. Nah, itu. Nah, jadi dua pilar filsafat Bugis ini yang sangat dianggap sakral, kemudian kawali di sini bertindak sebagai simbol penegakan hukum dari dua konsep tersebut. Ya, jadi ketika seorang berbicara tentang kawali, maka ia secara otomatis memuat nilai pangadereng dan sirik di dalamnya. Nah, jadi narasi siri selalu diidentikan dengan kawali.
7: Kawali.
6: Ya, bahkan anggapan sebagai simbolisasi dari siri itu sendiri. Jadi kawali sebagai representasi dari siri itu sendiri. Nah,
5: penempaan besi untuk menjadi kawali dilakukan hingga ribuan kali oleh para panrewesi atau pandai besi. Bukanlah sekedar proses fisik, melainkan simbol ketangguhan mental. Bentuk fisik kawali yang terdiri dari pamulu atau hulu, bila dan wanua atau sarung sejatinya mempresentasikan kepala, tubuh, dan rumah yang mengajarkan kematangan berpikir dan pentingnya pengendalian diri di era modern. Nilai-nilai luhur ini coba terus didekonstruksi agar spirit kebudayaan tersebut tidak tumpul di telan zaman. Sehingga ungkapan pantang menyarungkan kawali jika masalah belum selesai, tidak dipahami sebagai kekerasan menjadi solusi untuk setiap permasalahan.
6: Di dalam konsep Bugis itu tentang kawali, cara pandangnya bahwa sekali mengeluarkan badik itu pantang disarungkan ketika misalnya belum menyentuh darah. Itu kan sebuah bahasa filosofis yang menunjukkan bahwa ketika orang Bugis mengeluarkan badiknya, berarti di situ ada masalah. Dan orang Bugis pantang untuk menyarungkan badiknya, kawalinya, ketika masalah itu belum selesai. Jadi masalah itu mesti harus dihadapi. Nah, cuma kebanyakan dari kita sekarang ini banyak yang lari dari masalah, persoalannya.
5: Filosofi kawali mengajarkan pemiliknya untuk memiliki keberanian menuntaskan tanggung jawab hidup, bukan sebagai ajang kesombongan atau arogansi. Di tengah dinamika kehidupan urban modern yang serba cepat dan individualis, nilai kendali, etika yang tersimpan rapat di dalam sarung kawali justru menjadi kompas moral yang sangat berharga dalam membentuk pribadi yang tangguh sekaligus santun. Kekuatan sejati yang terbungkus dengan sarung yang indah dan tidak melukai siapapun.
6: Jadi pesan utama untuk pendengar kita ini, ya, jadilah seperti kawali di dalam sarungnya, seperti itu. Nah, jadi di dalam ada Anda adalah pribadi yang sangat terlatih, tajam, kompeten, dan tangguh. Jadi disebut berkarakter kuat. Nah, namun di luar yang tampak di mata masyarakat adalah sarung yang indah, ya, tenang, dan tidak melukai siapapun. Nah, jadi ini tetap santun. Maka kekuatan sejati bukan tentang siapa yang paling keras memukul, nah, melainkan siapa yang paling bijak mengendalikan kekuatannya.
5: Pada akhirnya, sebilah kawali mengajarkan kita untuk menjadi yang berkompetensi tajam dan berprinsip kokoh di dalam diri, namun tetap menampilkan kesantunan dan kedamaian di luar. Menjaga warisan budaya ini bukan lagi soal membawa senjata ke ruang publik, melainkan tentang meniru filsafat penempaannya demi melahirkan karakter bangsa yang bermartabat.

0: informasi dan inspirasi.
1: Obsesi, obrolan seru siang ini.
2: Saya menyapanya Mary ya.
3: Ibu Mary aja, iya.
2: Oke, terima kasih Bu Mary sudah hadir di Studio Pro Satera di Makassar.
1: Hadir dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi Anda.
4: Temankah melihat
3: teman? Atau melihat memang kayaknya nih? Memang kayaknya saya bibitnya dagang. Cuma salah masuk jurusan, kata orang tua.
5: Jauh-jauh kita datangkan ya dari Arab Saudi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Obsesi, obrolan seru siang ini.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMS Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Oke, 3, 2, 1.
2: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
1: Bentar.
2: Kenapa?
1: Kok tiba-tiba jadi bule?
2: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
1: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
2: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
1: Keren boleh, tapi gak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
2: Ya kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
1: Loh, bilang halo teman-teman apa kabar, emangnya lebay?
2: Enggak sih.
1: Lagian yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga, masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
2: Iya juga ya.
1: Nah coba ulang, kita tag ulang lagi.
2: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku Lisa. Yuk ikut keseruannya.
1: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.

0: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Makassar siang ini. Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali siang hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program kami siang hari ini, Obsesi Obrolan Seru Siang Ini. Dan program ini menghadirkan tamu-tamu inspiratif, sosok-sosok inspiratif. Dan hari ini pendengar kita bersama dengan Bapak Hafiz Muksin. Beliau sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Dan hari ini kita akan membahas sedikit tentang profil beliau, dan juga kita akan membahas seperti apa kemudian isu-isu literasi, termasuk salah satunya program distribusi buku-buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Dan alhamdulillah pendengar, Pak Hafiz Muksin ini berkenan hadir di studio Pro 1 RRI Makassar di sela-sela aktivitas beliau di kota Makassar. Kita sapa Pak Hafiz Muksin, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah sehat dan bahagia.
0: Sehat dan bahagia. Kalau di Makassar Pak disamanya agak karibah.
1: Agak karibah.
0: Jawabannya baji-bajiji.
1: Baji-bajiji.
0: Sudah berapa hari Pak di Makassar?
1: Kebetulan baru tiba tadi dini hari, pukul 3 dini hari tiba di Makassar.
0: Iya.
1: Dan alhamdulillah pagi tadi sudah melakukan aktivitas silaturahmi dan kolaborasi dengan Universitas Muslim Indonesia di Makassar ya, sebagai wujud bagaimana kita menguatkan partisipasi semesta untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.
0: Baik, jadi ini sepertinya non-stop dari dini hari Pak ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kegiatan sampai saat ini.
1: Ya.
0: Dan ini makan siangnya apa tadi Pak di Makassar?
1: Nah, kemudian tadi kita belum menikmati khas Makassar ya. Jadi Coto Makassar belum. Jadi tadi kita menikmati ayam goreng ya, Wong Solo.
0: Gitu. Oke. Baik. Dan ini berapa hari Pak di Makassar?
1: Insya Allah sampai besok siang. Kemudian rasanya kalau tidak ke RRI saat di Makassar itu ada yang kurang gitu ya, karena tentu RRI menjadi mitra sejati ya, sekali di udara tetap di udara, jadi sekali berkunjung ke Makassar harus ke RRI.
0: Terima kasih Pak Hafiz sudah berkenan datang dan berbagi informasi tentunya.
1: Ya.
0: Pak, kalau berbicara mengenai kegiatan agenda 2 hari ini di kota Makassar, sebenarnya dalam rangka apa sih Pak dan agendanya apa saja?
1: Ya, tentu menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga satu-satunya di Indonesia yang memiliki tugas dalam pengembangan, pembinaan, dan pelindungan di bidang kebahasaan dan kesejahteraan. Maka kami datang selaku Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ini mencoba untuk melakukan upaya penguatan sinergi kolaborasi antara badan bahasa dengan perguruan tinggi. Nah, sehingga tadi kami sudah melakukan penandatanganan naskah kerjasama antara badan bahasa dengan Universitas Muslim Indonesia ya. Melingkupi tentu satu, bagaimana pemartabatan bahasa Indonesia. Yang kedua, peningkatan dan penguatan literasi. Yang ketiga, dalam rangka untuk penginternasionalan bahasa Indonesia melalui program Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dan yang lainnya tentu dalam rangka untuk peningkatan kompetensi para pendidik dan para mahasiswa melalui tes uji kemahiran berbahasa Indonesia. Tidaknya ada 4 lingkup itu yang tadi sudah kami tanda tangani bersama. Dan tentu karena tadi masuk dalam dunia akademik ya, dan kami memberikan sedikit wawasan keilmuan terkait dengan bagaimana pembangunan di bidang kebahasaan dan kesastraan melalui kuliah umum yang diikuti oleh para akademisi, dosen ya, dan juga mahasiswa. Itu aktivitas tadi dari pukul 10 sampai dengan pukul 12. Nah, pukul 1 saya ingin berbagi dengan para pendengar setia RRI Pro 1 Makassar.
0: Dan kolaborasi dengan perguruan tinggi ini memang agenda rutin Pak ya, dan tujuannya seperti apa sih Pak?
1: Ya, tujuannya tentu di mana perguruan tinggi kan memiliki fungsi tridharma ya. Perguruan tinggi ada fungsi pengabdian masyarakat. Sehingga tujuannya juga bagaimana meningkatkan peran perguruan tinggi di dalam membantu pemerintah menjaga tadi kedaulatan bahasa Indonesia.
0: No.
1: Nah, ini penting karena tentu perguruan tinggi sebagai lembaga akademik di mana di sana akan ada banyak generasi muda sebagai penerus cita-cita luhur bangsa. Di mana para pemuda di era 1928 telah berikrar tentang Sumpah Pemuda, di mana sumpah ketiga adalah menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Maka para mahasiswa yang menjadi representasi generasi muda kita, maka harus memegang teguh sumpah setia, ikrar Sumpah Pemuda tersebut. Jangan sampai, tentu sekarang kita banyak ya melihat ya para generasi muda kita
0: ya.
1: Ini kadang-kadang malah malu untuk berbahasa Indonesia. Justru lebih keren kalau menggunakan bahasa asing, ya. Menggunakan bahasa gaul, bahasa slang, bahasa jaksel gitu ya. Padahal di forum formal. Pada tataran-tataran informal, tentu itu kita buka kebebasan menggunakan bahasa komunikasi di lingkup pergaulan mereka. Dan bahkan memang ini merupakan sebuah kreativitas kalau para pemuda, remaja, anak muda itu menciptakan bahasa-bahasa gaul yang memang di dalam padanan bahasa Indonesia belum ada. Nah, sehingga bisa jadi itu akan menjadi kosakata baru yang akan memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Contohnya mager gitu. Itu sudah dicatat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Bete.
0: Sudah juga Pak?
1: Iya. Jadi beberapa hal yang artinya sudah dipakai, karena bahasa itu kan tumbuh karena dituturkan. Dan kalau dituturkan sebagai bahasa komunikasi, tidak hanya diketahui oleh lingkup Gen Z saja ya, namun orang tua juga sudah memahami, itu bisa digunakan. Justru bisa kita jadikan sebagai pemerkayaan kosakata bahasa Indonesia. Nah, itu tentu kita dorong itu. Yang kedua, tentu tujuannya ke perguruan tinggi ini kaitan dengan budaya literasi kita. Tentu kita bisa melihat berbagai kajian ya, apapun hasil assessment index literasi kita memang masih rendah. Maka kita harus berdayakan. Karena tidak mungkin penguatan literasi hanya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tentu masyarakat, komunitas, satuan pendidikan, perguruan tinggi itu juga harus mengupayakan, bekerja keras untuk meningkatkan budaya literasi, termasuk tadi di perguruan tinggi. Bagaimana dosen, mahasiswa katakanlah aktif untuk melakukan kajian-kajian buku sebagai referensi ya, untuk membuat ringkasan buku ya, bacaan, aktivitas berkegiatan di perpustakaan, baca buku, ada klub baca, majalah dinding, majalah kampus gitu. Ini sebagai upaya untuk penguatan literasi. Ini yang juga kita dorong.
0: Baik. Itu untuk perguruan tinggi Pak, kolaborasi yang kemudian dilakukan. Kalau untuk pendidikan dasar dan menengah seperti apa Pak sejauh ini program-programnya?
1: Ya, dalam kaitan dengan penguatan literasi khususnya di pendidikan dasar menengah, jadi Badan Bahasa memiliki pendekatan, satu adalah penyusunan atau penyediaan bahan bacaan bermutu. Nah, bagaimana ini disiapkan? Tentu kita ingin menyediakan bahan bacaan yang betul-betul bermutu ya. Nah, seperti apa yang bermutu itu? Yang pertama tentu dari sisi, kalau ini bacaan anak ya, tentu hal yang kita tonjolkanlah sesuatu yang menarik minat anak. Misalnya dari sampulnya, ilustrasi gambarnya itu harus yang menarik. dari sisi jenis gambarnya lah, warnanya lah, bentuknya gitu ya, yang paling menarik. Yang kedua dari sisi ceritanya, ceritanya juga yang betul yang menarik, bukan sesuatu yang membuat orang apa ya, nggak menarik gitu, tapi yang bisa menarik perhatian anak untuk mencari tahu dan ingin tahu kembali ini apa ya ceritanya. Judulnya harus dikemas dengan sesuatu yang memotivasi anak untuk ingin tahu, rasa ingin tahu. Isinya juga menarik ya, dari jalan ceritanya. Yang ketiga tentu sesuai dengan jenjang usianya. Jadi tentu dengan bacaan yang menarik ya, ceritanya juga menarik, ilustrasinya menarik, sesuai dengan minat dan jenjang mereka, itu akan menarik. Saya sering menganalogikan seperti ini, bahwa kita punya anak ingin menyajikan makanan agar bisa dinikmati dan menumbuhkan selera makan, maka apa yang akan disajikan? Tentu makanan yang betul-betul sesuai dengan selera anak itu, bukan makanan yang sesuai dengan selera kita sebagai orang tua gitu. Yang kedua mungkin kemasannya, kalau kita akan masak, bagaimana ya dikemas supaya anak bisa menarik, bisa dari kemasannya ya. Itu ibaratnya seperti itu. Jadi penyusunan buku ini kami lakukan, bagaimana buku ini bervariasi, maka kita mengupayakan melalui pemberdayaan ekosistem, melalui sayembara penulisan buku cerita anak. Jadi Mas juga bisa membuat sebuah cerita. Komunitas literasi bisa, guru, dosen, masyarakat boleh ya. Kita sayembarakan. Yang kami harapkan tentu sayembara ini bersumber dari sesuatu yang ada di lingkup sekitarnya yang kontekstual gitu ya, sehingga anak tidak harus berpikir ini seperti apa ya, tapi yang betul-betul dilihat ya. Bisa juga tentang karakter, ketokohan yang tentu akan menjadi inisiasi anak untuk dapat berpikir kritis ya. Sehingga bisa meningkatkan daya nalar mereka juga pada saat mereka melakukan pembacaan buku cerita itu. Yang kedua, kita tahu bersama bahwa di daerah ini banyak sekali cerita-cerita kearifan lokal, ketokohan yang belum banyak diungkap. Maka kita juga melakukan penerjemahan buku-buku cerita dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Ini sekaligus juga di samping menguatkan literasi, juga mengenalkan, melestarikan bahasa daerah. Nah ini yang ingin menjadi salah satu hal yang penting juga kita lakukan. Nah yang lain tentu kita juga harus bekali anak untuk pengetahuan wawasan global. Maka kita lakukan buku-buku penyusunan penerjemahan melalui bahasa asing ke bahasa Indonesia. Jadi lengkap, ada dari sayembara, ada dari penerjemahan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia, dan juga ada penerjemahan cerita dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Jadi ini akan anak memiliki sumber bacaan yang lengkap. Tentu kita arahkan juga untuk yang di penerjemahan bahasa daerah, ini dilakukan oleh unit pelaksana teknis, yaitu Balai Bahasa di seluruh Indonesia. Dan Pak Menteri Pendidikan Dasar Menengah mengarahkan agar cerita itu dikemas dalam tema sains, ya, teknologi, engineering, seni, ya, kemudian matematik, dan juga olahraga. Jadi ada unsur-unsur itu sehingga anak juga tidak berilustrasi, berimajinasi yang tanpa kemasan teknologi ya, tanpa kemasan sains ya, diarahkan untuk yang bernalar kritis seperti itu.
0: Baik, jadi benar-benar sesuai selera begitu ya, ya. Dari anak-anak zaman sekarang. Nah, pengembangannya kemudian dengan berbagai inovasi yang dilakukan oleh Kemendikdasmen, termasuk di era digital ini seperti apa sih Pak?
1: Ya, jadi ini yang menjadi tantangan kita ya, bahwa memang untuk menumbuhkan minat baca, khususnya tadi bacaan buku teks ya, atau non-teks atau buku cetak, ini tadi tantangannya adalah bagaimana kita menyiapkan akses terhadap bacaan itu. Namun tantangan nyata lainnya sekarang ini adalah di era digital, di mana anak-anak sekarang sudah dengan gawenya itu menjadi salah satu tantangan. Mungkin tangan kiri gawe, tangan kanan buku. Yang akan menarik bagi anak pasti akan membuka gawe daripada membaca buku. Nah sehingga Kementerian Pendidikan Dasar Menengah melalui Badan Bahasa memiliki kebijakan bagaimana di samping mencetak buku-buku bacaan ya, yang kita cetak dan kirim ke sekolah-sekolah, yang kita fokuskan kepada sekolah-sekolah yang indeks literasinya masih rendah berdasarkan hasil asesmen nasional, maka pendekatan yang kita akan juga menyusun namanya buku digital yang dapat diakses dimanapun, kapanpun melalui rumah pendidikan. Ini salah satu platform ya pembelajaran digital ya, yang dapat diakses melalui gawe, sehingga anak-anak bisa membaca buku-buku cerita itu tidak harus melalui buku cetak ya, buku cetakan, namun melalui buku digital. Nah ini untuk mempermudah akses bacaan itu. Yang kedua juga bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk pengembangan diri anak itu sendiri. Nah, namun kami juga menyediakan di samping buku digital ini dalam rangka untuk memfasilitasi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ada buku audio dan buku video. Jadi dalam buku digital, kalau lamanya itu budi.kemdikdasmen.go.id yang bisa diakses di rumah pendidikan, di ruang murid, itu ada lebih dari 1.700-an buku digital, lebih dari 300 buku audio, buku video sesuai dengan jenjangnya. Ini akan sangat menarik, mungkin nanti sesaat bisa dilihat mas. Jadi kami harapkan sebenarnya setelah ada buku cetak, ada buku digital, budaya baca tidak hanya di lingkungan sekolah tadi ya, juga di masyarakat. Ini yang saya kira juga terpenting. Sehingga jangan sampai sudah kita digitalisasi namun tidak dimanfaatkan. Dan utamanya sekarang tentu dengan program digitalisasi pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah melalui bantuan papan interaktif digital. Jadi di setiap sekolah sekarang sudah ada papan interaktif digital, layar lebar yang tersambung dengan koneksi internet gitu ya, sehingga buku-buku itu juga bisa dibaca, didengarkan, dilihat melalui papan interaktif digital, sehingga satu kelas bisa melihat semuanya dengan buku digital. Yang kita harapkan setiap hari akan berganti-ganti buku-buku yang dibacanya, didengarkan, dan dilihat, yang akan memberikan pengayaan informasi pengetahuan bagi para murid ya. Yang lain tentu tadi bicara tentang di era digital, kita juga punya konten-konten yang sudah dikemas dari alih wahana. Alih wahana itu dari katakanlah karya sastra, kita coba lakukan melalui pengalihwahanaan dalam bentuk animasi. Film animasi. Ada juga dalam bentuk karikatur atau kartun gitu ya, yang juga bisa menarik perhatian para pembaca. Ini sebagai upaya. Jadi jangan anak jangan bosan gitu, kita coba sajikan berbagai menu pilihan. Ada yang buku digital, ada yang buku audio, ada yang buku video, ada film animasi. Sehingga sajian-sajian itu mudah sesuai dengan selera mereka.
0: Wah, ini bahkan termasuk tadi yang disampaikan termasuk anak-anak kita yang penyandang disabilitas begitu ya.
1: Betul, betul.
0: Ada braille juga mungkin.
1: Ada. Cuma kalau braille kan itu harus dicetak ya. Jadi kita sajikan di buku digital itu dapat diunduh. Nanti sekolah luar biasa bisa mencetaknya.
0: Baik. Wah, jadi ini luar biasa banyak sekali inovasi yang dilakukan kemudian untuk meningkatkan literasi. Namun di 81 tahun nih Pak Hafiz kemerdekaan Republik Indonesia, apa yang kemudian menjadi catatan-catatan yang ingin disampaikan mengenai isu literasi ini, dan kenapa kemudian indeks literasi kita masih rendah begitu Pak?
1: Ya, pertama tentu kita memang harus jujur ya pada kondisi kita sendiri. Dari hasil studi internasional PISA misalnya, tingkat kemampuan literasi siswa Indonesia memang masih rendah ya. Berdasarkan juga hasil asesmen nasional, itu pun tingkat literasi kita khususnya anak-anak kita masih belum memuaskan. Apalagi terakhir dari TKA, ya, untuk penguasaan belajar bahasa Indonesia pun masih kami rendah. Nah, ini mengindikasikan di mana tujuan pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya kita memiliki sumber daya manusia yang cerdas. Tentu bisa dilihat kecerdasan itu dari budaya baca kita. Saat budaya baca kita sudah meningkat, maka kemampuan mengolah pikir, mengolah rasa itu juga tinggi. Bagaimana tingkat kreativitas, tingkat nalar kita juga lebih baik, sehingga akan mengubah seseorang dalam kemampuan literasi itu tidak hanya kemampuan membaca, namun kemampuan memahami apa yang dibaca, yang dapat mengubah pengetahuannya, mengubah pola pikirnya, mengubah pola ucap dan pola tindaknya menjadi lebih baik. Itu yang namanya orang sudah literat. Jadi kemampuan literasi tidak hanya sekadar membaca menulis, namun pemahaman, memahami kaidah, ini penting. Ya. Nah, ini yang saya kira menjadi PR kita. Maka dengan kondisi itu, pada tahun ini kami mencetak 5,5 juta buku bacaan bermutu yang kita sebarkan ke lebih dari 510 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ini juga menjadi sebuah intervensi komitmen pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk meningkatkan literasi di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Jadi 5,5 juta itu sekarang sudah menyasar ke sekolah-sekolah di seluruh penjuru Indonesia.
0: Baik, dan sejauh ini seperti apa perkembangan program ini berjalan, Pak, di 2026?
1: Ya, alhamdulillah, tentu proses pencetakan dan pengiriman ini sudah berlangsung. Diharapkan akhir Agustus ini semua sekolah sasaran itu sudah menerima seluruhnya. Sehingga itu juga menjadi sebuah ruang apresiasi tentu bagi sekolah, ya. Jadi di tahun ini itu sasarannya ada 18.444 SD dan 6.165 sekolah menengah pertama. Dengan jumlah dari 5,5 juta itu tentu menjadi representasi komitmen kita. Kalau diakumulasi dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026, tidaknya sudah mencapai 42,3 juta eksemplar yang sudah kita distribusikan. Nah, tentu progres itu menjadi sebuah upaya yang harus kita tindak lanjuti. Karena tidak akan ada manfaatnya pada saat buku sudah dicetak dan sudah dikirim dan sampai di sekolah, namun tidak dimanfaatkan dengan baik. Ya. Ini kuncinya adalah pemanfaatan. Agar kita bisa mengetahui nanti dampaknya. Gitu. Saat buku-buku sudah dikelola dengan baik di sekolah, maka tentu akan memberikan dampak. Nah, sehingga Badan Bahasa melalui Balai Bahasa di seluruh Indonesia juga melakukan upaya bagaimana strategi pemanfaatan buku bacaan tersebut. Jadi di Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra itu menyusun modul, pedoman, petunjuk pengelolaan buku bacaan itu di sekolah. Jadi bagaimana setelah buku sampai di sekolah, bagaimana cara menatanya, bagaimana cara memanfaatkannya, termasuk penggunaannya di satuan pendidikan. Kemudian melalui pendekatan di satuan pendidikan, kita juga ada beberapa modul, ya. Di mana satu untuk anak-anak SD itu kita lakukan upaya pendekatan dengan membaca, ya, buku cerita kemudian diulas oleh anak-anak itu dengan kegiatan namanya mengulas buku. Jadi biar anak-anak memahami dulu konteks bacaannya, coba diulas jalan ceritanya dan diceritakan kembali kepada teman-temannya. Jadi betul paham buku itu, gitu, secara mendalam. Sedangkan untuk tingkat SMP, ini ada membaca cepat. Ini juga untuk meningkatkan bagaimana anak SMP memiliki kemampuan membaca secara cepat, namun juga meningkatkan pemahaman dirinya. Ya. Tidak hanya mengulas, namun paham. Walaupun dibaca secara cepat gitu ya, tapi dia apa yang dibacanya betul-betul dipahami dengan baik. Untuk SMP. Sedangkan untuk SMA, ini tingkatnya sudah lebih tinggi, yaitu membaca kritis. Sehingga bacaan-bacaannya juga yang bisa menumbuhkan daya nalar dan daya kritis serta analitis. Sehingga sudah bisa membedakan hal-hal yang baik dan tidak baik, dan juga bisa mengimajinasikan bagaimana proses dan dampak atau manfaat yang buku bacaan yang dia baca itu.
0: Baik, jadi bukan hanya sekadar didistribusikan ternyata Pak ya?
1: Iya.
0: Ternyata ada pendampingan termasuk juga agar ini memberi dampak begitu.
1: Benar, benar.
0: Oke, sampai kemudian pemanfaatan bukan hanya dipajang saja.
1: Iya.
0: Sejauh ini pantaunya gimana Pak?
1: Ya, ini tentu bervariasi memang ya. Karena ditentukan juga oleh situasi dan kondisi. Pada satu wilayah tertentu misalnya, pemanfaatan ini belum maksimal. Yang satu karena memang sarana perpustakaannya belum memadai. Sekolah belum memiliki

0: nggak ada yang kreativitas. Para guru, ya, di mana ruangan perpustakaan tidak harus mewah, gitu ya. Namun dapat menjadi ruang yang nyaman untuk menata buku. Buku-buku yang memang tidak menarik bagi anak, bahkan buku-buku zaman dulu ya, sebenarnya berdebu dan sebagainya, itu banyak yang kreativitas yang memang tidak diminati anak disingkirkan, sehingga ruang perpustakaan yang minimalis misalnya dikemas dengan buku-buku yang baru, yang menarik, sehingga begitu anak melihat langsung tertarik. Dan juga ada namanya jam kunjung ke perpustakaan dengan bergilir ya. Dan kreativitas lainnya di sekolah-sekolah itu adalah memanfaatkan buku bacaan itu di kelas-kelas. Jadi di satu kelas ada ruang baca, di mana karena ada 50 buku ya setiap hari yang bisa ditukar judul-judulnya. Jadi hari ini karena pada jam mau pelajaran awal, di anak diminta untuk silakan ambil satu buku, kita baca selama 30 menit untuk membaca buku sambil mengulasnya, sambil menceritakannya gitu. Nanti salah satu anak atau dua orang anak bercerita ke depan dari buku yang dibaca. Ini aktivitas untuk bagaimana memahami substansi bacaan di sekolah. Yang ketiga, tentu ada dukungan partisipasi pemanfaatan buku ini dengan dukungan dari komunitas literasi, yaitu taman bacaan masyarakat, di mana sekolah-sekolah yang biasanya tidak mendapatkan buku bacaan bermutu atau mendapatkan namun anak-anak sudah semua dibaca nih, katakanlah diberikan 100 judul, mungkin dalam tempo 1 bulan atau 2 bulan anak itu sudah membaca semuanya tuh. Misalnya ya, kalau katakanlah 1 hari 1 judul, berarti mungkin hampir katakanlah 5 bulan sudah selesai gitu. Nah, maka ada peran daripada komunitas literasi. Mereka kebetulan juga mendapatkan bantuan buku bacaan dari Perpustakaan Nasional. Ada 1000 eksemplar. Ini merupakan dukungan sangat positif ya dari Perpustakaan Nasional kepada Taman Bacaan Masyarakat. Di mana buku-buku itu juga dapat dipinjamkan ke sekolah. Sehingga jumlah variasi bukunya akan meningkat, akan banyak. Nanti katakanlah 1 bulan ada 100 judul dipinjamkan nih ke SD 01 Makassar misalnya. Nanti selama 1 bulan buku itu di sana, dan berikutnya buku ini kita pindahkan ke SD 02. Yang SD 01 kita berikan judul buku lagi, dipinjamkan lagi. Jadi ada 1000 judul itu akan mengalir ke sekolah-sekolah sehingga anak tidak kekurangan sumber bacaan yang menarik. Ini juga sebagai bentuk kolaborasi antara satuan pendidikan, taman bacaan masyarakat, perpustakaan daerah, gitu ya, dan juga dari balai bahasa.
1: Baik. Dan kita juga bacakan komentar Pak ini. Boleh. Yang bergabung katanya ini sudah banyak program yang diluncurkan untuk meningkatkan literasi, tetapi kok kenapa tetap literasi rendah begitu, bahkan sepertinya aneh sekarang baca buku tuh di tempat umum kita jarang menemukannya lagi. Silakan ditanggapi Pak.
0: Ya, ini kembali kepada budaya ya. Karena salah satu aspek rendahnya literasi memang dari sisi budaya, bahasa kita yang masih rendah. Walaupun tadi budaya itu tentu dipengaruhi oleh faktor akses bacaan bermutu yang sulit untuk dijangkau. Nah, sehingga tentu ini memerlukan peran serta kita semuanya. Tadi kami sampaikan gawe di samping menjadi alat bantu kita, namun tantangannya luar biasa. Anak-anak kita, pemanfaatan gawenya itu luar biasa. Dalam satu hari misalnya, untuk memegang dan buka gawe itu lebih besar. Namun masalahnya belum untuk pemanfaatan dalam kapasitas untuk membaca buku digital tadi. Nah, tentu ini juga menjadi satu penyebab ya. Anak-anak terpapar dengan gawe namun tidak untuk menguatkan literasi. Jadi artinya intervensi yang dilakukan di sekolah pada jam belajar, kemudian begitu pulang ke

0: rumah, pulang ke masyarakat, mereka akan kembali ke gawe, sehingga akan berhenti itu. Nah, sehingga tentu kami sekali lagi ini merupakan dukungan semua pihak ya. Sekolah, masyarakat, keluarga. Nah, tentu kami harapkan salah satu penyebabnya bagaimana kita menumbuhkan dulu budaya baca di lingkungan keluarga ya. Di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat, sehingga intervensi yang kita lakukan tadi mencetak, mengirim buku dan sebagainya juga memiliki kontribusi dukungan dari berbagai pihak.
1: Kalau negara-negara dengan tingkat baca buku yang tinggi begitu Pak, literasinya tinggi, seperti apa sih Pak yang mereka lakukan contohnya gitu biar bisa belajar dari mereka?
0: Ya, di beberapa negara maju justru malah sekarang mereka beralih ya ke buku-buku konvensional, buku-buku cetak, tidak lagi ke buku digital. Kenapa? Karena membaca buku tulis ya, membaca buku cerita secara cetak pasti akan memiliki kedekatan emosional ya. Saat kita membaca novel gitu ya, dengan halaman-halamannya, kita akan mengurai jalan cerita dengan perasaan yang lebih dekat lah ketimbang dengan gawe. Nah, sehingga upaya-upaya kalau kita lakukan ya, bagaimana kita memfasilitasi ruang-ruang publik dengan buku bacaan. Seperti di ruang RI sini, mestinya di ruang tunggu banyak tuh buku-buku yang menarik, majalah, komik. Sehingga saat menunggu orang baca. Tuh. Misalnya di perpustakaan sekolah juga begitu. Di perguruan tinggi juga begitu. Bahkan di ruang publik, di stasiun, di airport, di terminal gitu ya. Di kafe. Ini memang ada aja kecenderungan kafe-kafe yang sekarang sudah menyediakan ruang-ruang baca sehingga genre-genre bisa beraktivitas di sana. Koneksi jaringan internetnya tersedia, buku-buku referensi ada gitu ya. Layar-layar monitor yang bisa membuat akses bacaan juga ada. Ini juga merupakan penumbuhan yang sudah banyak terlihat, terutama di negara-negara yang sudah mulai menekankan bagaimana akses literasinya itu bisa tumbuh dan berkembang dengan cepat.
1: Kalau Pak Hafiz sendiri melihat di ruang-ruang publik seperti apa Pak di Indonesia saat ini?
0: Ya tentu masih kurang ya. Jangankan ruang publik, di sekolah-sekolah saja koleksi bacaan di perpustakaan itu masih kurang. Nah tentu kami juga mengajak ya partisipasi dari lembaga swasta ya, baik-baik di seperti di stasiun, di terminal sekarang sudah ada tuh ruang-ruang pojok baca yang juga menyediakan berbagai buku-buku, majalah, bacaan, bahkan PC ya untuk akses informasi.
1: Baik, Pak Hafiz, ini tidak terasa 3 menit terakhir. Okay. Ada yang menanyakan, katanya bagi tips dong Pak, bagaimana agar orang tua ini bisa meningkatkan budaya membaca ke anaknya dari pengalaman Pak Hafiz?
0: Ya, yeah. Para orang tua hebat dimanapun berada, khususnya pendengar setia RRI Pro 1 Makassar. Jadi budaya baca sekali lagi harus ditumbuhkan sejak dini, karena literasi adalah pondasi bagi seseorang untuk dapat meraih ilmu pengetahuan berikutnya. Saat kita belum bisa membaca, belum bisa menulis, kita harus belajar membaca dan menulis. Namun setelah kita bisa membaca, maka kita harus banyak membaca. Tidak hanya membaca, namun memahami isi bacaan tersebut. Untuk dapat bisa membaca dan memahami, maka harus dibiasakan membaca. Maka keluarga tentu sebagai madrasah awal untuk kita bisa membudayakan itu. Caranya, ada praktik baiknya adalah anak-anak yang masih muda, ya, ini dibacakan buku cerita menjelang tidur. Saat mereka belum bisa membaca, kita bacakan terus-menerus setiap malam dengan buku cerita. Tidak usah beli, cukup buka gawe, buka rumah pendidikan, ada ruang murid, ada buku digital di sana, ada lebih dari 1.700 buku digital yang mengandung berbagai tema, berbagai jenjang usia untuk bisa dibacakan setiap malam kepada anaknya. Yakinlah, kalau orang tua, apakah ayah atau ibu, tiap malam singkirkan gawe masing-masing, cukup satu gawe, dekati anaknya, bacakan cerita itu, setidaknya minimal selama 21 malam berturut-turut tanpa henti, nanti di malam ke-22 anak itu tidak akan bisa tidur sebelum dibacakan cerita oleh orang tuanya.
1: Baik, jadi peran keluarga sangat besar, harus menyediakan waktu dan juga menjadi contoh kebiasaan membaca di rumah begitu,
0: benar,
1: Pak ya.
0: Benar.
1: Baik, Pak Hafid, ini di akhir kebersamaan kita mungkin ada hal-hal lainnya yang ingin disampaikan sebagai closing statement, silakan Pak.
0: Ya, baik, karena ini masih di bulan Agustus ya, di mana kita memerayakan kemerdekaan Republik Indonesia dan bangsa kita adalah bangsa besar di mana bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa ilmu pengetahuan, maka kita wajib menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Maka saya juga berpesan kepada media, khususnya RRI Pro 1 Makassar, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, tentu karena bahasa Indonesia juga tumbuh berkembang dari beragam bahasa daerah. Dan kita memiliki lebih dari 718 bahasa daerah di Indonesia. Maka kita juga wajib untuk melestarikan bahasa daerah agar tidak punah. Sehingga para keluarga gunakan bahasa ibu di lingkungan keluarga dalam interaksi informal maupun di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, tentu kami ingin menyampaikan bagaimana posisi bahasa Indonesia sekarang di mata dunia. Bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi di sidang umum UNESCO. Menteri Pendidikan Dasar Menengah adalah menjadi orang pertama Indonesia yang berpidato secara resmi dalam bahasa Indonesia di forum UNESCO. Ini yang merupakan kebanggaan besar bangsa Indonesia. Maka tentu dalam tataran global, kita juga harapkan masyarakat kita, khususnya para generasi muda, kuasai bahasa asing. Jadi pertama, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Insya Allah kita akan menjadi generasi-generasi muda yang unggul, yang cerdas dan berkarakter.
1: Baik, terima kasih Pak Hafiz Muksin, mudah-mudahan di kesempatan berikutnya ini bisa berbincang banyak hal lainnya lagi dengan Pak Hafiz. Dan terima kasih sudah berbagi banyak hal, berbagi informasi tentunya, dan semoga termasuk yang kita bahas hari ini mengenai literasi, distribusi buku bacaan bermutu begitu, ini benar-benar menjadi langkah nyata kemudian menumbuhkan generasi Indonesia yang gemar membaca. Seperti harapan Pak Hafiz tadi, kritis dan juga berpengetahuan yang luas tentunya. Pak Hafiz, sekali lagi terima kasih dan semoga aktivitasnya di Makassar berjalan dengan lancar tentunya.
0: Insyaallah.
1: Baik. Dan pendengar, terima kasih pula untuk Anda yang sudah menyimak. Anda yang mungkin tadi terlewat bisa menyaksikan ulang kembali tayangannya melalui YouTube channel di Pro 1 RRI Makassar. Saya Idam Saiful Malik bersama rekan Eka yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Obsesi, obrolan seru siap ini.

Pendengar Pro 1, demikian tadi sudah kami hadirkan untuk Anda obsesi bersama Bapak Hafiz Muksin, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi terkini untuk memperbarui informasi Anda siang ini dalam Warta Berita.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik. Sari Berita. Pemerintah Kota Makassar mendorong koperasi menjadi penggerak ekonomi kerakyatan lewat event Makassar Cooperative Expo 2026. Yayasan Mitra Netra menggelar kegiatan sesi orientasi dunia kerja bagi mahasiswa tuna netra di Kota Makassar. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah Kota Makassar mendorong koperasi menjadi penggerak ekonomi kerakyatan melalui event Makassar Cooperative Expo 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Kiswanti Ruslia.
2: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin membuka event Makassar Cooperative Expo 2026 di Gedung Manunggal kemarin. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka semarak Hari Koperasi Nasional yang ke-79 tahun tingkat Kota Makassar. Munafri mengatakan, peringatan Hari Koperasi Nasional menjadi momentum untuk kembali memperkuat peran koperasi sebagai salah satu penggerak utama perekonomian rakyat. Mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, ia menekankan kemajuan bangsa tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, koperasi harus terus diperkuat agar mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya dan masyarakat luas.
3: Ini menjadi hal yang sangat penting karena pergerakan ekonomi di UMKM ini akan terus mendorong pertumbuhan yang ada, sehingga fungsi pemerintah sebagai fasilitator untuk meningkatkan kelas dari UMKM ini menjadi sangat penting. Yang kedua, di tempat ini juga dari hasil asistensi yang dilakukan oleh teman-teman koperasi sudah menghubungkan beberapa pelaku-pelaku usaha dengan dunia perbankan. Tadi sudah kita lihat dari Bank Mandiri memberikan akses keuangan melalui kur tanpa agunan sudah sampai ada yang 100 juta, dan ini akan memberikan suntikan modal, sehingga tidak hanya ini, dilakukan juga pendampingan dalam rangka pengelolaan keuangan supaya modal yang diberikan benar-benar berfungsi sebagai modal.
2: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan kur kepada pelaku usaha dan penghargaan kepada koperasi sehat. Event ini berlangsung selama 3 hari sejak 28 hingga 30 Agustus 2026.
1: Yayasan Mitra Netra Indonesia menggelar kegiatan sesi orientasi dunia kerja bagi mahasiswa tunanetra di Kota Makassar. Aan Ariska menyampaikan laporannya.
4: Yayasan Mitra Netra Indonesia menggelar kegiatan sesi orientasi dunia kerja bagi mahasiswa tunanetra di Kota Makassar. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari di Hotel Unhas dengan tujuan untuk membangun kesadaran dan pemahaman para mahasiswa tunanetra apa saja yang dibutuhkan untuk berkarir di dunia kerja sektor formal. Humas Yayasan Mitra Netra Arya Indrawati mengatakan pada kegiatan ini akan memberikan pelatihan persiapan kerja nantinya. Pada kegiatan ini juga akan memberikan pelatihan komputer bagi yang belum bisa dan dilakukan secara online. Tidak hanya itu, melalui kegiatan ini nantinya ada pelatihan persiapan bekerja di Aspil.
5: Kami sekretusif ya. Nah, saat ini kami sedang bekerja di Makassar. Itu ada 2 sisi yang kami intervensi. Kedua, pertama pencari kerja tunanetra. Nah, kami mentekelnya ini langsung ke adik-adik mahasiswa. Ayo diberikan wawasan dunia kerja itu seperti ini, regulasinya sudah seperti ini, tapi gap implementasinya begini, job requirement, permintaan pemberi kerja itu seperti ini, kondisi kalian bagaimana saat ini, sudah mendekati ke sana atau belum? Kalau belum ya ayo take action gitu. Kami berikan pelatihan persiapan bekerja nanti.
4: Salah seorang peserta dari Universitas Negeri Makassar, Jodiarto, berharap kegiatan ini sangat penting untuk diketahui khususnya para tunanetra. Ia juga berharap kegiatan ini dapat terus dilakukan karena memiliki dampak yang baik.
6: Kalau saya secara pribadi sebagai peserta, bahwasanya saya sangat mengharapkan bahwa kegiatan ini terus berlanjut dan tentunya mengadakan program-program yang bermanfaat bagi teman-teman disabilitas yang ada di Kota Makassar, karena seperti data tadi yang ditunjukkan bahwa belum ada, baik itu perusahaan dari instansi pemerintah maupun swasta, belum membuka kesempatan disabilitas.
4: Kegiatan pelatihan untuk mahasiswa tunanetra ini sendiri berkolaborasi dengan Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Makassar dengan jumlah peserta yang terlibat sebanyak 26 orang tunanetra.
1: Direktorat Gajah Sena PSI Sulsel perkuat struktur bidik satu fraksi di Makassar 2029. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
7: Direktorat Gajah Sena DPW PSI Sulsel menargetkan penguatan struktur hingga ke tingkat paling bawah sebagai langkah strategis menyambut pemilu 2029. Struktur organisasi kini telah diperkuat mulai dari DPW di bawah kepemimpinan Muhammad Gandhi Bersih, DPD Makassar yang diketuai Abang Soekarno lalu hingga jajaran di tingkat kabupaten, kota, kecamatan, dan kelurahan. Penguatan jaringan ini menyasar hingga ke lapisan paling akar agar kader semakin kokoh dan luas jangkauannya. Ketua DPW Gajah Sena PSI Sulsel Budi Domais mengatakan langkah ini ditempuh demi memperkuat fondasi pergerakan menjelang kontrak bulan menjelang kontestasi politik 2029. Target utamanya adalah meraih satu fraksi penuh untuk Kota Makassar. Dikatakan dengan struktur yang kokoh hingga ke tingkat bawah, pihaknya bangun kekuatan bersama. Target satu fraksi untuk Kota Makassar pada pemilu 2029 menjadi prioritas utama yang akan diperjuangkan bersama-sama.
8: Kita juga sudah memperkuat struktur sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. Jadi di mana BSI kedepannya ini diharapkan bahwa dengan adanya yang kita bentuk struktur, jadi ada dua mesin partai yang bergerak, sehingga memperkuat jaringan di tingkat bawah. Dan hasil yang kita harapkan konsistensi 2029 nanti bahwa BSI akan mempunyai kursi, target satu fraksi untuk.
7: Seluruh elemen diminta bersatu bekerja keras dan menjaga konsistensi demi mewujudkan target tersebut demi kemajuan daerah.
1: Beralih ke informasi lainnya, mobil PT-PT terbakar, sopir mengalami luka bakar yang serius. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Kristianto.
9: Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik kebakaran hebat melanda satu unit mobil angkutan umum atau PT-PT di Jalan Poros Maros Makassar, lingkungan Barang Dasi, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Kebakaran terjadi sekitar pukul 17.41 waktu Indonesia Tengah Jumat sore saat kendaraan melaju dari arah Maros menuju Makassar. Api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bagian kendaraan. Sopir bernama Haris berusia 40 tahun berhasil menyelamatkan diri namun mengalami luka bakar cukup serius. Warga kemudian mengevakuasi korban ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Kebakaran diduga dipicu konsleting listrik pada bagian mesin. Api semakin cepat membesar karena kendaraan membawa muatan sembako. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Setelah sekitar 20 menit, kobaran api berhasil dipadamkan. Muhammad Ilham Alim, Seksi Sarana dan Prasarana Informasi dan Pengelolaan Data Darkamat Maros menuturkan. Pihaknya langsung menuju lokasi usai menerima laporan kebakaran menimpa mobil PT-PT.
10: Ya, jadi kami menerima laporan tadi petang sebuah mobil angkutan umum atau PT-PT terbakar di Jalan Poros Maros atau Jalan Ratu Langi di depan kantor Balai Bias.
9: Satu unit PT-PT hangus terbakar, sementara sopir harus mendapatkan perawatan akibat luka bakar yang dialaminya.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: 51 sekolah dasar di Kota Parepare mengikuti Lomba Gerak Jalan Merdeka Fest 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Emi Bafadal.
11: Suasana semarak warnai hari ketiga pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Tingkat Sekolah Dasar dalam rangka peringatan HUT RI ke-81 Merdeka Fest 2026. Antusiasme masyarakat menyaksikan di rute pinggir jalan alun-alun Kota Parepare untuk menyaksikan parade gerak jalan santai yang berlangsung sejak 23 Agustus 2026 hingga 31 Agustus 2026. Selain menjadi ajang lomba kegiatan, ini juga menjadi wadah melatih siswa-siswi SD Parepare terkait kekompakan dan kedisiplinan, sekaligus menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Asisten 3 Setda Kota Parepare, Adriani Idrus, saat membuka acara menyampaikan, ada 51 sekolah dasar yang ikut berpartisipasi. Dia berharap Lomba Gerak Jalan di Parepare dapat terus dilaksanakan setiap tahun. Selain menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan, kegiatan tersebut dinilai memiliki manfaat besar dalam pembentukan karakter siswa.
12: Gerak jalan untuk tingkat sekolah dasar. Pada saat pada malam hari ini, kita akan melihat 51 sekolah dasar yang akan mengikuti Ya, saya ucapkan terima kasih juga kepada para kepala sekolah, para guru pendamping yang telah melatih murid-murid kita untuk gerajalan, lomba gerajalan. Dan yang saya cintai dan sangat saya banggakan para murid-murid Satuan Pendidikan Sekolah Dasar tingkat pemerintah Kota Parepare. Ya, pertama-tama juga saya sampaikan permohonan maaf.
11: Adriani menambahkan semangat nasionalisme menjadi salah satu nilai penting yang ingin ditanamkan kepada anak-anak di tengah perkembangan zaman. Ditambahkan antusiasme siswa menurutnya telah terlihat sejak menjalani latihan hingga tampil mewakili sekolah dalam suasana perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bone menggelar diskusi publik dan workshop penyusunan dokumen kajian risiko bencana. Reporter Firdaus Gafar menyampaikan laporannya.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone telah menggelar diskusi publik dan workshop penyusunan dokumen kajian risiko bencana tahun 2026 digelar BPBD Kabupaten Bone di Hotel Helios Bone. Kegiatan tersebut menjadi langkah pemerintah Kabupaten Bone dalam memperkuat perencanaan, mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah Kabupaten Bone. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin mengatakan penyusunan kajian risiko bencana bencana merupakan langkah strategis untuk mengidentifikasi ancaman, memetakan tingkat kerentanan masyarakat serta mengukur kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana. Dikatakan, dokumen KRB bukan sekedar menjadi dokumen administratif atau formalitas tetapi harus menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan yang aman, tangguh, efektif dan berkelanjutan. Menurut Andi Akmal, melalui kajian risiko bencana yang komprehensif dapat mengetahui potensi ancaman dan kerentangan yang ada sehingga langkah-langkah mitigasi dan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara lebih cepat, terukur dan terpadu. Lanjutan di Akmal, bencana memang tidak bisa diprediksi secara pasti, namun manusia wajib melakukan mitigasi. Olehnya itu harus menyediakan payung sebelum hujan melalui perencanaan mitigasi dan penanggulangan bencana yang matang.
14: Kita bisa punya peta lengkap di mana sebenarnya spot-spot terjadi bencana, itu bencana apa saja dan bagaimana kita ke depannya untuk penanggulangan sehingga kita bisa mitigasi, kita bisa memperkecil risiko yang terjadi akibat bencana yang ada. Sekiranya tujuannya daripada kegiatan kita ini dan kepada BPBD tentu kita berikan apresiasi dan seluruh timnya yang tidak tertinggalnya tentu mengingatkan kita semua dan masalah bencana ini masalah yang sesuatu yang menjadi perhatian kita semuanya bukan hanya kerjaan daripada BPBD.
13: Wakil Bupati Bone menambahkan, ia berharap penyusunan KRB tahun 2026 menghasilkan dokumen berkualitas, berbasis data dan sesuai karakteristik wilayah Kabupaten Bone. Dokumen tersebut diharapkan menjadi rujukan dalam menyusun strategi pengurangan risiko bencana sekaligus memperkuat pembangunan Bone yang tangguh dan berkelanjutan.
1: Tim monitoring dan evaluasi Monef Subdit Kamsel di Ditlantas Polda Sulawesi Selatan mengunjungi kampung tertib lalu lintas Polres Bone. Berikut laporan Firdaus Gafar.
13: Tim monitoring dan evaluasi Subdit Kamsel di Ditlantas Polda Sulawesi Selatan mengunjungi kampung tertib lalu lintas Polres Bone yang berada di perumahan Puri Graha Permai Jalan Derwahidin Sudirohusodo Kabupaten Bone. Kasat Lantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sasra mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memantau sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program kampung tertib lalu lintas kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Dikatakan dalam pelaksanaan monitoring, tim melakukan pengecekan terhadap sejumlah sarana dan prasarana yang tersedia di kawasan kampung tertib lalu lintas. Menurut Sasram, kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana implementasi program kampung tertib lalu lintas telah berjalan, sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Lanjut Sasram, program kampung tertib lalu lintas menjadi salah satu langkah dalam membangun kesadaran serta budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Selain itu, melalui edukasi, pembinaan serta penguatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
15: Kunjungan tersebut bertujuan memantau sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program kampung maupun tertib lalu lintas sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Dalam pelaksanaan monitoring, tim melakukan pengecekan terhadap sejumlah sarana dan prasarana yang tersedia di kawasan kampung tertib lalu lintas. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana implementasi program kampung tertib lalu lintas yang telah berjalan.
13: Ditambahkan, ia berharap kegiatan tersebut semakin memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, Jasara Harja, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas, sekaligus mewujudkan lingkungan yang tertib, aman, dan berorientasi pada keselamatan seluruh pengguna jalan.
1: Kapolres Maros mengimbau insan pers untuk menghadirkan kenyamanan daerah melalui informasi yang berimbang. Informasi selengkapnya disampaikan Kristianto.
9: Kapolres Maros AKBP Devi Sujana mengimbau insan pers turut menghadirkan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat melalui informasi yang akurat dan berimbang. Menurut AKBP Devi Sujana, media memiliki peran strategis dalam menjaga kondusivitas daerah, terutama di tengah cepatnya penyebaran informasi melalui media sosial. Ia menilai setiap informasi yang diterima masyarakat perlu melalui proses verifikasi sehingga tidak menimbulkan keresahan maupun opini negatif yang dapat mengganggu keamanan.
16: Dan sinergitas antara kami kepolisian dengan rekan media sudah terjadi. Ya pasti itu, karena saya tadi mengadain kalimat. Wah ini saya lihat, sudah yang terbangnya dan tinggi semua ya Pak.
9: Ia berharap komunikasi dan insan pers antara Polres Maros dan insan pers yang selama ini terjalin baik dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Melalui sinergi tersebut, ia berharap pemberitaan yang hadir dapat memberikan informasi yang sehat sekaligus ikut menciptakan suasana Maros yang aman, damai, nyaman, dan kondusif.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga App Store.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol gak kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih, oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
2: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
3: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026, kembali kami temani Anda di 100% Indonesia. Dan seperti biasa nih, untuk Anda yang mau request lagu boleh sambil komentar topik kita di 08213333944. Dan pendengar, itu dia sudah kami hadirkan tadi lagu dari yang membuka kebersamaan kita, dari Lila dengan Turis. Nah, untuk sore hari ini topik kita, kriteria calon pasangan apa yang wajib ada menurut Anda, ya. Anda boleh bergabung bersama kami di 08213333944. Kriteria calon pasangan apa yang wajib ada menurut Anda, ya. Karena memilih calon pasangan itu bukan hanya soal penampilan, pekerjaan, atau status sosial, tapi pasangan itu adalah seseorang yang akan menjadi teman berbagi dalam menghadapi berbagai fase kehidupan, ya. Jadi setiap orang tentu memiliki kriteria yang berbeda, ya. Dan apa mendengar menurut Anda? Komunikasi, kejujuran, rasa hormat, kepercayaan, kemampuan apa nih? Finansial mungkin, ya. Silakan mendengar kriteria calon pasangan apa yang wajib ada menurut Anda. Kita terima telepon di 08213333944. Ada Tika di Sabang. Halo. Terputus, boleh dicoba lagi, ya. Tika terputus. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Oh, ternyata enggak terputus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terputus itu telepon biasa, Kak Ida.
0: Masa sih? Kok tahu?
1: Iya, ini kan saya masuk di WA.
0: Masuk di WA.
1: Iya.
0: Oh, Tika WA. Oh, kukira telepon biasa. Iya. Ternyata WA. Tika, kabar sakit?
1: Enggak, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, seperti itu yang kita harapkan,
1: Kak,
0: ya.
1: Kak Idam,
0: sehat dong.
1: Kenapa sih Kak Idam tadi menyebut hari itu lama dipikir sih?
0: Hari lama dipikir?
1: Ya, emang kayak iya? Tadi mau nyebut hari.
0: Enggak kok, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026, tuh kan cepet.
1: Iya, tadi kan dipikir lama-lama.
0: Oh, lama.
1: Mikirin apa sih, Kak?
0: Mungkin saya memikirkan kriteria calon pasangan apa yang wajib ada itu. Gitu tadi lagi mikirin itu.
1: Kalau, apa kalau ya kira-kira? Kalau saya sih sudah ada.
0: Apa?
1: Buat adik-adik, buat kalau saya,
0: yes,
1: sih kriterianya itu
0: buat ponakan-ponakan dan cucunya Tika yang mau gitu cari pasangan. Kira-kira kalau Tika kasih apa masukan, apa harus apa sih yang dimiliki pasangan tuh, calon pasangan?
1: Yang pertama bertanggung jawab.
0: Bertanggung jawab.
1: Kalau fisik mah nomor 2. Biar okay. Orangnya sederhana yang bertanggung jawab.
0: Kenapa terus, harus itu yang kita pilih?
1: Iya, terus yang paling penting akhlaknya bagus.
0: Bertanggung jawab, akhlaknya bagus.
1: Yang akan menjadi imam kalau bisa dunia dan akhirat.
0: Oke. Kenapa memilih 2 kriteria itu? 1 tanggung jawab, 2 akhlaknya bagus. Fisik nomor sekian.
1: Iya, karena kalau sudah bertanggung jawab, insya Allah akan bisa menafkahi lahir dan batin. Terus kalau akhlaknya sudah bagus, insya Allah akan bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak.
0: Oke, itu ya. Jadi pesan buat yang mau cari pasangan
1: rezeki,
0: dari Tika.
1: Karena rezeki itu sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Rezeki sudah ditentukan. Yang penting dia mau bertanggung jawab.
1: Ya, dan berusaha insya Allah.
0: Tapi kalau ternyata dia sudah kodong berusaha tapi tidak ada, begitu-begitu, Ji.
1: Berarti itu rezekinya memang segitu, Kak.
0: Oke. Jadi yang penting mau bertanggung
1: karena
0: jawab.
1: Karena kaya itu, Kak Idam, tidak diukur dari banyaknya harta.
0: Tapi
1: kayanya itu tapi orang itu diukur dari seberapa bisa dia bermanfaat bagi orang lain.
0: Oke. Kalau akhlak yang bagus, kenapa pilih kriteria itu untuk pasangan?
1: Kenapa?
0: Kalau akhlak yang bagus, kenapa pilih kriteria itu untuk pasangan?
1: Ya karena memang itu tujuan hidup.
0: Oh, jadi enggak suka Ki yang KDRT, melakukan penamparan.
1: Enggak, yang di mana-mana itu enggak suka, jangankan pasangan.
0: Enggak suka Ki yang aja atau orang. Dia melepak begitu ya.
1: Kalau berarti kalau ringan tangan suka KDRT itu berarti akhlaknya tidak bagus dong. Karena otomatis kalau akhlaknya bagus dia akan tahu mana yang baik, mana yang tidak.
0: Oke, okay, jadi itu kita di dua itu bertanggung jawab sama akhlaknya baik. Oke, okay. Mau kirim salam buat siapa Tika? Kirim salam lagu dulu. Kangen lagunya Band dulu. Ada Pujaan Hati, Cinta Terlarang dari The Virgin, Dilema Cinta dari Ungu.
1: Mungkin Pujaan Hati.
0: Pujaan Hati dari Kangen Band. Oke, okay, nanti diputarkan. Terima kasih Tika. Kirim salam buat siapa?
1: Salam buat Kak Tantri, sehat selalu. Lama Amin. Saya sudah tidak dengar Kak Tantri. Ada Kak Hesti, ada Bunda Sopi, ada Pak Bila Sewang, ada Sul Aulia, ada juga
0: Tika.
1: Pak Hidayat, ada Pak Yey.
0: Setuju nggak kalau di hari radio kita buat pemilihan penyiar terfavorit dan pendengar terfavorit 2026?
1: Setuju banget.
0: Setuju.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi bukan berarti terfavorit itu yang lainnya juga enggak bagus.
0: Enggak dong.
1: Kan cuman kriteria.
0: Jadi motivasi.

0: voting di Instagram sama di WhatsApp. Jadi tinggal dipilih.
1: Siapa
0: nanti pendengar yang dari berbagai macam kriteria setelah penilaian, oh ternyata terpilih ini pendengar, dan silakan pendengar memilih yang mana penyiar terbaik, terfavorit yang dipilih.
1: Yang masuk
0: sama
1: kriteria itu yang kayak bagaimananya dipilih, kalau khusus kalau pendengar yang kayak bagaimana?
0: Kalau khusus pendengar itu kriterianya adalah bertanggung jawab dan akhlaknya baik. Tidak dong yang aktif bergabung sering kayak Tika nih, sering komentar, sering
1: di tiap acara gitu.
0: Nantilah diseleksi ya. Jadi nanti pendengar sisa vote mana kira-kira menurutnya yang dia dukung.
1: Oh iya iya.
0: Oke, terima kasih Tika.
1: Iya, buat semuanya saya idam sampai berjali selamat sore. Sehat semua, jadi kesehatan Kak. Semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Buat Kak Idam sehat selalu. Makasih Kak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, ini kalau menurut Anda gimana nih? Kalau kita buat di hari radio di Pro 1 gitu ya, ada penyiar favorit dan juga penyiar favorit pilihan pendengar dan juga pendengar favorit di HUT RRI di tahun 2026 ini seperti apa ya. Silakan yang mau bergabung 0821 33 339 440. Tadi Tika katanya pasangan, kriteria pasangan yang ideal menurutnya itu yang bertanggung jawab dan juga banyak uangnya, akhlaknya baik maksudnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sudah tersambung dengan siapa, di mana? Halo. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Ada Aldi Hidayat di Pindrang. Halo, assalamualaikum.
2: Halo,
0: assalamualaikum. 100% Indonesia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Komentar topik kita dulu. Apa kriteria pasangan yang wajib ada menurut seorang Aldi Hidayat?
2: Seorang Aldi Kristo ini pasangan.
0: Ya.
2: Iya. Apa namanya? Agamanya bagus.
0: Agamanya bagus, itu yang pertama.
2: Iya. Oke. Iya. Terus apa ya?
0: Kenapa agamanya yang bagus kita paling nomor satu?
2: Ini yang iya, ini yang apa ya? Mendasari segalanya ya.
0: Iya. Oke, jadi
2: terus penyiar favorit.
0: Oh, nanti bagaimana ini? Setuju nggak kalau kita buat itu?
2: Setuju,
0: ada penyiar favorit setuju. Dan juga pendengar favorit hari.
2: Salah satu gebrakan bukan baru sih.
0: Ya.
2: Sering kayaknya dilaksanakan di jalan.
0: Betul.
2: Di ulang tahun RRI.
0: Tapi pendengar kayaknya yang belum, pendengar favorit yang belum.
2: Oh iya, ini juga pendengar favorit. Bagaimana
0: kalau ada pendengar favorit?
2: Ya boleh juga.
0: Oke, jadi misal nanti Aldi
2: masih
0: terpilih, dukung saya menjadi pendengar terfavorit. Gitu ya,
2: seperti apa kalau pendengar favorit?
0: Dia aktif bergabung gitu di 2026 ini.
2: Ini juga saya sedikit
0: apa itu?
2: Usulin ya.
0: Apa usulan Tam?
2: Apa ya? Ada cendramata dari RRI seperti seragam itu.
0: Cendramata seragam yeah. Apa jaket?
2: Apakah itu boleh juga jaket, boleh juga baju yeah. Kaos kah? Apakah karena pernah diperbincangkan dia nih di grup ya? Saya lihat. Namun saya tanyakan kapan ini bisa ada, tapi tidak ada yang bisa jawab.
0: Oke, jadi ini
2: katanya tunggu dulu.
0: Berharap di hari radio nanti ada souvenir dari RRI ya. Ditunggu saja.
2: Ya, seperti itu ya.
0: Nanti bisa jadi ada kuisnya ya. Jadi yang vote nanti.
2: Kalau

0: pakai kuis ya, berarti tidak semuanya dapat ya.
1: Atau peluangnya bisa juga sih, bisa dipesan nanti ya. Yang mau yang enggak menang kuis
0: ya, bisa dipesan. Saya besarnya seperti ini.
1: Betul. Oh, mau
0: kan,
1: yang begitu.
0: Itu ada kan pilihan warna di situ, pilih yang mana?
1: Oke. Ditampung masukannya ya.
0: Iya, ini termasuk surprise gebrakan baru bagi pendengar. Sebagai kita merasa dekat sekali dengan RRI.
1: Wow, mungkin
0: ini
1: pendengarnya. Warna pink?
0: Iya, kan ada sebenarnya di grup itu, cuma enggak tahu kapan bisa dibagi-bagi gitu ya.
1: Oh, begitu. Jadi ditunggu saja. Nanti ada merchandise ya, khusus dari saja. RRI, ya.
0: Iya,
1: siapa tahu di hari radio. Siapa tahu.
0: Iya, seperti itu mungkin saya baru pikir, seperti mungkin setelah sebelum hari RRI bisa
1: Okay.
0: Di apa ya.
1: Jadi setuju ini ada penyiar ini. Favorit dan pendengar favorit.
0: Ya, setuju.
1: RRI. Oke, siap nanti dilaksanakan.
0: Iya.
1: Pilih saya, pilih Risa.
0: Bisa juga itu RRI Awards seluruh Indonesia.
1: Oke, mau kirim salam buat siapa? Kaldi.
0: Lagunya dulu.
1: Oh, lagunya tahu. Ada pujian hati dari Kangen Band, terus cinta terlarang dari The Virgin, ada dilema cinta dari Ungu. Oke, mana?
0: Ungu.
1: Ungu ya.
0: Ungu.
1: Oke.
0: Okay. Apalagi judulnya itu?
1: Ungu dilema cinta.
0: Oke. Okay. Ya untuk Nenompo Aisanor atau Sirli, Aldebaran Hikmah, Dimas, Pak Hendro, Ika Dipono Pusabab, Pak Gineri, Pak Arjuna, Bu Anissa, Inyadi Selaya, Ali, B, Pak Yani, Cinta, Wahida, Abil Rosdiana, Butur, Pak Mustahan, Esti, Indah, Pak Pajar, Pak Tai, Naska, Pak Rustan, Bobi, dan semua-semuanya mendengarkan acara ini dari berbagai jalur.
1: Okay.
0: Selamat jelang hari ulang tahun RRI, sisa berapa hari?
1: Betul.
0: Besok kan tanggal 31 berapa kah ya?
1: Besok tanggal 30.
0: Oh, salah tadi. Tinggal 11 hari ke depan, 12 hari ke depan insyaallah.
1: Betul.
0: Dan jadi pendengar menunggu gebrakan dari RRI seperti apa untuk
1: siap.
0: Memanjakan pendengarnya.
1: Siap ditunggu.
0: Salah satu cendera mata ya.
1: Oke. Terima kasih.
0: Selamat malam, wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya. Silakan pendengar yang lain yang masih ingin bergabung 08213333394040. Menurut Anda kriteria pasangan yang wajib ada itu ya di calon pasangan apa menurut Anda ya? Tadi ada yang jawab. Betul, ada yang jawab banyak duit.
2: Masuk. Aku ikut boleh ya?
1: Yes.
2: Iya, aku setuju banget.
1: Yang 3 teratas kriteria calon pasangan yang wajib Anda ada. Buat seorang Risna Supratyo Bangsawan apa?
2: Terima kasih. Baik, saya keturunan bangsawan tiba-tiba ya. Yang pasti settle, berduit.
1: Oh, berduit.
2: Iya.
1: Kenapa menempatkan itu di posisi teratas kriterianya?
2: Gini. Risna. Kalau misal ada yang bilang, harus dilihat dari ibadahnya dulu, harus dilihat dari penampilannya dulu.
1: Yeah.
2: Menurut saya, ketika seseorang sudah mampan secara finansial, ibadahnya itu bisa dikatakan akan lebih dipermudah.
1: Oh,
2: dia mau naik sedekah, haji boleh, sedekah.
1: Haji, membahagiakan istrinya,
2: orang tuanya
1: mengajak umroh.
2: Benar.
1: Begitu kan, bangun masjid.
2: Masya Allah, apa nih donatur, benar.
1: Yatim piatu. Kan betul.
2: Terus kalau dari segi penampilan, kalau orang sudah mapan secara finansial
1: bisa rinoplasti.
2: Enggak juga, kejauhan. Ngapain sampai rinoplasti ya? Jangan ya.
1: Botox
2: kan, oke lah.
1: Filler enggak. Kita menyerang ya.
2: Enggak,
1: okay,
2: boleh.
1: Oke. Terus itu ya. Oke.
2: Terus yang paling penting adalah aware soal olahraga.
1: Aware soal olahraga.
2: Iya, sadar pentingnya olahraga.
1: Kenapa sih itu kamu olahraga? Tempatkan di posisi kedua?
2: Kan berpasangan maunya sekali seumur hidup.
1: Oke.
2: Okay. Iya, ini no offense ya tanpa ini ya. Dan salah satu caranya tuh adalah menjaga kesehatan.
1: Menjaga kesehatan.
2: Jadi bisa kita apa? Olahraga bareng, sehat bareng, hidup sama-sama. Dan orang yang sering olahraga, ini dari beberapa yang saya baca literatur dan juga penjelasan medis, orang yang sering olahraga itu akan lebih ceria, jarang burn out,
1: emosionalnya ada rilis, bisa
2: rilis gitu kan. Rilisnya di olahraga. Jadi
1: terus romantis juga enggak sih, maksudnya seru dia yang pegangan terus istrinya
2: aku enggak tahu ini
1: udah. Angkat beban istrinya yang diangkat gitu.
2: Itu sih.
1: Oh iya iya, jadi sehat bareng gitu.
2: Sehat bareng.
1: Joggingnya sama-sama. Mm-mm. Terus ada fotografer di CP.
2: Cekrek.
1: Oh udah.
2: Foto romantis. Kita blur, enggak blur.
1: Posisi ketiga, kriteria calon pasangan yang wajib ada menurut Trisna apa? Tadi satu,
2: have money, punya uang.
1: Have money yang
2: ya Allah. Apa ya, materialistis kesannya kalau
1: enggak dong?
2: Ya realistis.
1: Okay, realistis.
2: Kedua, olahraga, sadar kesehatan. Nah, ketiga
1: apa?
2: Bisa diajak diskusi.
1: Bisa diajak diskusi.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Gimana kalau dia ternyata yang datang dalam kehidupan Trisna tuh kaya gitu kan. Mm-hmm. Tapi dia on. Gak bisa buka topik pembicaraan.
2: Wah.
1: Terus dia kayak ngangengong gitu. Mm-mm. Gimana? Trisna mulu yang ajak bicara.
2: Aduh.
1: Terus Trisna buka topik.
2: Apa ya?
1: Itu gimana? Kalau disuruh milih, kaya raya tapi komunikasinya buruk banget.
2: Jelek gitu.
1: Pilih mana?
2: Tetap kaya raya sih. Toh dia juga ketiga kan. Kalau bisa butuh teman ngobrol, kita bisa kemana?
1: Ya kita. Oh jadi nggak usah dia?
2: Yang penting kaya banget.
1: lo gue tinggal gitu kan?
2: Aduh, iya
1: demi
2: dong.
1: Kekayaannya?
2: Agak menjebak pertanyaannya sebenarnya ini.
1: Oke. Okay.
2: Diajak ngobrol. Diajak dulu. Pasti kan di awal juga sebelum.
1: Tapi kalau ada uang sih, gimana pun dia nggak ngobrolnya nggak apa-apa juga sih ya.
2: Aduh.
1: Maksudnya kita moodnya jadi oke-oke aja.
2: Moodnya
1: gitu.
2: Oke-oke aja, bayangin.
1: Kalau dia kita di misalnya dicuekin atau nggak nyambung gitu, tapi dia kasih gini.
2: Kasih duit, ya udah saya pergi ke mall belanja. Urusan dia mau diem aja.
1: Nah, ini tadi ada pendengar juga yang katanya bertanggung jawab. Mm-mm. Tadi ada Tika di Sabang, dia mau yang bertanggung jawab. Terus katanya tidak mudah. Ada yang juga jawab tadi tidak mudah stabil secara emosional.
2: Wah, itu juga penting.
1: Betul.
2: Penting. Makanya salah satu caranya agar stabil secara emosional itu berolahraga.
1: Ekonomi juga gak sih penyebabnya?
2: Penyebabnya bener, ekonomi juga. Ada dalam ajaran agama Islam sendiri, itu ketika mencari pasangan memang dianjurkan untuk yang sekufu. Yang setara ya. Baik itu dari segi perekonomiannya, pendidikannya. Tapi ini bukan serta-merta langsung semuanya harus seperti itu, enggak. Bisa juga ada toleransi akan hal itu. Misalnya pendidikan, orang yang mungkin pendidikannya ya ada yang tinggi banget, ada yang S1 aja gitu misalkan. Bisa jadi yang S1 lebih stabil secara emosional.
1: Oke, terus pendengar kita yang tanya itu gimana sih caranya biar saya bisa dapat atau bisa nggak sih saya yang belum ada di level itu ngedapetin yang kaya raya misalnya atau yang suka olahraga atau yang sesuai kriteria saya sementara sayanya kayaknya enggak deh.
2: Itu adalah Trisna ya. Ingin ini, ingin itu, tapi masih proses.
1: Ada lagunya tuh.
2: Apa emang?
1: Aku ingin begini.
2: Nah, aku ingin begitu, jatuhnya banyak mau.
1: Harus ini gak sih, maksudnya cerminan gak sih?
2: Iya, benar.
1: Jodoh itu gitu.
2: Jadi kalau kita pengen punya yang pasangan high value, ya secara dari segi apapun oke, ya kita juga harus fokus memperbaiki diri untuk bisa ada sampai di level itu, walaupun gak sampai di level itu, setidaknya ada value lain dari diri kita. Misalnya dari segi olahraga, nah kita mau tuh terkenal sebagai atlet. Nah, itu kan value juga.
1: Betul. Siapa tahu ketemunya di tempat
2: gym
1: misalnya,
2: di tempat lari misalnya,
1: tempat lari,
2: tempat padel,
1: tempat high rocks gitu kan.
2: Yes, bener, tuh mantep banget tuh high rocks. Wow, wow. Gila.
1: Have money ketemunya di mana ya?
2: Have money. Nah, ini aduh,
1: di bank gak?
2: Ini seru banget. Sebenarnya gini, kalau kita mau ketemu sama orang-orang yang dari segi finansial oke, itu tidak ditemukan di kafe-kafe sebenarnya.
1: Kafe-kafe?
2: Kalau anak muda ya, anak muda kan sekarang nongkrongnya kebanyakan di kafe. Apalagi Makassar kan sekarang kafenya banyak banget. Itu kadang di situ. Cuman
1: gimana dong? Saya harus kemana?
2: Lebih ke tempat-tempat yang prestisius lah.
1: Prestisius.
2: Kayak di forum diskusi misal, ada seminar tuh kan udah pasti orang-orang yang dari segi
1: yang
2: intelektual.
1: Yang mungkin kayak saham investasi gitu,
2: juga
1: komunitas
2: harus
1: itu kali ya.
2: Bisa juga.
1: Oke oke oke bang.
2: Di oh wow. Ngapain deh bang?
1: Coba cek mana yang pakai sandal jepit.
2: Enggak gitu dong. Masa kita nyarinya gitu banget kan? Enggak mungkin masa kita satu hari mantengin di bank kan? Enggak. Backstage juga dong.
1: Jadi setuju kita harus memantaskan diri begitu ya.
2: Apa ya? Kita juga harus tahu diri gitu. Mau dapat yang
1: bisa enggak sih maksudnya di studio aja terus tiba-tiba datang yang kayak have money gitu?
2: Bisa banget.
1: OJK misalnya.
2: Lah kan banyak kita narasumbernya datang have money.
1: Baiklah kalau begitu, nah kalau Anda pendengar apa ya kriteria yang wajib ada untuk calon pasangan Anda?
2: Kalau idam
1: atau
2: apa?
1: Mungkin kalau saya
2: kalau idam
1: sih
2: apa nih?
1: Komunikasi sih yang paling pertama.
2: Kenapa tuh komunikasi harus
1: kalau tadi
2: apa?
1: Kan Risna di tiga, saya menempatnya itu di tahta teratas gitu.
2: Asik. Kenapa?
1: Karena dia yang akan jadi teman seumur hidup gitu.
2: Nah
1: kan.
2: Benar.
1: Sekamar bareng. Kalau dia kaya tuh ngasih saya duit tapi kayak gitu sih, maksudnya bisa receh ketawanya bareng-bareng.
2: Jokesnya sama.
1: Ketawain kentut pun kayak
2: seru. Kentut gitu, juga diketawain parah kata saya mah. Oke. Okay.
1: Baiklah kita jeda dulu Risna.
2: Baik.
1: Tapi
2: seru loh di pembahasannya enggak usah jeda kali. Apa nih? Seru ini.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
2: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
1: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
2: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
3: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali menyapa Anda dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kali ini tadi udah dibahas ya sama rekan kami Syaifu Malik mengenai kriteria pasangan. Wah, ini pembahasannya menarik. Kalau dibahas 1,5 jam juga masih kurang ya. Harusnya sampai malam. Karena ini menarik banget kalau untuk Anda pendengar, kira-kira kriteria pasangannya itu seperti apa? Aspek apa sih yang dipertimbangkan? Kita menyapa dulu ada Pak Fajar di Palopo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Iya, selamat sore Pak Fajar. Lagi apa Ki ini?
1: Sore, lagi baring-baring di Empang.
0: Oh, lagi di Empang, jaga Empang.
1: Iya. Yeah.
0: Mau mikir apa panen Empangnya?
1: Ini mikir, kalau biar nggak panen, kalau mau jadi makan ikan bolu dekan ikan baronang.
0: Oh, bolu sama baronang di kita budidayakan. Iya, Pak Fajar. Kalau tipikal pasangan atau kriteria pasangan tak ini yang seperti apa? Apa yang kita perhatikan?
1: Pertama-tama deh, kalau saya pribadi, saya harus melihat dulu karakternya.
0: Seperti apa tuh karakternya?
1: Apakah dia bisa menyatu dengan mertuanya?
0: Terus?
1: Dan kedua, saya pilih sama-sama orang miskin.
0: Oke. Okay.
1: Karena kalau orang kaya dengan kaya, saling baku pandang enteng nantinya.
0: Oke. Terus?
1: Ada juga orang pilih kalau kemudian agamanya bagus. Itu pun dia kalau saya cintai, dia bawa saya ke rumahnya, perkenalkan dengan orang tuanya, keluarganya. Begitu pun saya bawa ke rumahnya orang tuaku, perkenalkan ini yang terima. Nah, kemudian tanggung jawabnya di dalam sebagai kepala rumah tangga kan. Nah, begitu misalkan ada Risna, ada yang mau lamar.
0: Iya.
1: Nah, kalau ada Risna.
0: Oke. Jadi
1: jangan
0: itu.
1: Lihat, jangan lihat dengan kekayaannya, karena kalau laki-laki kaya itu playboy jadinya nanti.
0: Oh, begitu. Tapi semuanya begitu dipastikan, yang kaya itu sudah pasti playboy. Nggak tunjuk kapan. Nggak tunjuk kapan.
1: Iya, pasti begitu. Karena kalau dia bosan jadi pacarnya tuh,
0: dia cari lagi yang lain begitu.
1: Iya, dia cari lagi pucuk muda begitu.
0: Iya, mau sampai kapan kalau yang begitu terus dicari toh. Jadi memang dari pasangannya juga harus tahu dirinya. Iya tak?
1: Kalau saya Mbak Risna tuh, kalau saya lihat perempuan satu kali di saya langkahnya, saya lihat saya tidak gubris nih. Yang penting yang saya cari kasihan itu, yang saya maksud tadi mungkin dengan miskin itu lebih bahagia nanti di dalam kita arungi bahtera rumah tangga, baru kita bina baik-baik, saling membina, saling tukar pikiran, itu lebih bahagia.
0: Oke, begitu. Itu kalau dari pendapatnya Pak Fajar di Palopo. Request lagu Ki dulu. Ada lagu apa ya kira-kira sore hari ini? Ada lagu dari Kangen apa Band?
1: Ya, Kangen Band mi ade.
0: Iya, Kangen Band. Salam-salamnya mau buat siapa?
1: Ya, buat Tika di Sabang, saya tidak lupa siapa Kak Tika. Buat Bunda Tika, buat Den Sewang, buat buat santri, buat Rosnina di Maros. Dan cuma kita ajak dek yang mendengar di Radio Republik Makassar.
0: Iya.
1: Buat Trisnaya kita menyinyir ya.
0: Terima kasih.
1: Ya, kalau sudah menyinyir lagi, semoga pulang dalam keadaan aman.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Fajar ya. Oke, baik. Beliau tadi dengan poin statementnya adalah mencari pasangan dari segi ekonominya yang seimbang gitu. Supaya nanti ketika mengarungi bahtera rumah tangga bisa sama-sama berjuang. Apakah ada di sini yang ingin berjuang? Atau mungkin malah berjuangnya sebelum menikah aja. Supaya nanti pas menikah udah aman, finansialnya udah oke. Jadi hidupnya tenang, tinggal menikmati hidup gitu. Jangan cari pengganti, jangan cari PR setelah menikah, benar. Menikah itu harusnya fokus ibadah. Kita terima, ada, kok ketawa sih, rekan Syaiful Malik. Ada siapa nih? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada warga pau-pau. Bunda Sofi, selamat sore.
2: Sore.
0: Kenapa ini suaranya?
2: WA-nya.
0: Kenapa WA-nya?
2: Cuma mau manggil, kalau saya apa main chat untuk nelpon kok cuma mau manggil.
0: Waduh, oh karena banyak yang juga mau bergabung Bunda. Jadi di situ keterangannya mau manggil. Gitu.
2: Nanti saya chat lewat WhatsApp ya, karena saya ganti nomor.
0: Oh, nomor baru nih.
2: Iya, karena WA saya kemarin kan itu di hacker.
0: Iya nih, juga harus perlu diperhatikan. Sekarang banyak banget pemblokiran WA ya. Jadi boleh diverifikasi dua langkah atau di end script to end untuk WhatsApp-nya.
2: Iya, memang di hacker keliling itu.
0: Banyak juga Bunda temanku tahu kan laki begitu.
2: Iya, Irsan, Idam, itu juga dapat.
0: Kena. Rekan Syaiful Malik kena hacker WhatsApp.
2: Iya, dapat sama Irsan.
0: Oh, kalau Irsan, nanti saya tanya ke Irsan.
2: Iya, okay. Irsan sudah tahu, saya sudah beritahu.
0: Baik, Bunda, kali ini kita bahasnya soal apa nih, pasangan, berpasangan, berpasangan, enggak? Kalau Bunda Sofi, kriteria pasangannya itu seperti apa? Atau yang ada pada beliau, yang Bunda Sofi suka itu yang seperti apa?
2: Oh iya. Ya, jauh sebelum saya menikah ya, kriteria saya itu memang ada tiga.
0: Wow, penyayang, pertama,
2: sabar dan jujur.
0: Penyayang, sabar dan jujur, udah kayak moto apa nih?
2: Dan ternyata setelah saya menikah, dan memang apa yang saya cita-citakan, apa yang saya inginkan itu memang benar saya temukan pada suami saya. Namun kalau ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa tidak ada orang yang akan hidup selamanya.
0: Betul.
2: Saya menjalani pernikahan selama 39 tahun.
0: Luar biasa.
2: Iya, beliau sudah pergi meninggalkan saya pada bulan Oktober 2025. Namun itu kan sudah takdir ya. Kita tidak bisa mengelak karena itu sudah kehendak Yang Maha Kuasa. Saya bersyukur bahwa selama saya bersama itu semua apa ya yang saya cita-citakan memang seperti itu, apa yang saya impikan memang ada sama beliau. Ya, penyabarnya, penyayangnya,
0: Masya Allah,
2: ya,
0: Masya Allah,
2: semua ada.
0: Berarti Bunda ini doanya memang spesifik ya, harus seperti ya, beliau. Ya,
2: seperti itu kira-kira.
0: Masya Allah, Masya Allah.
2: Seandainya tidak sesuai kriteria saya, mungkin tidak sampai 39
0: tahun.
2: Iya.
0: Okay. Betul. Baik Bunda, terima kasih untuk ceritanya ya. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita yang masih muda-muda untuk mempertahankan sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Itu lebih baiknya memang mencari pasangan tuh sesuai dengan yang kita mau ya Bunda ya. Biar awet hubungannya sampai maut memisahkan. Request lagunya, lagu siapa ini?
2: Oh iya, tunggu ya, Risna ya. itu kan dulu memang kalau memang kita tidak ini ya, kalau Allah sudah menentukan bahwa usia pernikahan kalian itu hanya sampai sebegitu ya, kita harus terima kan. Iya. Oke.
0: Okay. Oke okay deh Bunda. Lagunya ada siapa ini? Ada Sabtu Minggu Sedih, hah?
2: Jangan deh, Sabtu Minggu mestinya.
0: Oh, ada Sabtu Minggu dari Sandi Sandoro. Siapa sih?
2: Sandi Sandoro, iya benar itu.
0: Oh, benar ya Bunda ya? Ada Aku Makin Cinta dari? Vira. Vina. Dari Vina. Mau yang mana Bunda?
2: Apa tadi yang kedua?
0: Ada, apa ya, Mencintaimu. Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Oke. Okay.
2: Vina Panduwinata.
0: Vina Panduwinata. Wow, oke. Okay. Salam-salam dulu Bunda.
2: Iya, saya kirim salamnya buat Pak Abdullah Sewang. Lalu kemudian ada Sinta Yenyu, Ahmad Dhani Tasmung bersama Nurmina Imnur. Ini ada Samsia Maisar, Rosyana Yasir, Wahida Martawati, kemudian ada Rustan Prahara. Lalu kemudian ada Sinceri Sakbal, Luki di Didaya, satu di Pare-Pare. Siapa lagi ya, pokoknya semuanya deh sampai terkecuali. Jangan lupa nanti dibuka WA-nya ya.
0: Iya.
2: Baru supaya diganti nomor yang lama.
0: Terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hadirkan terlebih dahulu ya lagu yang telah di request tadi. Ada Kangen Band dan juga Vina Panduwinata dengan Aku Masih Cinta.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Dan 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ini dengan Kak Zul.
1: Dengan Zul.
0: Benar. Apa kabar Kak Zul?
1: Kabar baik, Kak Risna.
0: Alhamdulillah. Lagi apa ini?
1: Baru selesai kerja, baru pulang ini.
0: Oh, baru pulang kerja, luar biasa pokoknya ya. Kak Zul, kali ini kita bahasnya soal ini ya, apa?
1: Apa itu?
0: Kriteria pasangan. Wah, kriteria pasangan dari
1: kriteria
0: Kak Zul.
1: Kriteria pasangan pertama, dia anak tunggal.
0: Kenapa nih harus anak?
1: Banyak warisannya.
0: Karena itu, karena banyak warisannya.
1: Yang kedua banyak warisannya. Yang ketiga, dia tidak tahu mengeluh. Pandai bersyukur dan pintar mengatur keuangan. Pokoknya biar 20 ribu kasihkan dia bisa atur. Sudah dapat beras.
0: Bagaimana caranya? Tidak realistis juga kalau begitu. Jadi kita masih sanak na orang kodong.
1: Bukan, maksudnya namanya pintar mengatur keuangan. Makanya kita cari.
0: Cocok. Maksudnya itu konsep pintar mengatur keuangan. Dilihat dulu juga berapa uangnya. Masa 20 ribu mau bisa ada semua?
1: 30 ribu paling.
0: 30 ribu saja Kak Zul. Astaga, jangan kita mau kasih begitu. Apalagi?
1: Berapa ji palik Karisna, berapa ji?
0: Ya mengikuti toh bagaimana sekarang harga-harga bahan kan kita tahu ji juga makin hari makin naik begitu.
1: Nah, di situ lah saya cari yang pintar mengatur keuangan. Pokoknya dia bisa cukup-cukup kan berapa.
0: Kalau bisa mengatur uangan 1 juta satu hari dan diatur bisa itu. atau 300 ribu lah satu hari atau 200 ribu lah satu hari masih oke gitu kalau segitulah.
1: Iya, 200 ribu paling atau 300 lah per hari.
0: Nah itu kalau 300 itu kita ada mie makanan nih pasti mie, terus nanti anak-anaknya juga pasti ada mie, uang sakunya apa aman mie itu
1: sakunya.
0: Oke. Jangan 20 ribu ya, jangan. Jangan 20 ribu ya. Apalagi ini kriterianya.
1: Bagus-bagus, kamu kan jadi 15 ribu nasi.
0: Dan nasi padang saja enggak 15 ribu mie kodong, 18 ribu mie sekarang.
1: 18,
0: apalagi ini kriterianya.
1: Tadi anak tunggal dan banyak warisannya.
0: Oke. Tapi harus juga tahu bisa ini kelola ki warisannya. Bisa jiki kah?
1: Pokoknya tenang saja kalau masalah kelola saya bisa kelola.
0: Iya, tahu misal ada ini kebun sawitnya atau ada kebun kakaonya. Bisa jiki kah ini jadi pekebun,
1: tinggal
0: rawat.
1: Tinggal foto saja anunya. Maksudnya tinggal di foto saja sertifikatnya baru kita posting.
0: Salah-salah tongin jo kalau begitu kita Kak Zul. Jadi kita mau begitu semua dijual. Tidak dong.
1: Namanya dikelola tuh maksudnya dijual baru dikasih jadi modal.
0: Kenapa enggak yang ada saja dilanjutkan dulu?
1: Ya cuma tambah-tambah modal itu lah.
0: Ya enggak apa-apa Ji, ya sih sebenarnya kok tambah-tambah modal asal jelas Ji.
1: Tambah-tambah modal.
0: Asal jelas Ji, usahanya apa?
1: Betul.
0: Apalagi kriterianya?
1: Kemudian orangnya cantik, baik hati, penyayang, soleha.
0: Wow, masya Allah.
1: Tapi semua yang baik-baik.
0: Tapi baik jika kita kah? Itu pertanyaannya lagi. Tapi baik jika kita kah? Pasti mi baik.
1: Insya Allah.
0: Masya Allah.
1: Mudah-mudahan.
0: Masya Allah, apalagi ini kita laki-laki sebagai penuntun ki ini nah, pembimbing. Harus dipastikan dia kita baik.
1: Kita yang mengarahkan tuh menjadi koordinator dalam rumah tangga.
0: Betul, koordinator juga parah. Request lagu ki dulu, makin lagunya siapa ini? Aku Makin Cinta Vina Panduwinata, Cinta Suci Stinky, Permintaan Hati Leto, Satu Senyum Saja dari Tato.
1: Satu senyum saja, jangan banyak-banyak.
0: Satu senyum saja.
1: Yang penting banyak warisannya.
0: Betul. Bagi wanita-wanita yang banyak warisannya.
1: Mari merapat.
0: Wah, bahaya ini. Salam-salam ki dulu.
1: Astaga. Salam-salam dulu buat Tika di Sabang. Mm-mm. Kemudian ada Aulia Putri. Ada yang di siapa lagi namanya itu yang di Antang? Ardi di Antang. Kemudian ada Ali di Malengkeri. Ada Uki di Daya. Andi Anissa. Kemudian ada Tantri di Parepare. Tiga di Sabang sudah media. Oke, semuanya nih Karisna tanpa terkecuali.
0: Oke deh. Terima kasih ya.
1: Buat Karisna. Sehat selalu. Amin. Dan tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, ini sudah lewat 56 menit waktu perjumpaan kita. Kami cukupkan 100% Indonesia pada sore hari ini. Terima kasih banyak bagi Anda yang telah bergabung. Kita akan terus menemani setiap harinya mulai pukul 14.30 hingga jelang pukul 16 hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Risa Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol tekan tombol OK. Mata baca WhatsApp. Jempol balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
2: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
3: Makassar sore ini.

asik ya. Lagu Discoria dari Krisye, Lale Lumanino dan Eva Celia baru saja kami hadirkan untuk Anda. Kalau dengar lagu ini tuh bawaannya pengen apa? Pengen joget. Lagunya santai, ritme musiknya juga ceria, cocok banget untuk aktivitas Anda yang banyak membutuhkan apa ya? Ekspresi kali ya. Kan kalau fokus lagunya kayak gini kadang kurang cocok. Tapi kalau untuk kegiatan yang bersih-bersih atau kegiatan yang membutuhkan tenaga atau lagi lari olahraga, cocok banget nih lagunya ya. Cintaku bertepuk. Ya walaupun ceritanya agak sedih ya, cintanya bertepuk sebelah tangan, tapi gak apa, asalkan musiknya tetap semangat gitu. Nah, sore hari ini informasi seputar ekonomi digital nih pendengar ya, kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya adalah informasi mengenai Wamenkom Digi yang menyatakan bahwasanya tenaga kerja ini harus siap hadapi dampak AI. Wakil Kementerian Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan pentingnya kesiapan tenaga kerja menghadapi perubahan dunia kerja, utamanya dalam hal perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Menurutnya, perkembangan AI kini telah memasuki hampir seluruh sektor pekerjaan. Nezar mengatakan kemajuan AI generatif membuka peluang untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan kekhawatiran terhadap perubahan struktur dan jenis pekerjaan. Menurut Nezar, pekerja perlu mempersiapkan diri menghadapi perubahan akibat semakin luasnya penggunaan AI. Kesiapan tersebut diperlukan agar tenaga kerja mampu beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Nah, ini kalau ada teknologi seperti AI gini kan, ya memang sebagai dua mata pisau gitu, ada positifnya, ada negatifnya, ada baiknya, ada buruknya, dan itu tidak bisa dinafikan. Kita harus beradaptasi dengan keberadaan AI ini, tapi juga jangan sampai tidak bijaksana dalam menggunakan AI. Terlalu mudah untuk membuat editan video sehingga nantinya membuat hoax, itu kan gak boleh ya. Gak ada AI aja hoax masih berebak di masyarakat, apalagi dengan adanya AI bisa jadi makin canggih nih. Makanya kalau ada apa-apa di cross check lagi. Dan ini juga sebenarnya yang menjadi sorotan dengan kehadiran AI itu adalah nasib dari para editor-editor, dipertanyakan banget gitu kan. Baik itu editor yang paling sederhana, misalnya pamflet kegiatan gitu. Sekarang kan udah AI, semua apa-apa AI. Ya kalau pakai AI juga gak masalah sih ya, asalkan diperhatikan lagi nilai estetikanya seperti apa, kemudian elemen-elemen di dalam editannya itu apakah sudah sesuai, apakah tampilannya sudah masuk di mata manusia yang real seperti kita. Kan ini namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kita kan yang real bisa menilai mana yang benar-benar bagus dan relate dengan kehidupan dan mana yang tidak gitu. Kami masih akan menemani Anda pada sore hari ini pendengar, tetap di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan tidak berlebihan.

0: Eh, kamu dengar tidak? Mulai sekarang katanya ada yang berubah.
1: Berubah apaan?
0: Yang biasanya kita campur, sekarang harus dipisah.
1: Dipisah? Apanya?
0: Ya, sampah.
1: Hah? Sampah?
0: Iya, sekarang bukan waktunya lagi asal buang.
1: Oh gitu. Terus, kalau botol plastik ini dibuang di mana?
0: Kalau botol plastik itu dimasukkan ke dalam anorganik.
1: Kalau sisa makanan?
0: Sampah sisa makanan dimasukkan ke dalam organik.
1: Kalau tisu bekas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan?
0: Kalau itu masuk jenis sampah residu.
1: Oh, jadi beda jenis, beda tempatnya ya?
0: Betul, makanya jangan asal campur lagi ya. Sampah organik dapat diolah, sampah anorganik dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali. Sementara residu adalah sampah yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, sebelum membuang, berhenti sebentar, lihat, pilah, baru buang.

01, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar sore ini.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar sore ini. Nah, selanjutnya, tadi kita udah bahas mengenai artificial intelligence. Nah, kali ini kita akan membahas masih mengenai dunia digital lagi-lagi ya. Dengan adanya ekonomi digital, ini ternyata bisa membuka peluang baru untuk tren yang namanya remote working. Atau bahkan pendengar juga sudah banyak yang melakukan hal ini. Jadi, remote working ini adalah model bekerja tidak berada di tempat. Kita bisa meremote pekerjaan kita dari jauh gitu kan. Tapi lebih lanjutnya kita bakalan bahas di mana perkembangan ekonomi digital ini tidak hanya mengubah cara masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi, namun juga membuka peluang terhadap pola kerja baru. Salah satunya adalah remote working atau bekerja dari jarak jauh yang kini semakin diminati. Mengapa demikian? Karena ini sangat memungkinkan bagi seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa harus datang langsung ke tempat kerja. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun, Dr. Supraptiningsih mengatakan, remote working menjadi salah satu tren yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital. Pola kerja tersebut memungkinkan seseorang tetap berkarya dan memperoleh pendapatan dengan memanfaatkan teknologi dari berbagai lokasi. Lebih lanjut dijelaskan, bekerja secara jarak jauh ini memberikan sejumlah kemudahan, terutama dari sisi waktu dan juga biaya. Pekerja memiliki fleksibilitas dalam menentukan tempat dan untuk menyelesaikan pekerjaannya, baik dari rumah maupun tempat lain yang mendukung aktivitas kerja. Selain fleksibilitas waktu, remote working juga dinilai dapat membuat biaya transportasi menjadi lebih efisien, di mana pekerja tidak harus melakukan perjalanan menuju tempat kerja setiap hari, sehingga dapat mengurangi kebutuhan biaya untuk perjalanan. Kalau pendengar, ini lebih suka yang mana? Tetap bekerja datang ke kantor atau remote working? Tapi kalau untuk kita-kita ini ya, remote working agaknya masih struggle, masih agak sulit untuk diterapkan. Tapi gak apa-apa, untuk pekerjaan lain pasti bisa dan kita perlu adaptasi dengan model baru ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon, sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.

Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Koloni karya Rati Kumala menyajikan sebuah fabel yang unik dan cerdas, mengambil latar dunia semut yang terstruktur dan masif di bawah tanah. Meskipun berfokus pada kehidupan serangga, buku ini adalah sebuah alegori tajam mengenai dinamika kekuasaan, stratifikasi sosial, dan intrik politik yang tak ubahnya terjadi di dunia manusia. Tema utama yang diangkat adalah filosofi yang mengikat kehidupan semut. Semut untuk koloni, koloni untuk semut. Sebuah prinsip yang menempatkan kelangsungan hidup kelompok di atas segalanya, bahkan mengorbankan individu. Pusat konflik dalam koloni adalah persaingan sengit antara dua ekor semut ratu, Ratu Gegana yang tua dan Ratu Darojak yang muda. Di dunia semut, tujuan utama perkawinan dan eksistensi adalah mempertahankan kelangsungan koloni. Hal ini secara langsung terkait dengan status ratu yang merupakan induk dan pilar terpenting karena perannya dalam bereproduksi dan bertelur. Ratu Gegana sebagai ratu yang berkuasa menolak untuk turun tahta, sementara Ratu Darojak berjuang untuk merebut kuasa dan menjadi ratu alfa yang baru. Persaingan ini bukan hanya pertarungan individu, melainkan sebuah pertempuran yang tak terhindarkan antara dua kubu yang menguncang stabilitas koloni hingga ke akar-akarnya. Perebutan kekuasaan ini memantulkan siklus politik di mana pemimpin lama enggan melepaskan kendali dan generasi baru berjuang untuk reformasi atau posisi dominan. Melalui kacamata koloni semut, Rati Kumala secara satir menyoroti stratifikasi sosial dan sistem kerja yang brutal di masyarakat modern. Dunia semut yang super sibuk dan berstrata digambarkan sebagai tak ubahnya mesin dengan surat cinta untuk budak korporat. Karakter-karakter semut dari pekerja hingga prajurit diprogram untuk menjalankan fungsi spesifik mereka demi kebaikan kolektif, mencerminkan bagaimana individu dalam masyarakat korporat seringkali dipandang hanya sebagai roda penggerak dalam sistem yang lebih besar, kehilangan individualitas dan hanya bertujuan untuk produktivitas. Keteraturan dan sistematisnya kehidupan semut, meskipun tampak efisien, menunjukkan betapa kejamnya sebuah sistem ketika semua tindakan hanya didorong oleh keharusan mempertahankan hierarki dan kelangsungan hidup koloni. Alih-alih kesejahteraan individu, novel ini menyajikan kritik terhadap budaya kerja yang eksploitatif atau otoritarianisme yang melekat dalam organisasi berjenjang. Pada dasarnya, koloni adalah sebuah fabel politik yang menggunakan metafora dunia serangga untuk memantulkan realitas sosial manusia. Dengan mengganti karakter manusia dengan semut, Ratih Kumala mampu membahas isu-isu berat seperti perebutan kekuasaan, ambisi yang merusak, dan penindasan sosial dengan cara yang lebih universal dan minim filter emosi. Ini adalah kisah tentang bagaimana intrik dan kekejaman yang sama berulang, baik di bawah tanah maupun di permukaan. Kesimpulannya, Koloni adalah novel yang menyuguhkan kisah fabel yang dalam, mengingatkan pembaca bahwa meskipun dunia semut terlihat kecil dan tersembunyi, sistem mereka adalah cerminan jujur dari kompleksitas dan kebobrokan dalam sistem sosial manusia. Buku ini menantang pembaca untuk merenungkan harga yang harus dibayar oleh individu demi kelangsungan sebuah koloni, entah itu masyarakat, perusahaan, atau negara. Ini adalah kritik yang kuat terhadap obsesi kekuasaan dan hilangnya kemanusiaan demi kepentingan kolektif yang semu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih menemani Anda ini mengenai seputar informasi terkait ekonomi digital ya. Tadi kalau ngomongin artificial intelligence kan sudah kita perlu beradaptasi, kemudian juga membahas mengenai work remote, working remote atau apa ya, bekerja dari jarak jauh gitu kan, bisa di remote, bisa dikendalikan gitu. Nah selanjutnya ini juga adalah kondisi yang kita alami, yakni di mana pesanan online ini membantu usaha tetap berjalan saat sepi pembeli. Jadi pesanan melalui internet membantu pedagang tetap mendapatkan pemasukan ketika pembeli datang langsung sedang berkurang. Memanfaatkan media sosial, usaha tetap bisa menawarkan produk kepada pelanggan. Salah satu contohnya ini adalah sosok bernama Syahrul, seorang pendengar yang mengatakan pesanan online cukup membantu ketika kondisi usaha sedang sepi. Pelanggan tidak selalu datang ke tempat usaha sehingga penjualan melalui internet bisa menjadi pilihan. Syahrul menjelaskan promosi melalui media sosial dilakukan dengan cara sederhana, di mana pedagang cukup mengunggah foto barang yang tersedia, mencantumkan harga, dan memberikan informasi cara pemesanan kepada pelanggan. Ini kalau ngomongin soal bagaimana pelaku UMKM menjajakan produk atau barangnya, juga ada kaitan eratnya dengan adaptasi terhadap kecanggihan artificial intelligence. Konten yang dibuat ini bisa banget dibantu dari AI itu sendiri supaya lebih menarik, variatif, dan juga tentunya mengikuti perkembangan yang ada. Jadi bagi Anda para pelaku UMKM, manfaatkan AI sebaik-baiknya, mencari referensi desain poster misalnya ataupun juga foto katalog produk yang bagus seperti apa.

agar pesanan semakin banyak yang datang dan lebih dikenal luas lagi produk yang Anda tawarkan. Itu tadi ya informasi yang untuk Anda pada sore hari ini. Tetap bersama kami karena nantinya pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan untuk Anda program Gemah Saripati Maju Sekolah Wil Nusantara 4 hanya di Pro 1 RRI Makassar.

0: 101 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama program Berita Gemah Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4.
1: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama dengan kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Bersama saya Wi Kalsum Jawas, ada sejumlah informasi yang akan kami sajikan ke ruang dengar Anda dari wilayah Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, kemudian juga Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Dan untuk informasi yang pertama, kami akan hadirkan dari RRI Palu. Pendengar, Kodam 23 Palaka Wira siap bersinergi dalam memerangi narkoba di Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Barat guna mewujudkan masyarakat yang sehat tanpa narkoba. Laporan selengkapnya kami akan hadirkan disampaikan oleh Nita Surbakti.
2: Tingginya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya ikut mendapat perhatian dari Pangdam 23 Palaka Wira, Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar. Menurutnya narkoba tidak hanya merugikan penggunanya, tetapi juga masyarakat yang berada di sekitar pengguna dan bahkan pengedar. Mengingat seringkali pengguna narkoba akan melakukan tindakan kriminal lainnya untuk pemenuhan kebutuhannya dalam menggunakan narkoba. Menyadari hal ini, dirinya berharap semua pihak khususnya masyarakat dapat terlibat aktif dalam memerangi narkoba serta melaporkan kepada petugas bila mengetahui adanya pelaku pengedar narkoba di lingkungannya. Hal ini jelas Pangdam juga bagian dari upaya masyarakat melindungi diri dan keluarga dari bahaya narkoba.
3: Jadi yang pertama, ini kan narkoba ini memang kan kejahatan luar biasa. Jadi tidak bisa kita mengandalkan satu dua institusi. Kita harus bergandengan tangan dan soal adalah langkah nyata. Mungkin akan ada obstacle ya, akan ada kendala-kendala dalam. Tapi kami bisa mendorong itu semua. Ya, langkah-langkah nyata. Kalau sekarang kita hanya memberikan himbauan, kemudian juga menyampaikan pengarahan-pengarahan di sekolah. Mungkin itu cukup bagus, tetapi harus ada langkah nyata untuk pemberantasan ini semua. Kita sedang memetakan nanti dari mana sih jalur masuknya. Kemudian di tiap-tiap wilayah itu siapa saja sih yang menjadi kontributornya di situ? Nah, ini kita perlulah bekerja sama nanti dengan BNN, dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan pemerintah daerah khususnya.
2: Sementara terkait dengan personil yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba baik sebagai pengguna dan bahkan pengedar, Pangdam 23 Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar menegaskan prajurit yang terbukti terlibat akan dipecat. Dirinya berharap ke depan tidak akan ada lagi masyarakat yang terlibat dalam penyebaran narkoba, baik sebagai kurir maupun bandar narkoba, karena hal itu tidak hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga keluarga.
1: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu, dan selanjutnya kita akan menuju ke RRI Mamuju ya. Bersama dengan rekan kita Nita Wahyudi. Rekan Nita. Baik. Untuk audio kami ke RRI Mamuju nampaknya sedikit terkendala dan kita akan menuju ke RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Bu Suda. Baik, halo.
4: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum di program 1 RRI Palu. Berdasar dari Kota Bau-Bau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bau-Bau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino yang kini berada pada kategori kuat. Terkait hal ini, Hairul Mulku menurunkan laporannya.
5: Untuk itu, kami mengimbau warga Kota Bau-Bau menyesuaikan kebiasaan harian selama periode kering ini.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Baubau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino yang kini berada pada kategori kuat. Kondisi tersebut ditandai dengan Kecamatan Bungi yang telah mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau Muhammad Tasdik mengatakan El Nino perlu diantisipasi sejak dini karena dampaknya berlangsung perlahan namun dapat memicu kekeringan hingga kebakaran. Menghadapi kondisi tersebut, BPBD mengaktifkan posko siaga dan piket layanan kebencanaan melalui sistem SIGAP. Kanal pelaporan cepat masyarakat juga disiapkan untuk memastikan setiap kejadian dapat segera ditindaklanjuti.
5: Di sisi lain, kami mengakui keterbatasan personel dan peralatan masih menjadi kendala berulang, terutama ketika kejadian berlangsung serentak di lebih dari satu titik. Karena itu, keterlibatan masyarakat bukan pelengkap, melainkan bagian inti dari strategi mitigasi. Kami realistis dengan kapasitas yang ada. Pada beberapa kejadian, api padam lebih cepat karena warga bergerak lebih dulu sebelum armada tiba. Kesiapsiagaan masyarakat itulah lapis pertahanan pertama yang paling menentukan.
6: Untuk mengantisipasi kekurangan air, BPBD menyiapkan dukungan distribusi air bersih bersama Perumda Air Minum dan pemerintah kelurahan. Prioritas diberikan kepada rumah tangga rentan, sekolah dan fasilitas kesehatan di wilayah yang mengalami defisit air. Di sisi lain, sosialisasi dan patroli keliling terus dilakukan menggunakan pengeras suara. Masyarakat diingatkan untuk tidak membakar sampah maupun lahan, menghemat air, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pohon tumbang.
5: Untuk itu, kami mengimbau warga Kota Baubau menyesuaikan kebiasaan harian selama periode kering ini, terutama menyangkut penggunaan air, penanganan sampah, dan keamanan instalasi listrik di rumah. Imbauan ini berlaku sampai BMKG menyatakan curah hujan kembali normal.
6: BPBD juga memperkuat koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, PLN, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP, dan pemerintah kecamatan untuk menangani pohon yang berisiko tumbang. Pemangkasan maupun penebangan dilakukan sebagai langkah mitigasi, terutama terhadap pohon yang berada di sekitar jaringan listrik. Untuk wilayah perairan, BPBD meningkatkan koordinasi dengan Posar Baubau dan Sabandar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penguatan angin dan gelombang yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat di laut. BPBD juga mendorong penguatan kapasitas relawan, kelurahan tangguh bencana, dan aparat kewilayahan sebagai ujung tombak deteksi dini di tingkat masyarakat. Dari Kota Baubau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dengar demikianlah informasi terkini dari Kota Baubau, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Umi Kalsum di program 1 Palu.
1: Terima kasih rekan kami yang ada di RRI Baubau, Bung Busuda. Dan selanjutnya kita akan menuju ke RRI Ampana bersama dengan rekan kami Kona Sutianto. Baik, rekan Kona.
7: Ya, rekan Umi, terima kasih rekan Umi. Dari RRI Ampana informasikan, mencegah kebakaran hutan berkepanjangan, pemerintah Kecamatan Ampana Tete membentuk Satgas Penanggulangan Kebakaran. Selengkapnya kita simak wawancara reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas bersama Camat Ampana Tete, Wahid Rimpu.
8: Assalamualaikum Pak Camat.
9: Waalaikumsalam.
8: Pak Camat, di wilayah Bapak ini kan sering terjadi kebakaran. Nah, apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan untuk mencegah?
9: Ini kami sudah ada pembentukan Satgas Penanganan Kebakaran.
8: Selain pembentukan Satgas Pak Camat, ada tidak fasilitas atau kebutuhan yang diberikan kepada para Satgas dalam hal penanganan kebakaran lahan dan hutan?
9: Ini sudah difasilitasi juga oleh pihak Damkar dan Badan Penanggulangan Bencana masalah tong-tong air dengan semprot air. Begitu ada titik api, Satgas ini langsung gerak cepat untuk memadamkan api sehingga api tersebut membesar.
8: Dan kemudian Pak Camat, situasi terkini di wilayah Kecamatan Ampana Tete pasca terjadinya kebakaran di beberapa titik ini?
9: Alhamdulillah sampai saat ini api sudah tidak ada lagi, ada tapi cuma kecil, tapi langsung turun kita semprot.
8: Ya, selain pembentukan Satgas Pacamat, ada tidak hal-hal penting yang ditekankan kepada masyarakat di wilayah Ampana TT, Pak, dalam mencegah karhutlah?
9: Imbauan saya dari pemerintah kecamatan bahwa setiap yang memiliki lahan untuk berkebun tidak usah lagi melakukan pembakaran kebunnya karena akan mengakibatkan kebakaran hutan. Kemudian yang kedua, himbauan saya bahwa masyarakat yang ada di desa itu harus hati-hati membuang puntung sembarang, melakukan pembakaran kebun, di-stopkan dulu karena cuaca saat ini ekstrim.
8: Terima kasih Pak Camat. Assalamualaikum.
10: Demikian informasi dari RRI Ampara untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Yang tugas saya Kono Sutiantoro Sanguli didampingi rekan teknik Agus Unga. Kembali ke rekan Umi. Silakan rekan Umi.
1: Terima kasih rekan Kona Sutianto.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pendengar, untuk informasi selanjutnya kita akan menuju ke RRI Tolitoli bersama rekan Mariani. Halo, selamat sore.
11: Selamat sore rekan Umi Kalsum di Palu.
1: Silakan informasi Anda.
11: Baik, terima kasih. Saudara, komunitas renang Tolitoli terus menunjukkan kepeduliannya terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan laut, sekaligus juga mengajak kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan terutama di kawasan pesisir. Selengkapnya dilaporkan Datra Hasan.
12: Komunitas renang Tolitoli terus menunjukkan kepeduliannya terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan laut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengajak masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, terutama di kawasan pesisir. Ketua Komunitas Renang Tolitoli, Hardian Saad, mengatakan komunitas tersebut secara konsisten mengampanyakan pentingnya menjaga laut dari pencemaran sampah. Sebab kebersihan pantai dan laut, utamanya kawasan pelabuhan Haji Hayun, menjadi pusat aktivitas komunitas renang maupun beberapa komunitas senam lainnya merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu, dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak membuang sampah di sembarang tempat melalui papan peringatan yang berada di kawasan tersebut.
13: Jadi kami sudah kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, itu ada bikin apa namanya panduk-spanduk sehinjauan ya. Laut bukan tempat sampah, mari kita di sana juga dibuat jangan membuang sampah sembarangan. Nah, jadi kita mari jaga sama-sama untuk menikmati air laut ini supaya bersih. Nyelam ke bawah itu kelihatan biar enggak pakai kacamata gitu kan enak gitu kan. Nah, jadi mari sama-sama jaga air laut, jaga kelestarian laut gitu.
12: Sementara itu, anggota komunitas senam Tolitoli, Linda Bantilan, mengungkapkan ia bersama komunitas senam memanfaatkan kawasan pelabuhan Haji Hayun untuk menjadi tempat berolahraga bersama, sehingga mengajak masyarakat turut berpartisipasi dalam menjaga kebugaran tubuh di pagi hari.
14: Manfaat yang didapat memang kadangkala orang tidak berpikir kesehatan untuk masyarakat, olahraga itu paling tidak susah, membutuhkan biaya yang banyak. Yang penting kemauan, tidak malas, itu saja. Silahkan olahraga, banyak lapangan, banyak ke taman kota, bisa ke kota, bisa ke Tanjung Batu untuk renang dan senam.
12: Untuk itu, melalui kerjasama dan kesadaran bersama, komunitas renang Tolitoli maupun komunitas senam Tolitoli dapat menjaga kebersihan kawasan pesisir termasuk pantai dan pelabuhan Haji Hayun. Dengan kelestarian lingkungan tetapi juga menciptakan kawasan pantai yang nyaman, sehat, dan aman bagi masyarakat.
11: Demikianlah informasi dari RRI Tolitoli, kami kembali ke Palu, di sana ada rekan Umi. Silakan rekan Umi.
1: Terima kasih rekan Mariani. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menuju bersama dengan Rizna Supratio dari RRI Makassar. Rizna, selamat sore.
15: Iya, selamat sore rekan Umi. Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini terkait dengan pemerintah kota Makassar mendorong koperasi menjadi penggerak ekonomi kerakyatan lewat event Makassar Cooperative Expo 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusria.
16: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin membuka event Makassar Cooperative Expo 2026 di Gedung Manunggal kemarin. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka semarak Hari Koperasi Nasional yang ke-79 tahun tingkat Kota Makassar. Munafri mengatakan, peringatan Hari Koperasi Nasional menjadi momentum untuk kembali memperkuat peran koperasi sebagai salah satu penggerak utama perekonomian rakyat. Mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, ia menekankan kemajuan bangsa tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, koperasi harus terus diperkuat agar mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya dan masyarakat luas.
17: Ini menjadi hal yang sangat penting karena pergerakan ekonomi di UMKM ini akan terus mendorong pertumbuhan yang ada. Sehingga fungsi pemerintah sebagai fasilitator untuk meningkatkan kelas dari UMKM ini menjadi sangat penting. Yang kedua, di tempat ini juga dari hasil asistensi yang dilakukan oleh teman-teman koperasi sudah menghubungkan beberapa pelaku-pelaku usaha dengan dunia perbankan. Tadi sudah kita lihat dari Bank Mandiri memberikan akses keuangan melalui KUR tanpa agunan sudah sampai ada yang 100 juta, dan ini akan memberikan suntikan modal sehingga tidak hanya ini, dilakukan juga pendampingan dalam rangka pengelolaan keuangan supaya modal yang diberikan benar-benar berfungsi sebagai modal.
16: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan KUR kepada pelaku usaha dan penghargaan kepada koperasi sehat. Event ini berlangsung selama 3 hari sejak 28 hingga 30 Agustus 2026.
15: Demikian tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Dan kita kembali bersama dengan rekan Umi Kalsum Jawas. Silakan.
1: Terima kasih rekan Rizda. Dari Makassar kita akan menuju ke RRI Kendari. Di RRI Kendari sore hari ini, halo, selamat sore.
18: Ya, selamat sore rekan Umi Kalsum.
1: Oke, silakan informasi Anda.
18: Ya, dari RRI Kendari, pendengar, informasi mengenai memperluas jangkauan pasar wisata. Wakatobi kini membuka akses dan siap menyambut wisatawan dari Pulau Bali. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
19: Kabupaten Wakatobi kini memperluas pasar kunjungan wisatawan dengan menargetkan kedatangan pengunjung langsung dari Pulau Bali. Langkah ini diambil menyusul semakin terbukanya akses konektivitas udara yang menghubungkan kedua wilayah tersebut sekaligus menjadikan Bali sebagai pintu masuk strategis mendatangkan wisatawan domestik maupun mancanegara ke kawasan surga bawah laut Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Latarima menjelaskan pihaknya telah menyusun strategi promosi dan kerjasama dengan berbagai pihak di Bali guna memperkenalkan potensi wisata Wakatobi secara lebih luas. Bali dipilih karena menjadi pusat kunjungan wisatawan terbesar di Indonesia sehingga peluang mengarahkan wisatawan ke Wakatobi dinilai sangat besar dan berpotensi mendongkrak angka kunjungan secara signifikan.
20: Dalam hal ini bayar yang berasal dari Bali sehingga nanti kalau ke depan bisa dia lebih maksimal untuk pemasaran kepariwisataan kita.
19: Selain memperkuat promosi, pemerintah daerah juga terus membenahi fasilitas penunjang wisata mulai dari ketersediaan tempat menginap, pelayanan transportasi lokal, hingga peningkatan keterampilan masyarakat dalam menyambut tamu. Sinergi antara akses perjalanan yang semakin terbuka, promosi yang gencar, dan kualitas layanan yang terus ditingkatkan diharapkan dapat menjadikan Wakatobi sebagai pilihan utama wisatawan yang mencari keindahan alam bawah laut yang masih alami dan asri. Latarima menegaskan membidik wisatawan dari Bali bukan berarti mengubah jati diri Wakatobi, melainkan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya daerah kepada lebih banyak orang. Kerja keras pemerintah daerah dalam membuka akses pasar wisata yang lebih luas, dukungan konektivitas yang semakin baik, serta kesadaran seluruh elemen masyarakat menjaga kualitas destinasi wisata akan menjadikan Wakatobi semakin dikenal di mata dunia seiring mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang makin maju dan berkelanjutan.
18: Demikian informasi dari RRI Kendari dan kembali kita ke RRI Palu-Palu bersama rekan Umi Kalsum.
1: Terima kasih rekan kami yang ada di RRI Kendari untuk sore hari ini, rekan Penazir. Dan berikutnya kita akan ikuti laporan ataupun informasi dari RRI Palu bersama dengan reporter kami Iksan Setiadi. Gerakan Palu Mapan di Kelurahan Donggala Kodi, Kota Palu mulai menunjukkan hasilnya dan kelompok masyarakat setempat berhasil memanen sekitar 135 kg bawang merah dari 35 bibit yang ditanam sebelumnya. Laporan selengkapnya kita akan terhubung bersama dengan rekan Iksan. Rekan Iksan, silahkan.
3: Baik, terima kasih rekan Umi. Pendengar, gerakan Palu Menanam terus dikembangkan pemerintah Kota Palu melalui kelurahan dengan melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan lahan produktif. Salah satunya di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulu Jadi, yang berhasil mengembangkan komoditas bawang merah. Lurah Donggala Kodi Idris mengatakan proses penanaman diawali dengan penyemaian bibit, kemudian dilakukan perawatan selama kurang lebih 2 bulan hingga memasuki masa panen. Dari 50 kg bibit yang ditanam, masyarakat berhasil menghasilkan sekitar 135 kg bawang merah. Hasil panen tersebut kemudian dipasarkan melalui pasar rakyat yang difasilitasi pemerintah Kota Palu. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat agar dapat menghasilkan komoditas pangan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi secara langsung. Berikut kutipan Lurah Donggala Kodi Idris kepada RRI.
21: Alhamdulillah bawang merah kemarin kita jual dengan hasil panen kita, dengan jumlah bibit yang kita semaikan dan tanam itu, itu sekitar 50 kilo, hasilnya itu kurang lebih sekitar 135 kilo yang kita jual. Nah, jadi ini tahapannya untuk penjualannya, alhamdulillah melalui peringkat kemarin membuka peluang untuk penjualan. Kita punya hasil tanaman bawang merah itu bisa dijual di pasar pres, bisa juga dijual di pasar rakyat yang sudah disiapkan oleh pemerintah, dan hasilnya itu kembali ke masyarakat pula. Nah, sebagai bentuk perpanjangan tangan pemerintah yang ada di Kota Palu, maka kelurahan ini mendorong masyarakatnya yang mempunyai lahan pertanian untuk kemudian dilakukan penanaman untuk supaya ada hasil yang masyarakat bisa dapatkan melalui komoditi yang ada ditanam di kelurahan masing-masing.
3: Lebih lanjut, Idris menambahkan pengembangan bawang merah juga diarahkan untuk membantu menjaga ketersediaan komoditas di pasar dan menekan potensi kenaikan harga. Selain itu, masyarakat didorong menggunakan pupuk organik berbahan dasar kotoran hewan sebagai upaya menjaga kualitas tanah dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan kimia. Gerakan Palu Menanam di Kelurahan Donggala Kodi diharapkan tidak berhenti pada satu kali panen, tetapi terus dikembangkan melalui pemanfaatan lahan masyarakat, sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi warga. Demikian laporan Ros yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio rekan Umi.
1: Terima kasih rekan Iksan. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ke informasi dari RRI Mamuju. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat posko penanganan di tingkat provinsi dan juga kabupaten untuk mengantisipasi berbagai dampak kemarau panjang. Laporan selengkapnya Ahyan Irsyada untuk Anda.
22: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat posko penanganan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mengantisipasi berbagai dampak kemarau panjang. Upaya tersebut dilakukan untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, hingga krisis air bersih. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mengatakan posko di tingkat provinsi maupun kabupaten akan diperkuat dengan sarana pendukung dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, pemerintah kabupaten juga melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan, yakni Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamuju. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga akan memberikan dukungan penuh terhadap upaya tersebut. Sementara untuk sektor pertanian, Suhardi Duka menyebut, terdapat sekitar 3.000 hektar lahan persawahan yang terdampak kekeringan. Pemprov Sulawesi Barat akan berupaya meminimalkan dampak tersebut dengan menyelamatkan sebagian lahan yang masih memungkinkan ditangani.
23: Langkah-langkah semua posko sudah berjalan, ya. Kemudian kami perkuat posko di provinsi yang akan dipimpin oleh Pak Sekda. Sarananya kita siapkan, ya. Ada selain kebakaran hutan juga pemukiman itu juga dijaga. Kemudian dampak terhadap persawahan kurang lebih 3.000 hektar itu dapat diminimalisir, ya. Walaupun kemungkinan besar tidak mungkin semuanya bisa kita minimalisir, tapi minimal ada 1.000 atau 2.000 yang kita bisa selamatkan.
22: Dengan berbagai upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap dampak kemarau panjang terhadap masyarakat, lingkungan, dan sektor pertanian dapat diminimalkan. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sudah melaporkan.
1: Dari RRI Mamuju, kita akan beralih ke RRI Bone bersama dengan rekan Arfiani. Rekan Arfiani, silahkan.
2: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini berawal dari gerobak sederhana di pinggir jalan usaha nasi goreng Bugis milik Asdar di Kabupaten Bone. Perlahan berkembang berkat cita rasa khas dan harga yang ramah di kantong pelajar. Berikut news feature RRI Bone bersama Firdaus Ghaffar.
4: Aroma bawang dan rempah menyeruak dari sebuah gerobak sederhana di Jalan Wajo, Kabupaten Bone. Di tempat itulah, Asdar seorang anak muda menjalani hari-harinya sebagai penjual nasi goreng. Dengan wajan yang terus mengepul sejak sore hingga malam, ia merintis usaha kuliner yang kini dikenal dengan nama nasi goreng Bugis. Usaha itu bukan hadir tanpa proses. 2 tahun lalu, Asdar pertama kali membuka jualannya di Jalan Lapatau. Namun, perjalanan usahanya tak selalu mulus. Setelah berjalan sekitar 9 bulan, ia sempat berhenti berjualan. Hingga akhirnya, pada April lalu, Asdar kembali mencoba peruntungan dengan membuka lapak baru di Jalan Wajo. Perpindahan tempat ternyata membawa perubahan besar jika sebelumnya penghasilan harian hanya berkisar 50 hingga 80 ribu rupiah. Kini omsetnya meningkat hingga sekitar 150 ribu rupiah per hari.
5: Sebenarnya sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Awalnya di Lapatau kemarin cuma berjalan hanya kurang lebih 9 bulan. Kemudian berhenti di bulan 10, baru lanjut di bulan 4 di Jalan Veteran. Sudah berjalan kurang lebih 1 bulan di Jalan Wajo. UMKM, kita harus melihat dalam usaha mesti ada target. Nah, di Lapatau kemarin target yang saya sudah prediksi itu tidak tercapai. Makanya saya harus mencari lokasi yang strategis agar bisa mencapai target. Makanya saya pindahkan di Jalan Wajo, seperti itu.
4: Meski hanya menjual satu jenis menu, yaitu nasi goreng, Asdar menghadirkan berbagai pilihan topping mulai dari nasi goreng original, sosis, ayam, hingga nasi goreng spesial. Harganya pun terjangkau, mulai 10 hingga 17 ribu rupiah sehingga banyak diminati pelajar dan anak muda. Bagi Asdar, usaha kecil yang dijalankannya bukan sekedar mencari keuntungan. Sebagian hasil penjualan disisihkan kembali untuk modal usaha. Perlahan, kondisi usahanya mulai stabil setelah sempat mengalami pasang surut. Di tengah banyaknya pedagang kuliner malam, Asdar memilih menjalani persaingan secara sehat. Baginya, rezeki setiap orang sudah memiliki jalannya masing-masing.
5: Alhamdulillah, ketika dibandingkan dengan di Lapatau kemarin, itu sangat jauh beda. Mungkin dari lokasi yang memang strategis, sehingga target yang saya impikan sudah tercapai di Jalan Wajo ini. Kalau perharinya, saya bisa prediksi kurang lebih 150 per hari. Kalau di Lapatau kemarin, kadang 80-an, 50-an, sudah banyak perbandingan. Kalau menu, hanya nasi goreng saja, cuman di dalam menu nasi goreng ada varian.
4: Kini, di balik kepulan asap, wajan dan ramainya pembeli yang datang silih berganti. Asdar menyimpan harapan sederhana, ia ingin suatu hari nanti usaha nasi goreng Bugis miliknya memiliki tempat tersendiri, bukan lagi berjualan di pinggir jalan. Dari sebuah gerobak kecil di sudut kota Bone, Asdar membuktikan bahwa ketekunan, kesabaran, dan rasa yang konsisten mampu menjaga mimpi tetap menyala.

0: Demikian news feature produksi RRI Bone dan kita kembali ke Umi Kalsum di RRI Palu.
1: Terima kasih untuk rekan kami yang sudah mengantarkan informasi dan juga feature untuk sore hari ini. Pendengar, news feature dari RRI Mamuju mengakhiri paket berita berjaringan Skor Wil 4 dalam gempa Saripati Maju edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Umi Kalsum Jawas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skor Wil 4.

0: Makassar sore ini.
1: Pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama program Berita Gembal Saripati Majelis Korwil Nusantara 4 untuk edisi Sabtu 29 Agustus 2026 dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahukah Anda dari mana asal istilah pedagang kaki lima? Banyak yang mengira sebutan ini berasal dari jumlah kaki pedagang ditambah roda gerobak yang mereka dorong. Misalnya, dua kaki pedagang ditambah tiga kaki dari roda dan penyangga gerobak yang jumlahnya lima. Namun, versi ini lebih merupakan mitos modern dan bukan fakta sejarah yang sebenarnya. Asal-usul yang lebih akurat berasal dari kebijakan pemerintah kolonial Inggris dan Belanda di masa lampau. Tepatnya pada masa kepemimpinan Thomas Stamford Raffles yang memimpin Batavia sekitar tahun 1811 hingga 1816. Saat itu, pemerintah menetapkan kebijakan membangun trotoar khusus untuk pejalan kaki yang lebarnya sekitar 5 kaki atau kurang lebih 1,5 meter. Trotoar ini kemudian dikenal dengan istilah bahasa Inggris 5-foot-way. Uniknya, ketika istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, tata bahasa Melayu membalik urutan kata 5-foot-way menjadi kaki lima, bukannya lima kaki yang harusnya secara bahasa lebih tepat. Dari sinilah awal mula istilah pedagang kaki lima yang merujuk pada para pedagang yang berjualan di trotoar tersebut. Kini, istilah pedagang kaki lima dikenal luas sebagai pedagang yang berjualan di emperan toko, trotoar atau tepi jalan menggunakan sarana sederhana seperti meja kecil, pikulan, gerobak, atau bahkan sepeda.

semua tuh punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar #BintangRadio26

0: informasi lalu lintas.
1: Selamat ke Bomot FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pada sore hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi lalu lintas untuk memudahkan Anda ketika sudah berencana pada malam minggu ini untuk bertemu dengan teman-temannya atau menghabiskan waktu di luar, baik itu makan bersama ataupun juga menikmati event yang juga ada beberapa titik lokasi terselenggara di wilayah Makassar dan sekitarnya. Banyak sih kalau Makassar ya, bahkan untuk kafe-kafe pun juga sudah menyiapkan live music ataupun juga rumah makan sudah banyak tersedia bagi Anda yang ingin menikmati akhir pekan baik sendiri maupun bersama keluarga. Nah, untuk kondisi arus lalu lintas di ruas jalan Petarani Andi Jema pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Kemudian di simpang 5 bandara juga terpantau ramai lancar. Di flyover terpantau ramai lancar. Kemudian untuk di jembatan Barombong juga terpantau ramai lancar, namun ada sedikit kepadatan ya. Kemudian untuk kondisi arus lalu lintas di perbatasan Alauddin Petarani juga terpantau ramai lancar. Tetap berhati-hati ketika berkendara, gunakan alat pelindung diri, baik itu helm dan juga sabuk pengaman. Tentunya terus ikuti juga informasi bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Makassar sore ini.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'tsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Janganlah terlalu keras pada dirimu sendiri, karena hasil akhir dari semua urusan di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sesuatu ditakdirkan untuk menjauh darimu, maka ia tak akan pernah mendatangimu. Namun, jika ia ditakdirkan bersamamu, maka kau tak akan bisa lari darinya.
1: Makassar sore ini.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Dia telah menciptakanmu tanpa sekutu. Riwayat Muslim.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
3: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
4: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
5: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
6: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di ruang rindu ya, dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia selektif.
4: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan mau suara emas kamu didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Nada dalam irama menyatu dalam hati kita. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda, WNI, pria maupun wanita berusia 16 hingga 25 tahun. Buat nanti yang lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya ya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Pendaftaran online langsung meluncur ke situs resmi bintangradio.id atau tinggal scan QR atau barcode yang ada di media sosial RRI Makassar. Syarat video audisi, setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal 9 banding 16 dengan durasi 60 sampai 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio.

Tunggu apa lagi? Yuk kejar mimpimu sekarang. Bintang Radio Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan info terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
1: Sintan itu Sintan.
2: Iya Sintan.
1: Eh Intan, sini kau dulu, duduk.
2: Eh nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh nggak usah, gabung sama kita.
2: Dan gitu loh Intan, sana kita duduk.
3: Iya udahlah.
1: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin? 3 tahun kan ya?
3: Is mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki, keletanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Makassar sore ini.
6: Relax time. Prosa.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, cek fakta Pro 1 pada malam hari ini. Kami hadirkan untuk Anda dengan judul Tautan Pendaftaran Dosen dan Guru Pamong 2026. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim rekrutmen pendaftaran dosen dan guru pamong tahun 2026 resmi dibuka. Faktanya, klaim adanya tautan untuk mendaftar rekrutmen dosen dan guru pamong tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa pendaftaran seleksi pendidikan profesi guru atau PPG calon guru tahun 2026 hanya melalui laman resmi di ppg.kemendikdasmen.go.id. Adapun tautan yang disertakan tidak berasal dari kanal resmi milik pemerintah maupun Kemendikdasmen dan berujung pada permintaan data pribadi. Modus ini biasanya menggunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Dan itulah tadi cek fakta Pro
0: 1. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar tetap bersama kami karena sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda Kiprah Sulawesi Selatan untuk edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 dengan mengangkat topik ISPA di musim kemarau dan bagaimana cara mencegahnya hanya di Pro 1 RRI Makassar.
0: Makassar sore ini.
2: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Kiprah Sulawesi Selatan edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga dapat melalui AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami baik di Facebook maupun YouTube pendengar yang melakukan live streaming pada malam hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Saya tidak sendiri tentunya. Pada malam hari ini telah hadir di studio Pro 1 rekan dokter kita, ada Atiyah Sarah Sarwati yang merupakan bagian dari MPPD IKM IKK IKP Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar. Selamat malam Atiyah.
3: Baik, selamat malam Kak.
1: Gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
1: Masih aman ya musim kemarau?
3: Iya Kak, ini masih dari kemarin panas sekali ya.
1: Iya
3: Kak,
1: sebenarnya tiap hari nggak sih?
3: Tiap hari kayu panas sekali.
1: Panas banget.
3: Iya, panas sekali.
1: Tapi
3: Kak,
1: kesehatannya masih oke okay-nya.
3: Iya, alhamdulillah Kak.
1: Alhamdulillah iya. Ini kalau ngomongin musim kemarau kan ternyata banyak ancaman penyakit yang bisa banget menjangkit semua orang dari mulai anak-anak sampai dewasa. Salah satunya itu adalah ISPA.
3: Iya, betul.
1: Dan malam hari ini kita bakal membahas ISPA lebih lanjut lagi. Di awal deh boleh sebenarnya dijelaskan terlebih dahulu, kalau dengar kata ISPA kan yang terbayang itu permasalahan pernafasan. Tapi kalau lebih detailnya lagi sebenarnya ini dijelaskan seperti apa dari ISPA itu sendiri?
3: Oke Kak, jadi mungkin dari ISPA sendiri itu dari kepanjangannya aja ya Kak. Jadi ISPA itu kan infeksi saluran pernafasan atas ya. Jadi dia menginfeksi bagian seperti dari mulai dari hidung, tenggorokan dan juga laring, faring sampai di sebelum masuk ke paru-parunya. Jadi bagian atas aja Kak yang terinfeksi. Dari infeksinya itu dia bisa terinfeksi dari bakteri ataupun virus. Nah, kalau kita hubungkan dengan di musim kemarau ini ya, Kak. Mungkin karena di musim kemarau ini apalagi akhir-akhir ini banyak sekali kebakaran kan, Kak?
1: Betul, betul. Oke.
3: Ya, jadi bisa terinfeksi dari debu dan juga polusi dan juga diperparah lagi mungkin dari asap-asap dari kebakaran yang sering terjadi akhir-akhir ini, Kak.
1: Oke, jadi itu tadi penjelasannya ya. ISPA ini infeksi saluran pernafasan bagian atas. Nah, kalau hubungannya dengan musim kemarau karena polusi udara.
3: Betul.
1: Tapi selain itu, apa sih yang bisa menyebabkan ISPA itu sendiri di luar dari ini ya, polusi udara?
3: Jadi kalau kita lihat dari etiologi atau penyebab dari ISPA ini sendiri, itu dia bisa disebabkan karena bakteri dan juga virus, Kak. Mm-hmm. Jadi mungkin dari makanan.
1: Oke.
3: Dan juga kalau virus, namanya virus, dia bisa berpindah-pindah, kan, Kak. Mm-hmm. Jadi mungkin dari orang lain ke orang lain, seperti itu dia.
1: Tapi ISPA ini menular nggak sih dia?
3: ISPA itu sebenarnya dia menular, apalagi kalau ISPA-nya itu dia infeksinya nih dari virus, Kak.
1: Okay.
3: Dia menular. Jadi mungkin ada beberapa yang rentan seperti anak-anak, lansia.
1: Okay.
3: Karena pada anak-anak dan juga lansia itu dia imunnya kan turun ya, Kak.
1: Yeah.
3: Kurang.
1: Masih,
3: bukan turun, kurang.
1: Jadi gitu ya. Jadi
3: iya,
1: itu,
3: Kak,
1: bisa menular. Ditularkannya melalui apa kalau ISPA?
3: Nah, ini dia kalau misal virus, makanya dia seperti COVID kemarin kan, Kak.
1: Oh, gitu.
3: Dia okay. Bisa dari udara. Makanya mm-hmm. pada orang-orang dengan ISPA itu dianjurkan untuk menggunakan masker. Karena dia menular melalui udara, droplet.
1: Okay.
3: Dari makanan juga.
1: Oke, okay. Jadi memang ISPA ini sendiri bisa ditularkan, makanya orang yang terkena ISPA harus menggunakan masker.
3: Betul,
1: gitu kan.
3: Betul sekali, Kak.
1: Tapi gimana nih kalau misal ternyata masih ada yang belum menyadari dia terkena ISPA, gejala apa yang bisa diidentifikasi?
3: Nah, sebenarnya ISPA ini sangat sering kita temui ya, Kak, di sehari-hari kita.
1: Okay.
3: Mungkin ini ISPA ini merupakan cakupan dari seluruh penyakit yang ada pada pernafasan bagian atas.
1: Mm-hmm. Hmm.
3: Jadi biasanya kalau kita seperti flu, flu okay. itu sebenarnya termasuk dari ISPA.
1: Oh gitu.
3: Iya. Common cold atau demam. Jadi kadang kalau kita demam, ada flu, ada batuk,
1: mm-hmm.
3: nah itu merupakan bagian dari ISPA. Jadi
1: okay.
3: ISPA sendiri ini merupakan gabungan dari penyakit-penyakit dari saluran pernafasan bagian atas.
1: Wah, ini menarik ya. Saya kira ini ISPA tuh berdiri sendiri jadi penyakit tersendiri gitu. Ternyata enggak ya. Gabungan dari flu itu tadi, demam.
3: Betul. Iya, Kak. Betul.
1: Oke. Nah, lalu kalau di musim kemarau saat ini tadi kan udah dijelasin contohnya ya, banyak kasus kebakaran, debu juga berterbangan banyak banget kan.
3: Betul, Kak, betul.
1: Di jalan, aduh, apalagi tiap hari yang harus naik motor ya, kan ya.
3: Betul sekali, Kak.
1: Apa yang bisa dilakukan untuk bisa meminimalisir risiko dari terkena ISPA?
3: Ya, jadi untuk meminimalisir mungkin kalau untuk pengendara-pengendara motor yang di jalanan karena banyak polusi, sebisa mungkin untuk menggunakan masker.
1: Oke.
3: Jadi karena debu juga merupakan salah satu penyebab yang bisa menyebabkan ISPA.
1: Mm-hmm.
3: Dia kan dapat mengiritasi dari saluran pernafasan atas. Lalu semisal ada kebakaran nih, Kak,
1: okay.
3: jangan dekat-dekat dengan
1: okay.
3: Jadi karena kalau kita lihat ya, Kak, sekarang kayak kalau kebakaran mendekat ke
1: titik lokasi kebakarannya,
3: betul,
1: gitu.
3: Iya. Jadi mungkin setidaknya menjauh dan tetap gunakan masker. Tapi jangan enggak apa-apa juga kalau semisal tidak keluar rumah atau lagi tidak ada asap,
1: mm-hmm.
3: untuk tidak pakai masker. Jadi masker ini penggunaannya hanya situasional saja.
1: Situasional.
3: Tidak seperti waktu karantina COVID kemarin.
1: Intens kan kemarin.
3: Iya.
1: Ya,
3: sama untuk mungkin ditingkatkan saja daya tahan tubuh.
1: Oke. Ini ya, tadi sesuai banget. Saya setuju kalau terjadi kebakaran, apalagi ini kan masih ada beberapa bulan lagi yang musim kemarau.
3: Betul.
1: Ini kemungkinan untuk terjadi kebakaran pun kita tidak bisa menutup itu, pasti
3: iya.
1: ada di Makassar. Nah, memang banyak banget yang malah datang berbondong-bondong untuk melihat titik lokasi kebakaran, padahal itu menjadi salah satu penyebab terjadinya ISPA itu.
3: Betul,
1: sendiri.
3: Sangka.
1: Nah, tadi juga disinggung mengenai meningkatkan dan juga menguatkan daya tahan tubuh. Itu bisa dilakukan melalui apa saja?
3: Jadi kalau kita meningkatkan daya tahan tubuh, itu yang pertama kita lakukan adalah jaga makanan yang masuk di tubuh kita.
1: Oke.
3: Jadi bisa kita yang pertama, karena ini masuk juga di musim kemarau, kita harus konsumsi air secukupnya. Betul. Secukupnya itu bisa kita takar dengan 8 gelas per hari. Mungkin orang sudah
1: itu sering, minimal atau maksimal?
3: Minimal.
1: Iya,
3: minimal. Maksimalnya enggak ada sebenarnya. Gak. Asal enggak satu galon aja satu hari.
1: Oh, nah itu juga parah ya. Oke, selain itu apa lagi?
3: Oke, selain itu pokoknya dehidrasi yang cukup, dehidrasi yang cukup. Lalu konsumsi sayur-sayuran, terus buah-buahan. Kalau bisa juga konsumsi vitamin.
1: Betul.
3: Mungkin itu untuk menjaga imunitas tubuh. Sama jangan stres.
1: Lah, aduh. Agak susah ya jangan stres gimana? Gimana tuh, Dok? Caranya agar enggak stres tuh gimana?
3: Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan untuk mungkin kalau tapi kalau saya bilang nggak usah terlalu dipikirin juga mungkin ada susah
1: iya, relatif juga tuh
3: karena stres memang alamiah dari manusia semua manusia pasti pernah merasakan yang namanya stres ya. Mungkin perlu kita managing dengan baik begitu, apa yang perlu kita khawatirkan dan juga apa yang tidak perlu kita perkhawatirkan, itu saja, Kak.
1: Oke, jadi jangan lupa untuk mengatur pola makan, memperbanyak makan sayur. Kayaknya kalau misal musim kemarau gini kebanyakan makan yang pedes-pedes sama yang gorengan juga patut dihindari ya.
3: Iya, benar banget, Kak. Apalagi gorengan. Itu gorengan juga bisa jadi salah satu penyebab.
1: Iya, Kak. Minyaknya itu bikin radang juga.
3: Iya.
1: Oke. Kalau aktivitas fisik ada enggak sih yang spesifik harus dilakukan gitu, atau sebenarnya semua aktivitas fisik juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh?
3: Iya, benar banget, Kak. Jadi memang semua aktivitas bisa menyebabkan meningkatkan daya tahan tubuh. Tidak ada aktivitas fisik yang spesifik yang dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Semuanya bisa, asal yang penting kita bergerak saja.
1: Bergerak. Tapi kalau dari situ kan dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik nih. Terus kalau aktivitas fisiknya misal intens lari gitu kan, di luar ruangan, itu gimana? Pakai masker juga nih?
3: Tapi kalau lari memang sih, Kak, itu juga dilema, karena kalau lari dalam keadaan bermasker juga kasihan pelarinya.
1: Iya kan, ngos-ngosan pasti.
3: Nah itu mungkin dari pelarinya saja mungkin tetap daya tahan tubuh, karena segala perlindungan itu yang paling baik itu adalah imunitas kita. Jadi mau pakai masker berapa lapis pun, kalau imunitas kita nggak kuat juga tetap bisa kena.
1: Nah,
3: jadi memang yang paling penting kita lakukan itu dari dalam, dari imunitas kita sendiri.
1: Oke, jadi gitu ya.
3: Iya.
1: Tetap bisa melakukan aktivitas fisik, tapi juga harus dibarengin dengan tadi ya, asupan makanannya, vitamin tambahannya juga perlu diperhatikan.
3: Betul, Kak.
1: Nah, selain dari aspek-aspek itu, kalau dari pola hidup bersih dan sehatnya ini harus diterapkan agar terhindar dari ISPA, ada yang spesifik kah, atau ya seperti pada umumnya?
3: Kalau dari pola hidup, nah tetap melakukan pola hidup bersih dan sehat seperti cuci tangan sebelum makan, dan juga makan makanan yang bersih. Kita lihat dari kebersihan dapurnya, dan juga kita lihat apakah makanan ini dia dekat dengan got atau apa. Karena dan juga kita perhatikan dari, kalau semisal kita beli di luar nih, Kak, apakah penjualnya ini dia lagi flu atau enggak. Dan dia kalau misal lagi flu, dia tidak pakai masker, mungkin bisa diantisipasi untuk karena dia bisa menular kan, Kak. Jadi kalau misalnya penjualnya enggak pakai masker, terus dia bungkusin makanan, ambil makanan, kan itu dia bisa menular. Jadi mungkin bisa dihindari seperti itu. Nah. Atau bisa juga ingatkan ke penjualnya, Mas, ya pakai masker gitu.
1: Atau amannya juga masak sendiri sih.
3: Iya, betul sekali, Kak. Lebih amannya seperti itu, masak sendiri.
1: Oh, benar, gak ribet ya. Oke, ini tadi kan dibahas juga banyak mengenai pentingnya menggunakan masker.
3: Iya.
1: Nah, apakah memang masker ini benar-benar bisa melindungi kita atau gimana nih?
3: Oh iya, Kak. Jadi memang betul sekali kalau masker ini dia bisa mengurangi paparan dari debu dan juga partikel yang ada di udara. Mm-hmm. Selain itu dia juga bisa melindungi kita dari droplet dari orang yang terkena ISPA ini sendiri. Mm-hmm. Dan juga apalagi pada masyarakat nih Kak yang banyak terpapar debu, kayak misal yang sering di jalanan, Gojek, yang pokoknya yang beraktivitas di luar ruangan dan juga terkena lingkungan yang berdebu gitu Kak. Jadi kalau misalnya memang kondisi lingkungan kita ini banyak debu, mm-hmm, atau kita rasa kayak kualitas udaranya ini kurang baik, berasap, berpolusi, itu bisa dilakukan atau dianjurkan, sangat dianjurkan untuk menggunakan masker.
1: Oke, ini ternyata menarik banget ya pembahasan mengenai ISPA, apalagi di tengah musim kemarau seperti saat ini. Walaupun sudah banyak yang dijelaskan, tapi masih akan ada hal-hal lain yang bisa jadi masih banyak pendengar juga belum ketahui mengenai ISPA itu sendiri. Jadi kita bakal jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami pendengar dan juga pemirsa di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah nih.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar juga pemirsa masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Kiprah Sulawesi Selatan pada malam hari ini bersama dengan Dr. Atia. Kita membahas mengenai ISPA dan ancamannya di musim kemarau. Tadi sudah dijelaskan oleh beliau ISPA itu seperti apa, kemudian juga gejalanya bagaimana, apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa meminimalisir resiko terkena ISPA itu sendiri. Nah, dokter, ini juga kalau ISPA banyak ya mitos-mitos yang berkembang di masyarakat dan masih banyak juga yang mempercayai gitu kan.
1: Betul.
0: Mengenai penyebab dari terjadinya ISPA itu sendiri. Salah satunya itu adalah minum air es. Apakah minum air es ini menjadi salah satu penyebab utama dan memang benar-benar terjadi ketika mengonsumsi air es akan terkena ISPA atau bagaimana?
1: Oke, jadi memang mitos dari air es ini bisa menyebabkan ISPA ini sebenarnya bukan sebagai penyebab langsung yang menyebabkan terjadinya ISPA.
0: Mm-hmm.
1: Jadi seperti yang sebelumnya saya bilang, kalau misalnya ISPA ini disebabkan karena virus dan bakteri.
0: Okay.
1: Jadi biasanya itu tergantung dari es yang kita konsumsi.
0: Oh, spesifik ke esnya ya?
1: Iya, okay. Jadi kalau dari suhu itu tidak ada sebenarnya yang menyebabkan. Karena mau dia minum air hangat kalau ada bakterinya juga bisa menyebabkan.
0: Okay.
1: Mau minum air es juga bisa menyebabkan kalau semisal ada virus atau bakteri yang ada dalam airnya itu atau minumannya.
0: Jadi kayak es batunya air mentah gitu kan.
1: Betul sekali, Kak.
0: Terus juga gak bersih cara pembuatannya.
1: Yeah.
0: Itu
1: yeah,
0: banyak faktor ternyata ya.
1: Iya, yeah, Kak.
0: Terus ini juga salah satu mitos yang masih berkembang adalah mandi malam. Nah, apakah itu juga menjadi salah satu penyebab terjadinya ISPA atau seperti apa ini?
1: Iya, Kak. Ini sering sekali juga ditanyakan, apakah mandi malam bisa bikin ini, bisa bikin itu, bisa bikin ini. Jadi mandi malam sebenarnya itu dia tidak menyebabkan ISPA secara langsung juga. Jadi tapi kalau semisal habis mandi malam nih terus kedinginan, rasa demam, apakah itu dibilang ISPA? Belum tentu. Dan juga bukan dari mandi malam penyebabnya. Mungkin saja sudah ada bakteri atau virus ISPA yang ada di dalam tubuhnya ini, tapi dia baru bereaksi setelah dia mandi malam. Jadi bukan mandi malam yang menjadi penyebab utamanya.
0: Begitu juga dengan terkena
1: juga
0: air malam.
1: Begitu
0: angin
1: juga
0: malam ini. Maksudnya angin malam gitu kan.
1: Iya, betul. Jadi mungkin kalau angin malam itu karena udara dingin dan juga suhu tubuh. Nah, mungkin itu agak rasa agak membuat orang tuh kayak menggigil.
0: Iya. Gitu ya. Jadi enggak serta-merta itu semua menjadi penyebab utama.
1: Betul, Kak.
0: Nah, kalau ini penggunaan antibiotik. Ini kan juga banyak ya beberapa waktu belakangan kita tahu, bahkan bukan cuma sekadar untuk penyakit ISPA itu sendiri, penyakit-penyakit yang ringan-ringan lainnya pun banyak yang memilih untuk mengonsumsi antibiotik.
1: Iya.
0: Apakah disarankan atau bagaimana ini?
1: Jadi penggunaan antibiotik tanpa pengawasan dokter sangat tidak disarankan. Jadi penggunaan antibiotik itu digunakan jika ada indikasi ada terpapar oleh bakteri. Nah, kalau semisal orang yang tidak tahu apa-apa cuma rasa demam dikit, kok antibiotik nih? Karena katanya si ini dia habis minum antibiotik, wah langsung segar,
0: habis
1: itu Nah, itu sangat tidak dianjurkan. Dan bukan tidak dianjurkan, memang salah, nggak boleh. Jadi untuk penggunaan antibiotik itu harus dibawa pengawasan dokter. Nah, dan juga kalau semisal dikasih obat sama dokter antibiotik, itu harus dihabiskan. Karena jika tidak dihabiskan, maka dia akan menyebabkan yang namanya resisten. Resisten itu maksudnya adalah bakteri yang ada di dalam tubuh kita itu udah kebal. Jadi bakterinya udah tahu nih, oh antibiotik nih yang masuk, udah bikin benteng tersendiri. Makanya jika ada penyakit apa atau diserang oleh bakteri itu selanjutnya, bakterinya ini udah tahu nih, oh antibiotik ini kita udah bikin benteng sendiri. Jadi udah enggak mempan lagi.
0: Ternyata memang di dalam tubuh kita tuh sudah bisa ini ya,
1: betul,
0: bekerja sedemikian rupa. Jadi kalau gitu kan nggak dianjurkan untuk mengonsumsi antibiotik ya ketika terkena ISPA. Harusnya seperti apa ketika sudah merasakan gejalanya nih, dibawa ke vaskes kah atau ada bisa mengonsumsi obat terlebih dahulu yang lain?
1: Jadi kalau semisal udah rasa batuk, flu, menggigil, bisa konsumsi dulu vitamin ya.
0: Okay.
1: Kalau udah kalau semisal gak ada perubahan nih, silahkan ke fasilitas kesehatan yang terdekat karena lebih bagus seperti itu. Jadi obat yang dikonsumsi itu bisa dipantau. Jadi nggak sembarangan konsumsi obat
0: gitu
1: seperti
0: ya.
1: Itu kak.
0: Jadi ini juga sebenarnya kalau bahas soal obat ya, harus banget edukasi lebih lanjut ya dok ya.
1: Betul kak, karena banyak sekali yang percaya antibiotik itu adalah obat yang bisa menyembuhkan. Jadi satu kali minum aja udah sembuh, udah deh. Selesai.
0: Padahal harus dihabiskan juga. Itu pun harus berdasarkan resep dokter.
1: Betul kak.
0: Oke, jadi bagi Anda pendengar ya, apapun keluhan yang terjadi dalam diri Anda, yang dirasakan oleh tubuh Anda, ini jangan sedikit-sedikit antibiotik.
1: Betul sekali kak.
0: Langsung bawa aja ke fasilitas kesehatan terdekat, puskesmas, klinik, dan lain sebagainya. Oke, terakhir dokter di penghujung perjumpaan ya, pesan yang disampaikan kepada pendengar kita dan juga pemirsa dimanapun berada mengenai ISPA itu sendiri dan ancamannya di saat musim kemarau seperti saat ini, boleh silakan.
1: Oke, jadi kalau pada musim kemarau ini mungkin kita mulai dari hal-hal sederhana. Jadi bisa gunakan masker saat ada di lingkungan yang terpapar banyak asap, polusi, dan juga banyak debu. Lalu hindari asap rokok juga, dan rajin cuci tangan sebelum dan juga sesudah makan. Lalu tetap selalu jaga kebersihan rumah, bersihkan ventilasinya, dan juga cukup atau dehidrasinya yang cukup, minum yang banyak karena bisa terjadi dehidrasi juga pada musim kemarau ini. Dan juga jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup.
0: Nah oke, itu tadi sebenarnya ini juga bisa diterapkan untuk segala, menangkal segala macam penyakit ya.
1: Betul kak, betul.
0: Bukan cuman ISPA aja, cuman tadi kan di highlightnya menggunakan masker, tidak mendatangi tempat-tempat yang ada polusi udaranya gitu kan. Terima kasih dokter ya atas waktu dan juga kesempatannya pada malam hari
1: terima
0: ini.
1: Terima kasih banyak juga.
0: Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa ngobrol lagi, kita bahas lebih banyak topik lagi mengenai kesehatan, karena edukasi kesehatan gak boleh ada berhentinya ya.
1: Betul banget kak.
0: Untuk masyarakat juga, mengenai obat tadi juga, semoga bisa ya next time. Atau penyakit lain boleh kita bahas.
1: Boleh banget kak,
0: gitu
1: boleh
0: kan. Oke, terima kasih. Terima kasih juga pendengar, pemirsa atas perhatian Anda. Kami cukupkan perjumpaan pada malam hari ini. Kipra Sulawesi Selatan telah menemani Anda, dan semoga di musim kemarau ini kita selalu dalam lindungan Tuhan, dibarengi dengan usaha kita untuk menjaga pola hidup, kemudian juga menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Itu semua berawal dari kebiasaan-kebiasaan baik kita sehari-hari. Pada akhirnya, saya Rizna Supratio beserta dengan rekan Surahma di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda

lo tuh punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag BintangRadio26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kita pada malam hari ini. Setelah saya menemani Anda mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya akan ada rekan kami Irsan Saputra menemani Anda di Makassar malam ini hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Makassar. Selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Relay dari Pro 3. Saya Rizda Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otoritas IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutla. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis, baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi, dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembang, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati Bukit Betung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, tahun ini parah.
10: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati Bukit Betung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Bapak, sebulan lah, tiap hari. Pokok sehari-hari itu hampir 20. 18 jerigen, 16 jerigen.
10: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering, ini mungkin betul. Sampai di atas lah.
11: Lah sebulan?
9: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, tidak. Beda untuk apa yang tak cukup.
10: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka, Abdi Nur Sahri, menyampaikan penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
12: Yang pertama kita utamakan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya.
11: Sistem baik kita gratis. Memang daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, ada ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua lah, segitu kan mereka.
10: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
13: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
14: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
13: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
15: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
13: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
16: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus, Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
17: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
16: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik. Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
18: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
16: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcela Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktasiani. Sekarang setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2. Untuk bisa mengejar, tentunya ini jika terlalu imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat. Nira Pilih Kiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra kembali bertugas untuk menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda pendengar rangkaian informasi dari Pro 3 RRI dalam Warta Berita. Berikutnya kembali dari Jalan Riburakne nomor 3 Makassar. Kami hadirkan rangkaian informasi-informasi menarik di malam minggu kali ini. Di hari Sabtu 29 Agustus 2026 dan seperti biasa setiap di pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda mimbar agama. Di hari Sabtu kami hadirkan mimbar agama Konghucu bersama dengan narasumber kami yang saat ini tengah bergabung bersama kami di ruang virtual Zoom bersama dengan Dr. Yuen Gunawan yang akan membahas seputar tentang membina diri dan bakti landasan keharmonisan bangsa di mimbar agama Konghucu untuk edisi malam hari ini. Kita coba menyapa Dr. Yuen. Selamat malam Dr. Yuen.
1: Ya, selamat malam Kak.
0: Gimana kabarnya dokter? Sehat-sehat?
1: Ya, sehat.
0: Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk bisa kembali menyampaikan dharma-dharma baik kepada pendengar-pendengar dimanapun berada. Dan kali ini di mimbar agama Konghucu dengan membina diri dan bakti landasan keharmonisan bangsa. Kami persilakan dokter.
1: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh host. Dan ya, selamat malam kepada seluruh pendengar RRI Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada. Sebelumnya, terimalah salam penuh iman kita hanya kepada kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tung Tian. Pada malam yang berbahagia ini, kembali kita akan mendengarkan uraian agama Konghucu dengan tema membina diri dan bakti, landasan keharmonisan bangsa. Jadi, di dunia yang sudah modern ini, dan diiringi oleh kemajuan teknologi, digitalisasi informasi, dan arus globalisasi yang pesat, kemajuan tersebut justru membuat peradaban manusia seringkali mengalami suatu krisis moral ya, atau juga terjadi kesenjangan empati, baik itu antar individu ataupun antar kelompok yang nanti akan menimbulkan suatu konflik. Nah, bila timbul suatu kekacauan ataupun ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, kita sebagai manusia kerap kali menyalahkan faktor-faktor luar ataupun pihak-pihak lain sebagai penyebab utama dari perpecahan tersebut. Nah, dalam perspektif agama Konghucu, atau biasa disebut sebagai Ruciao, pendekatan terhadap persoalan kehidupan ini tidak dimulai dengan menghakimi orang lain. Justru dalam agama Konghucu, ajaran ini mengajarkan kita untuk selalu melihat ke dalam diri kita sendiri melalui jalan introspeksi. Pertanyaannya adalah bukanlah mengapa orang lain itu bertindak salah, tetapi yang harus kita tanyakan adalah sudahkah diri kita sendiri ini membina diri kita dengan benar dan menegakkan etika kebajikan. Nah, pendekatan inilah yang akan menjadi inti dari siaran mimbar agama Konghucu pada malam hari ini, di mana dalam agama Konghucu terdapat dua pilar ajaran utama yang bersifat universal, ya, yaitu Xiusen atau membina diri dan juga Xiao yang berarti bakti. Nah, kedua konsep ini merupakan bukan hanya sekedar teori, tapi juga merupakan suatu panduan ya untuk membentuk jalan hidup kita sebagai seorang junsi atau seorang yang susilawan. Nah, ajaran Konghucu juga menegaskan bahwa dalam skala besar, baik itu keteraturan rumah tangga misalnya, ataupun keamanan, ataupun ketertiban bernegara, hingga perdamaian dunia, kita itu harus mulai dari hal-hal yang mendasar terlebih dahulu, yaitu pembinaan diri. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Taswe, bab utama, ayat 4, dijelaskan bahwa ingin membereskan negaranya, terlebih dahulu harus membereskan rumah tangganya. Ingin membereskan rumah tangganya, terlebih dahulu harus membina dirinya sendiri. Jadi pembinaan diri merupakan simpul awal dan akar dari seluruh kehidupan sosial kita sebagai manusia, di mana pembinaan diri ini berlaku secara universal ya, tidak memandang status sosial, jabatan politik ataupun derajat ekonomi seseorang di dalam masyarakat. Selain itu, dalam kitab Taswih ataupun ajaran besar juga menegaskan kembali dalam bab utama ayat 4 disebutkan bahwa dari putra Tien yang merupakan pemimpin ataupun pemegang kekuasaan sampai kepada rakyat jelata sekalipun itu mempunyai satu kewajiban yang sama, yaitu pembinaan dirilah yang paling utama. Jadi pada intinya kita itu tidak harus selalu memulai dari sesuatu yang besar ya, tapi mulailah terlebih dahulu dari hal-hal yang kecil. Mulai dari pembinaan diri, menjadikan diri kita semakin baik dari hari ke hari, dan menjadi pribadi yang berkebajikan. Lalu kemudian kita fokus pada keharmonisan keluarga, ya, dan nanti akan terbentuk keteraturan negara dan membentuk dunia yang menjadi lebih damai. Nah, mengapa pembinaan ini dianggap sebagai pokok dari segalanya? Ya, jadi, menurut agama Konghucu, manusia sejak lahir itu sudah dikaruniai watak sejati yang bersumber langsung dari Tien atau Tuhan Yang Maha Esa. Di mana watak sejati yang diberikan itu pada dasarnya bersifat suci, mulia, dan mengandung benih-benih yang berkebajikan universal. Nah, adapun dalam kitab Mengce jilid 6A ayat 6 disebutkan bahwa rasa hati berbelas kasihan menunjukkan adanya benih cinta. Rasa hati malu dan tidak suka berbuat jahat menunjukkan adanya benih kebenaran ataupun keadilan. Rasa hati hormat dan mengindahkan tata krama menunjukkan adanya benih kesusilaan. Dan rasa hati yang benar serta menyalahkan yang salah menunjukkan adanya benih kebijaksanaan. Nah, akan tetapi dalam kehidupan seringkali kita sebagai manusia ini selalu dicobai oleh hawa nafsu yang tidak terkendali, adanya sifat serakah, dan mungkin ada pengaruh-pengaruh buruk ya dari lingkungan sekitar. Di mana bila kita sebagai manusia tidak konsisten dalam membina diri, maka benih-benih kebajikan bawaan yang tadi itu akan tertutup oleh rasa egois dan juga kegelapan. Sehingga pembinaan ini harus dilakukan secara konsisten dari hari ke hari, menjadikan kita pribadi yang senantiasa menyucikan hati ya, memelihara watak sejati dan senantiasa berada di jalan yang suci. Nah, pembinaan diri ini tidak hanya sekedar teori ya, melainkan dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kitab Lunyi, jilid 1 ayat 2, murid Nabi Kongce yang bernama Yuyi itu memberikan penegasan bahwa orang yang berbakti kepada orang tua dan menghormati kakak tidak tetapi suka melanggar hukum itu sangat jarang. Orang yang tidak suka melanggar hukum tetapi suka berbuat kacau itu belum pernah ada. Akan tetapi seorang susilawan sejati itu mengutamakan hal-hal yang pokok. Setelah pokok itu tegak, maka jalan suci akan tumbuh. Dan itu sikap bakti dan rendah hati, pokok dari kebajikan. Jadi bakti itu merupakan akar dari kebajikan karena keluarga merupakan landasan atau etika pertama dalam kehidupan setiap manusia. Bila seseorang itu telah dilatih sejak dini untuk mencintai, menghormati, dan merawat orang tuanya secara tulus, maka akan timbul sifat menjadi warga negara yang menghormati hukum, menghargai sesama, dan dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat luas. Selain itu, agama Konghucu juga menekankan ya bahwa sikap berbakti tidak boleh direduksi sekadar pemenuhan kebutuhan fisik semata. Ya. Dan ada teguran keras dalam kitab Lunyi jilid 2 ayat 7, disebutkan bahwa yang dinamakan berbakti dewasa ini hanya terbatas pada memelihara atau memberi makan orang tua. Hewan seperti anjing atau kuda pun dapat memelihara, jikalau tidak disertai rasa hormat, apa bedanya? Sehingga ini mempertegas bahwa bakti sejati menuntut kesadaran batin dan penghormatan yang mendalam. Nah, dalam agama Konghucu, pilar bakti ini terdiri dari empat hal, ya. Yang pertama, hormat dan santun, atau biasa kita sebut sebagai cing. Ini dapat kita wujudkan dengan menjaga tutur kata kita tetap lembut, ya. Perhatikan kondisi fisik dan batin orang tua, serta tidak membantah dengan sikap kasar ataupun menyakiti perasaan orang lain. Poin yang kedua adalah menjaga nama baik atau ming. Ini dapat kita wujudkan dengan berperilaku susila, menjaga integritas di masyarakat, serta tidak membuat orang tua merasa malu, sedih, ataupun prihatin atas tindakan kita. Poin atau pilar bakti yang ketiga, yaitu meneruskan cita-cita, di mana ini dapat diwujudkan dengan melanjutkan kebiasaan baik, wujudkan nilai-nilai etika serta cita-cita kebajikan yang telah ditanamkan oleh orang tua dan leluhur kita. Poin terakhir adalah merawat orang tua. Merawat orang tua atau yang, di mana ini dapat kita wujudkan dengan mendampingi, mengurus dan merawat orang tua di masa tuanya dengan rasa empati dan tanpa beban. Bila seorang manusia itu telah berhasil menerapkan pembinaan diri pada pribadinya dan mengamalkan rasa bakti dalam keluarganya, maka selanjutnya dia dapat mengekspresikan kebajikan tersebut kepada masyarakat yang luas. Dalam ajaran agama Konghucu, interaksi antar manusia diatur oleh dua prinsip, yaitu Song dan juga Shu, yang artinya setia terhadap nurani dan juga empati sosial. Jadi prinsip Shu itu secara tegas dijelaskan oleh Nabi Kongce dalam kitab Lunyi jilid 12 ayat 2 yang berbunyi, apa yang diri sendiri tidak ingin lakukan atau tidak inginkan, janganlah diberikan atau dilakukan kepada orang lain. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia itu merindukan rasa aman, keadilan, kedamaian, dan dihormati hak-hak dasarnya. Jika seseorang tidak ingin difitnah, dihina, didiskriminasi, ataupun dirugikan, maka secara moral, ia juga janganlah untuk memfitnah, menghina, mendiskriminasi, atau merugikan orang lain. Nah, bagaimana pandangan agama Konghucu terhadap kebinekaan atau persaudaraan universal? Bagi bangsa Indonesia yang berdiri kokoh dengan berbagai keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya, ajaran etika Konghucu memberikan sumbangsi pemikiran yang sangat relevan. Di mana dalam kitab Lunyi, jilid 12 ayat 5, terdapat ayat yang berbunyi, di empat penjuru lautan, semua manusia adalah saudara. Jadi konsep ini atau ayat ini menegaskan persaudaraan itu bersifat universal dan meruntuhkan sekat-sekat atau prasangka eksklusif. Jadi persaudaraan itu tidak dibatasi oleh hubungan darah, kesetaraan suku maupun kesamaan dogma ataupun keyakinan, melainkan mencakup seluruh umat manusia sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Ketika etika ini diresapi oleh setiap warga negara, maka perbedaan kebudayaan dan keyakinan tidak lagi menjadi pemicu benturan sosial, melainkan kekayaan rohani semakin mempererat persatuan kita sebagai satu negara. Nah, pada era yang kontemporer saat ini, tantangan pembinaan diri menjadi jauh lebih kompleks, ya, dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, karena di zaman sekarang sudah hadir media sosial, sehingga kebebasan arus informasi itu menjadi tidak terbatas dan dapat menjadi pedang bermata dua, ya. Di satu sisi, teknologi ini memudahkan komunikasi, tetapi di sisi lain, dia juga dapat memicu konflik verbal, penyebaran berita hoaks, dan pudarnya etika berkomunikasi, ya. Sehingga ajaran agama Konghucu ini menawarkan panduan praktis, ya, yaitu langkah-langkah bagaimana kita dapat membina diri sendiri, khususnya bagi para generasi muda, ya. Jadi yang pertama yaitu pembinaan diri digital. di mana ini dapat kita lakukan dengan mengendalikan jemari dan juga emosi sebelum mengetik, dan membagikan konten di media sosial, menyaring informasi demi kebenaran, serta menolak untuk terlibat dalam penyebaran ujaran kebencian. Dan usaha yang kedua yang dapat dilakukan yaitu bakti realistis di era modern, yaitu dengan meluangkan waktu ya berkualitas, atau istilah zaman sekarang mungkin quality time ya, bersama orang tua, bersama keluarga, orang-orang yang disayangi, itu tanpa terdistraksi dengan adanya ponsel ya, mendengarkan pandangan mereka dengan sabar, serta membantu kebutuhan fisik dan rohani mereka. Usaha yang ketiga yaitu mengembangkan kearifan sosial, yaitu dapat dilakukan dengan kita sebagai generasi muda khususnya ya, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang bernuansa SARA ya, melainkan mengedepankan dialog interaktif yang santun, adil, dan kebajikan. Nah, untuk tetap dapat berdiri teguh di tengah perubahan zaman ini, maka seorang susilawan itu harus menjaga keseimbangan batin. Dalam kitab Chongyong, bab utama ayat 4, disebutkan bahwa saat rasa gembira, marah, sedih, dan senang belum timbul, itulah jalan tengah. Bila mana perasaan itu timbul tetapi tetap dalam batas-batas yang sesuai dan seimbang, itulah yang disebut sebagai keadaan harmonis. Jadi pesan spiritual ini mengajarkan manajemen emosi yang bijaksana ya. Jadi manusia tidak dituntut dulu untuk membunuh atau menindas perasaannya, tetapi dilatih untuk mengelola dan menyelaraskan emosi agar setiap ucapan ataupun sikap itu selalu sesuai dengan hukum kesusilaan. Jadi ajaran agama Konghucu tentang Xiusen atau membina diri, dan juga Xiao yang artinya bakti, menawarkan fondasi etika dan moral yang kokoh bagi pembentukan karakter manusia yang beradab. Dan setiap individu memiliki kesadaran untuk mawas diri, membenahi kekurangan pribadinya, serta mendedikasikan hidupnya untuk menghormati orang tua dan melayani sesama, maka akan timbul keteraturan dan kedamaian sosial yang akan terwujud secara alami. Dan keharmonisan sebuah bangsa bukan sekedar impian jika kita bersedia memulainya dari skala yang paling mendasar. Sebagaimana dalam pesan spiritual yang disiarkan pada kesempatan kali ini, persatuan dan persaudaraan sejati di Indonesia adalah buah manis yang tumbuh dan dari benih-benih kebajikan yang disemai di dalam setiap rumah tangga. Dengan berpegang teguh pada prinsip persaudaraan universal di empat penjuru lautan, semua manusia adalah saudara, serta membentengi dengan apa yang

0: 飞的冬天，山茶爱。
1: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, baru saja telah Anda dengarkan mimbar agama Konghucu bersama dengan Dr. Yuen Gunawan dengan topiknya Membina Diri dan Bakti, Landasan Keharmonisan Bangsa. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Yuen Gunawan atas sampaian hal-hal baik yang telah disampaikan dalam mimbar agama Konghucu. Semoga hal-hal baik yang disampaikan tadi dapat membawa kebaikan untuk kita semua. Kita pamit undur diri dari mimbar agama Konghucu untuk edisi hari ini. Selamat malam.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, bersama Irsan Saputra masih menemani Anda di 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya Irsan hadirkan untuk Anda, di malam minggu kali ini ada mini drama dengan judulnya Ketahanan Pangan Regenerasi Petani Muda. Kami hadirkan untuk Anda.
1: Pak, sampai kapan kita hidup begini? Setiap hari ke sawah, panas-panasan.
2: Memangnya kenapa?
1: Aku mau ke kota, semua temanku bekerja di sana. Tidak ada yang bangga jadi petani.
2: Nak, kalau semua orang pergi, siapa yang menanam padi untuk kita makan?
1: Itu urusan orang lain, Pak.
2: Bapak tidak memaksamu jadi petani, tapi jangan pernah meremehkan pekerjaan ini.
3: Lis, jadi merantau?
1: Iya, aku capek hidup di desa.
3: Memang, jadi petani itu tidak keren.
4: Siapa bilang?
1: Loh, ibu.
4: Sekarang semuanya sudah berbeda.
1: Maksudnya?
4: Sawah sekarang bisa memakai drone untuk menyemprot pupuk. Aplikasi cuaca untuk menentukan waktu tanam. Bahkan hasil panen dijual secara online.
3: Serius?
4: Justru Indonesia membutuhkan anak muda agar pertanian semakin maju.
3: Tapi penghasilannya?
4: Kalau dikelola dengan ilmu dan teknologi, hasilnya jauh lebih baik daripada yang kamu bayangkan.
5: Ayo cepat kita selamatkan.
1: Bapak! Maaf Pak, aku terlalu sibuk mengedit gengsi sampai lupa siapa yang selama ini memberi kita makan.
2: Tidak ada kata terlambat, Nak.
1: Aku ingin belajar bertani, tapi kita lakukan dengan cara yang lebih modern, Pak.

0: 아유.
1: Wah, luar biasa. Keluarga Pak Hasan kini menjadi contoh pertanian modern.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, berikutnya kami hadirkan untuk Anda Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini Irsan hadirkan komunitas yang sudah pernah datang juga bareng kita di sini, yaitu komunitas Lanjut Bergerak. Seperti apa keseruannya, kami hadirkan untuk Anda.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.

penulis satu pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini di program Ngobras Ngobrol bareng komunitas yang hadir dengan komunitas-komunitas yang terus menginspirasi kita ya. Terus kami hadirkan untuk Anda semua serta pemirsa Pro 1 yang nonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar, melalui fanpage Facebooknya Pro 1 RRI Makassar, dan juga terlebih di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda ya. Nah, malam hari ini kita kupas-kupas komunitas yang satu ini, ada namanya komunitas Lanjut Bergerak. Dari namanya saja ini sudah mau kepo-kepo selanjutnya gitu ya. Komunitas Lanjut Bergerak, dan saya sudah kedatangan dua teman-teman dari komunitas ini untuk berbincang bersama kita malam hari ini ya. Saya langsung dulu deh ke narasumber saya yang sudah hadir ini, kayaknya sudah siap banget ini. Ada Aril Putra. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar ini, Aril?
1: Baik.
0: Ini Aril bukan itu ya? Bukan temannya Noah?
1: Bukan. Kebetulan.
0: Kebetulan. Oke. Okay. Ini dari tim Lanjut Bergerak ya?
1: Iya, Kak.
0: Ini kenapa semua namanya tim Lanjut Bergerak ini? Dilarang memang spill jabatannya gitu?
1: Karena kami semua
0: karena perintah ketua,
1: iya. Bukan sih, Kak.
0: Perintah CEO. Kan ya. Aril Putra, terima kasih Aril sudah hadir bersama kita. Tahan dulu, saya ke Raja. Gimana kabar Raja?
2: Alhamdulillah hari ini happy, tapi aku happy tapi karena happy diundang.
0: Oh, alhamdulillah. Gitu ya. Tim Lanjut Bergerak juga nih.
2: Iya, SIK.
0: Oke, nanti kita kupas ya. Oke, malam hari ini kalian semangat banget. Ini sudah hampir 2 jam nunggu ya.
2: Harus dong.
0: Harus. Kali pertama main ke
2: radio.
0: Radio.
2: Kedua kalinya.
0: Kedua kali. Mm-mm. Pertama di mana?
2: Di kota sebelumnya, bahwa sebesar saya lahir di Wamena, besar di Jayapura.
0: Lahir Wamena, besar Jayapura.
2: Oke. Okay. Saya di Jayapura waktu itu sempat di RRI Pro 2 gitu sih, Kak.
0: Siaran.
2: Siaran, Kak.
0: Siaran bareng atau siaran sebagai narasumber?
2: Narasumber sih.
0: Sebagai narasumber. Di apa ya, di kegiatan lain?
2: Iya, di kegiatan yang lain.
0: Sekarang di Makassar kuliah.
2: Kuliah.
0: Kuliah dan gabungnya di komunitas
2: Lanjut Bergerak.
0: Oke. Sama Aril juga satu kampus ya?
1: Kalau aku enggak.
0: Di mana?
1: Beda. Kalau aku di Politeknik Negeri Ujung Pandang di Makassar juga.
0: Politeknik Negeri Ujung Pandang yang di
1: yang
0: kampus
1: Unhas
0: dalam gitu ya. Oh, oke. Okay. Keren-keren. Oh, berarti ya adik juniornya Mas Maman ini. Ya. Nah, andainya dia operator pasti ketemu nih juniormu ya. Oke, okay, kita ngomong deh soal komunitas Lanjut Bergerak. Siapa nih yang bisa jelasin dulu dari awal deh? Komunitas Lanjut Bergerak ini apa sih, komunitas apa sih?
2: Oke, saya boleh jawab kalau misalkan dari saya sendiri.
0: 5 detik.
2: Kalau dari saya sendiri, Lanjut Bergerak ini adalah suatu komunitas yang fokusnya di sosial dan juga dia tuh berfokus pada ke pendidikan di mana non formal sih, Kak.
0: Pendidikan non formal. Oh, gitu.
2: Jadi edukasi. Lewat anak-anak panti. Kemarin juga sempat turun di RHI, kalau kakak tahu RHI itu Rumah Harapan Indonesia.
0: Rumah Harapan Indonesia.
2: Mm-hmm. Gitu sih, Kak.
0: Jadi
2: simpelnya adalah suatu komunitas yang bergerak di sosial sih, Kak.
0: Sosial, jadi pendidikan ya, formal, non formal ya.
2: Iya, non formal. Ya.
0: Oke. Dan Anda sebagai?
2: As a team. Tim aja. Jadi kayak misalkan kalau misalkan ada ESO project,
0: tim hura-hura, tim
2: enggak dong,
0: tim sibuk
2: enggak,
1: tim yang aktif banget sih.
2: ESO tim kalau misalkan ESO tim jadinya kayak saling membantu sih,
0: saling
2: kayak
0: bantu.
2: Gitu pokoknya, misalkan fokusnya di mana, bisa bantu di mana, kayak gitu sih.
0: Gitu. Oke. Okay. Tapi gabungnya di Lanjut Bergerak ini dari awal terbentuknya atau baru?
2: Baru banget aku. Kayaknya baru 2 bulanan kayaknya aku.
0: 2 bulanan?
2: Iya.
1: Sama sih, Kak. Saya juga.
0: Kamu juga 2 bulan?
1: Iya, 2 bulan yang lalu.
0: Kalau saya tanya, sebenarnya Lanjut Bergerak ini berdirinya kapan?
2: Sudah dari awal tahun 2025 setahu saya.
0: Baru 1 tahunan.
2: Iya, 1 tahun. Kalau dihitung kan harusnya dari 8 Januari 2025. Hmm. Jadi sekarang sebenarnya sudah setahun
0: LD. Setahun ya, sudah mau mau birthday.
2: Sudah selesai kan? Tanggal 8 kan?
0: Gimana acaranya kemarin?
2: Jujur seru sih.
0: Seru-seruan aja.
2: Iya, seru-seruan dengan anak-anak
0: gitu sih. Di situ ya.
1: Ya, jadi kegiatannya kami itu di Rumah Harapan Indonesia pas kemarin itu kita belajar bahasa Inggris bareng adik-adik di Rumah Harapan Indonesia. Terus di selain education itu kita juga buat ini menghias kek, Kak.
0: Hey, itu bagian cake. Itu bagiannya Ariel.
2: Itu bagian aktivasi.
1: Iya, aktivasinya.
0: Saya pikir dia yang pegang acara hias kue gitu lah
2: kayaknya. Bukan. Dia dokumentasi.
0: Dokumentasi.
2: Dia.
0: Dokumentasi. Sambil dicip. Sambil dicip. Enggak.
2: Enggak tahu sih Ariel. Tanya Arielnya sih jujur.
0: Oke. Okay. Oh, jadi gitu ya.
1: Iya, Kak.
0: Jadi baru dua bulanan.
1: Iya, Kak.
0: Kalian masuk.
1: 3 bulan sih, Kak.
0: Iya, hampir 3 bulan. Iya. Enak dong berarti gabungnya langsung dekat-dekat birthday-nya ini. Bukan yang dekat-dekat. Tunggu dulu. Kenapa kalian bisa gabung di komunitas ini? Apa di jebak teman atau
2: as a fun fact
0: adalah anda yang cari sendiri nih?
1: Kalau saya sendiri sih awalnya itu saya gabung di iseng-iseng dulu sih Kak, daftar jalan bareng.
0: Ya, okay.
1: Berawalnya tuh dari jalan bareng. Terus saya lihat wah jalan bareng ini kayaknya keren deh untuk nanti kita bakalan ini kayak relasinya ataupun apa. Terus mungkin di situ saya juga berpikir ih kayaknya jalan bareng juga punya beberapa ini deh aktivasi-aktivasi lain, dan saya tertarik nih join di ini. Barulah saya searching mengenai lanjut bergerak pada saat itu. Terus
0: yang searching sendiri.
1: Nah, saya searching sendiri, Pak.
0: Pada bukan dari foundernya yang kasih tahu kamu.
1: Belum sih, Kak. Belum, ya? Pada saat itu terus
0: nanti saya mau saya teleponin Pak Spaya.
1: Begitu ya. Iya, Kak. Habis itu yang kayak mulai searching kayak ih, ini jalan bareng keren banget sih karena punya beberapa aktivasi terus berlanjut terus gitu. Jadi kayak tertarik gitu.
0: Tertarik,
1: ya? Iya, mulai tertarik. Mungkin dari situ juga saya mulai kenal sama Kak Payat. Dan mungkin
0: langsung di
1: nah, itulah Kak.
0: Langsung dianggap iya, saudara dong. Kamu saudara gitu kan. Langsung di gitu ya.
1: Iya, dipanggil sama Kak Payat untuk sebagai timnya.
0: Semester berapa sih sekarang?
1: Kalau saya Kak semester 4.
0: Semester 4
1: baru-barunya ya. Iya.
0: Artinya sebelumnya memang juga kamu enggak gabung di komunitas-komunitas apapun.
1: Nah, iya Kak. Ini baru pertama kali sih juga jujur pertama kali ikut kegiatan komunitas di luar yang gimana mungkin awalnya tuh saya takut ya coba-coba untuk join-join kayak gitu. Karena Kak, saya dulu itu orangnya introvert. Sih. Nah, mulai dari ikutnya saya di jalan bareng itu kayak mulai terbuka lah, kayak mulai have fun sama semuanya.
0: Emang kalau Mas Payat itu ini,
1: nah iya sih Kak,
0: pengobat orang-orang introvert.
1: Keren-keren sih Kak.
0: Karena dia extrovert. Oke. Okay. Jadi dari awalnya masuk di jalan bareng sebagai rumah besarnya ternyata ada
1: mulai
0: sub-subnya itu ya di bidang pendidikan ada lanjut bergerak.
1: Nah, iya Kak.
0: Tertariklah kamu di situ. Sudah di situ ada tentunya makin-makin dapat ketemu orang banyak inspirasi, ketemu orang
1: inspirasi
0: di luar sana.
1: Tokoh-tokoh yang keren sih Kak. Iya. Mulai mungkin banyak beberapa orang yang saya kenal itu yang bisa jadi inspirasi ya kedepannya bahwasanya ih ini orang kok keren banget sih yang kayak masih muda loh beliau tapi bisa
0: yakin kalau masih muda dia
1: muda loh terus bisa handle ini lah kayak kok saya nggak bisa sih
0: nah, gitu ya.
1: Saya harus bisa sih
0: jadi banyak hal positif ya kamu dapat di situ. Kemudian mungkin di bidang ini kan lanjut bergerak ini kan di dunia pendidikan lebih ke perhatiannya ke informal ya, ke adik-adik atau mungkin orang-orang yang membutuhkan pelatihan pendidikan.
1: Nah iya kak.
0: Kenapa kamu tersentuh gitu untuk melihat realnya begini loh, ada loh yang ke informal ya, ke adik-adik atau mungkin orang-orang yang membutuhkan pelatihan pendidikan.
1: Nah iya kak.
0: Kenapa kamu tersentuh gitu untuk melihat realnya begini loh, ada loh yang butuh.
1: Ya kalau menurut dengan pandangan harapan, saya sendiri itu yang kayak saya tuh kan anaknya dulu kayak bisa dibilang pendiam lah atau pas di rumah juga itu kan waktu kecil juga ini ya orang tua saya kerja dua-duanya jadi kayak anak-anak yang lain juga butuh loh kayak ini kayak pendidikan atau apalah jadi makanya kayak saya harus deh aktifin jiwa-jiwa yang harus peduli sama orang gitu yang kayak kan sekarang itu banyak orang yang kayak lolo gue gitu kayak
0: dari talu.
1: Nah jadi kayak saya mulai berpikir kayaknya saya harus ini deh aktifin jiwa-jiwa itu karena kalau misalnya kayak berpikir kayak lolo gue gitu kayaknya bakalan ini.
0: Nah, tapi kan kalau generasinya kalian ya, usia-usianya kalian ya, mungkin waktunya happy, nikmatin selagi masih muda. Kenapa mau prihatin begitu amat sama orang? Pasti kan ada juga yang ngomong kayak gitu. Ngapain sih repot-repot?
1: Nah, banyak sih kan. Banyak sih yang tanya saya kenapa sih kamu repot-repot ikut-ikut kegiatan yang banyak gitu. Tapi menurutku kalau saya nggak ikut kegiatan kedepannya saya bisa apa sih? Kayaknya saya bakalan tinggal nganga doang gitu.
0: Masa kuliah pulang aja ya?
1: Pulang kayak like as kupu-kupu doang.
0: Iya gitu ya. Jadi banyak hal positif selama 2-3 bulan ini ya. Oke deh, saya ke Raja. Apakah kamu merasakan hal yang sama?
2: Mungkin sama sih kak. Sama. Dan as a fun fact, kalau misalkan ditanya pertama join itu karena memang dia juga yang ngajak.

0: Setelah dia yang join duluan, jadi dia ngajak aku.
1: Kalian sehati nih. Satu apa namanya? Satu kampus.
2: Enggak sih, Kak. Kami
1: terus ketemunya di mana?
2: Di Jalan Barat. Yes.
1: Jadinya baku tarik.
0: Iya, dia ngajak gitu lah. Terus akhirnya sebenarnya sangat-sangatlah seperti yang kakak mau tahu, sebenarnya di setahun pertama saya ngerantau tuh ngerasanya tuh feeling lonely banget. Kesepiannya tuh kayak kuliah pulang terus nggak tahu mau ngapain aja gitulah. Jadi karena nggak ada kegiatan, sudah sempat daftar JB tapi nggak pernah lolos. Nah akhirnya waktu itu JB tuh sempat buka volunteering kepanitiaan, terus akhirnya ikut join. Itulah ketemu AL gitu sih.
1: Alasannya kenapa kamu gak lolos-lolos waktu itu?
0: Itu saya gak tahu ya.
1: Itu belum dapat konfirmasi dari beliau ya?
0: Gak izin.
1: Ya mungkin lagi dites kamunya. Seberapa kuat, seberapa ini ingin kamunya serius mau.
3: Seberapa giat
1: ya. Iya, kan biasanya orang sekali aja udah keok dia, berarti enggak setengah-setengah hati. Masuk di sini gimana? Apa kamu dapat juga inspirasi sama si Ariel tadi? Lihat teman-teman yang mungkin banyak bisa bikin sesuatu begitu untuk orang lain, termasuk anak-anak. Apakah kamu ada jiwa di situ atau gimana?
0: Sebenarnya ada motivasi tersendiri sih, Kak. Karena dulu setahun yang lalu saat mau ngerantau, ada dua doa aku yang sering saya doakan. Yang pertama, saya sukses dalam kuliah saya sendiri. Terus yang kedua, saya pengen menginspirasi banyak orang. Tapi di saat itu tuh bingung gimana cara menginspirasinya atau berdaya untuk orang itu gimana sih. Nah akhirnya terjawabnya tuh di akhir tahun 2025 dengan bertemu teman Lanjut Bergerak. Itu kayak suatu hal yang
3: disyukuri
0: banget sih. Sangat bahagia, happiness sih.
1: Langsung dapat semua di situnya.
0: Iya sih, Kak. Alhamdulillah.
1: Kemudian di dalamnya sendiri itu ini kalian sebagai perwakilan ini ya.
0: Iya.
1: Di dalamnya tuh program-programnya selain ini pendidikan apa lagi?
0: Mungkin seperti yang tadi Ayu sudah sebutkan, mungkin kita juga akan ada memasukkan beberapa aktivasi-aktivasi yang memunculkan pendidikan itu. Misalkan dekorasi cake, atau misalkan kita berikan anak-anak edukasi tapi dengan berupa kemasan yang dibalut atau dikemas lagi dengan suatu hal yang baru. Misalkan melukis, itu menjadi salah satu daya tariknya sendiri gitu sih, Kak.
1: Lebih ke berbagi happy-nya juga.
3: Jadi di Lanjut Bergerak sendiri itu kita seru-seruan aja juga sih, Kak. Kita berbagi, terus yang kita juga bakalan seru-seruan bareng sama adik-adiknya. Jadi kayak ini bukan cuma belajar doang, tapi kita bakalan happy-happy buat hari itu.
1: Ada berapa banyak member kalau di Lanjut Bergerak ini?
0: Mungkin ya, Kak, kalau secara perkiraan saya mungkin kayaknya ada sudah lebih deh dari seratusan apa? Iya, kalau bisa ya. Tapi kayaknya kalau misalkan nggak bisa, kayaknya 50-an atas lah ya.
1: Yang aktif. Kalau kalian biasanya bikin kegiatan gitu yang ngumpul, berapa banyak tuh biasanya?
0: Kita punya limit sih, Kak.
1: Kayak ada limitnya.
0: Iya, ada limitnya. Jadi lebih ke mengkompet.
1: Batas konsumsi.
0: Bukan. Meng limit adalah maksudnya misalkan nih mungkin ada beberapa orang yang misalkan ada anak-anaknya yang cuman segitu, jadi kita menyesuaikan juga
1: volunteer. Jangan teman-teman lebih banyak gitu
0: kan, jadi rame nih ya gitu.
3: Okay. Rame oleh teman-teman volunteer.
1: Volunteer doang yang bikin acara
0: kan, gitu kan. Jadi kan demo ya. Bukan.
1: Oke. Okay. Jadi 2025 sampai Januari kemarin bikin itu ya.
0: Iya.
1: Nah, sekarang kan 2026. Nah, setiap kegiatan itu pasti ada inovasi-inovasi yang pengen kalian bikin.
3: Iya, Kak.
1: Seberapa open kalian ini kalau menggagas sebuah cerita, misalnya konsepnya gimana sih? Itu bareng-barengan atau
0: sih, biasa juga bareng-barengan atau tidak. Misalkan
1: idenya gini.
0: Iya, idenya nih ada orang yang misalkan saya sendiri pengennya idenya seperti ini. Mungkin secara temanya kemarin saya tuh pengennya Natal nih. Yeah. Terus di Natal itu saya pengen compact-nya seperti apa sih? Mm. Nah, setelah saya bikin susunannya seperti apa atau rundown atau susunan kegiatannya seperti apa, nanti teman-teman lagi yang
3: bakalan komentarin gitu.
0: Komentarin misalkan itu oke atau tidak, mungkin secara kalau sudah oke ya kita akan
1: improve. Berbagi.
3: Nah, iya Kak. Jadi di situ itu kalau kita udah kasih masuk rundown-nya, nanti kita bakalan lempar lagi ke grupnya ke tim-tim yang lain.
1: Kalau tim tetap semua bisa memberikan saran idenya
3: juga.
0: Ya. Betul.
3: Terus itu kalau misalnya memang udah enggak ada, kita lanjut sih untuk ngelit gitu Kak.
1: Oke. Nah, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini kan juga tentunya butuh support ya. Itu dari mana aja? Kalian-kalian sendiri atau butuh buka ini juga dari luar?
0: Mungkin ada beberapa dari teman-teman volunteer yang bisa kasih. Dan kalau dari kita kemarin juga ada beberapa sponsor yang bisa masuk. Seperti kemarin tuh pas turun di RHI juga ada Bro Chill sih. Terima kasih.
1: Artinya tetap ini ya.
3: Iya Kak, menerima.
1: Membuka.
0: Iya, membuka juga. Jadi kalau teman-teman gak bisa jadi volunteer juga bisa berbagi, gak apa-apa sih.
1: Saya pikir ada badan usaha memang mungkin yang dibentuk untuk penggalangan seperti itu. Ternyata enggak ya, semuanya asetif ya.
0: Betul.
1: Random banget nih. Okay. Tapi keren. Nah, kita mau tahu di 2026 ini apa-apa saja nanti yang lanjut bergerak pengen bikin ya. Tahan dulu. Ya. Kita break sejenak dulu ya. Nah, kita masih tunggu juga nanti Anda yang pengen tanya-tanya ya. Silakan di 0821 3333 940. Kita break dulu ya. Ada pesan-pesan berikut yang mau lewat ya.
4: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
5: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
6: Bentar deh Lan. Itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
5: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
6: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
5: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
6: Gak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja. Baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
5: Iya deh. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
6: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
7: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
8: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
7: Ini sedotan bambu?
8: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
7: Ngurusin ginian ribet gak sih?
8: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
7: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
8: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: 94,4 FM Pro Satu. Terima kasih kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di program Ngobras bersama komunitas Lanjut Bergerak ya. Kita tinggalkan dulu Prinsa Mandagi, Coba Jadi Aku. Nah, coba jadi bagian dari komunitas Lanjut Bergerak pasti keren juga nih ya. Ada Ariel dan Raja nih. Aduh, baru 3 bulan sudah kayak dapat family baru ya.
1: Iya, jelas.
2: Ini udah jadi rumah kedua, Kak.
0: Begitu ya? Iya. Bukan rumah kos ya. Oke. Jadi biasanya nih kalau komunitas punya program nih dalam setahun bikin apa. Kalau kalian katanya beda ya?
2: Iya, Kak.
1: Beda.
2: Jadi kami tuh punya beberapa ide tiap minggunya gitu. Jadi kita gak berpatok sih ke tahun-tahun itu. Kan bisa saja dapat berubah gitu idenya. Jadi lebih baiknya kita ngurusnya tuh per minggu gitu. Karena kalau
0: per minggu setiap hari apa kalian?
1: Sabtu, Kak.
0: Sabtu harus ketemu, iya. Harus meet up.
2: Itu kegiatannya, Kak.
0: Untuk kegiatannya. Ya, berarti meet up-nya awal?
1: Untuk proses mungkin hari Minggu.
0: Atau lempar di grup saja?
1: Enggak dong.
2: Enggak, Kak. Jadi untuk meet up-nya itu kami tiap hari Minggu, Kak.
0: Tiap hari Minggu?
2: Untuk timnya.
0: Di mana?
2: Kadang menyesuaikan sih, Kak.
0: Menyesuaikan?
2: Iya, menyesuaikan. Jadi kalau kan kami biasa... Kalau hari Minggu ya itu ikut jalan bareng.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi kadang
0: sambil diskusi nih. Di
2: nah situ. Iya kalau udah selesai jalan barengnya kami cari iya tempat.
1: Se-fleksibel itulah ya.
0: Berarti memang harus nyiapin waktu seharian itu ya.
1: Ya. Iyalah ya.
0: Iya kan. Intinya totally kan. Artinya kirain jalan apa sudah program jalan barengnya hari ini sampai sore. Ya, ternyata masih harus meet up dulu. Duduk santai ngobrol lagi nih ya. Nggak terasa pagi lagi.
1: Terus besoknya Senin.
0: Wih, kelabakan dia. Gimana?
2: Pasti dengan hari Senin.
0: Gimana disupportnya nih sama orang tua ini?
1: Support kok. Support banget. Lakukan hal yang terbaik bagimu.
0: Selama nilaimu bagus ya.
1: Amin.
0: Maksudnya jangan sampai gara-gara jalan bareng ngejeblok.
2: Enggak sih, Kak. Kami juga di tim itu menyesuaikan juga. Saling support gitu. Jadi kalau misalnya memang
1: lagi gak bisa
2: ya, nanti tim yang lain bakalan ini bantu gitu melit. Karena kan saya juga pernah ya, kan saya lagi ada tiba-tiba UAS ya.
0: Iya.
2: Langsung lempar ke grup gitu. Belah teman-teman yang lain kalau misalnya ada yang bisa bantu mungkin ini ya, dan langsung direspon sama teman-teman tim yang lain. Jadi kita saling support sih, Kak, lebih tepatnya.
1: Makanya namanya as a team.
0: Nah, gantian juga nanti kalau dia yang lempar kan kalian kabur juga.
2: Enggak sih, Kak.
0: Enggak ya. Oke. Jadi setiap minggu harus ada ide keluar gitu ya.
2: Iya, Kak.
0: Keren ya. Tapi untuk dalam dekat-dekat ini ada gak nih?
1: Ada nih, Kak.
0: Yang bisa dibocorin apa?
2: Saya cuma bisa spill apanya nih?
0: Kepalanya, ekornya?
1: Mungkin lebih ke iya. Apa sih yang kita mau lakukan? Kita. Kalau di minggu ini kayaknya pengennya kita akan belajar tentang keterampilan hidup.
0: Keterampilan hidup?
1: Iya. Kayak basic-basicnya tuh dalam keterampilan hidup itu harus ngapain aja sih? Misalkan ada, ini sudah masuk ke dalamnya sih jujur.
0: Keterampilan? Apa ya?
1: Ayo, apa?
0: Keterampilan?
2: Main tebak-tebakan ya.
1: Esok hidup itu harus bisa apa aja nih? Gitu sih, Kak. Kayak misalkan berpikir kritis, berpikir kreatif, kayak gitu-gitu sih, Kak.
0: Berpikir ekonomis gitu ya.
2: Nah, iya, jati diri juga.
0: Pengembangan diri gitu ya.
1: Yes.
0: Terus yang jadi misalnya yang lempar ide gitu kayak gitu kamu yang handle.
1: Iya bisa kayak gitu atau mungkin deliver ke yang lain. Misalkan bisa kayak gini-gini nih, nanti tinggal di brief aja.
0: Tempat gimana?
1: Setempat.
0: Pasti kan mikirin juga gimana nanti kita bikin gitu ya.
1: Itu Kak, tergantung sih misalkan.
0: Libatin siapa? Teman-teman aja?
1: Bisa juga teman-teman ataupun misalkan tempatnya kita milih lagi nih. Kalau di tempat ini sesuai nggak ya dengan kegiatan yang kita akan pilih? Misalkan anak-anaknya tuh keterbatasannya seperti apa? Mungkin secara pengetahuan makannya tuh cukup atau belum. Jadi kayak misalkan kita kasih tuh juga sesuai dengan apa yang mereka dapat sih. Gitu. Tetap menyesuaikan
0: ya. Oke, tapi artinya itu belum finish juga nih ya. Masih digelindingkan lagi nih ide.
1: Kalau mau stay tune di Instagram
0: lanjut bergerak. Kipunya di mana? Di IG.
2: Instagramnya itu lanjut bergerak.
0: Itu nah, saja. Iya. Gak ada embel-embelnya lagi.
1: Gak ada.
0: Siapa tahu ada yang
2: itu cuma satu-satunya sih.
0: Oke. Nah, yang berarti perekrutannya untuk gabung juga itu enggak ini ya. Nah, ada batch-batchnya juga ya.
1: Ada batch-nya. Kita sekarang sudah di batch
2: 17 untuk minggu ini.
0: Oh, jadi ada kayak setiap minggu, dua minggu gitu ya.
2: Terbuka
0: lagi.
2: Iya, tiap minggunya sih, Kak.
0: Berapa orang tuh biasanya masuk?
1: Kalau
0: untuk apanya? Untuk ini, masuk ya? Ke batch baru lagi.
2: Ini like as a volunteer ya.
0: Volunteer.
2: Iya. Itu kalau untuk itu
0: tergantung lagi
2: kebutuhan. Sama kebutuhan yang tadi dibilang sama aja Kak.
0: Tergantung lagi. Terus siapa-siapa sih yang bisa gabung gitu?
1: Kalangan apapun. Misalkan teman-teman mahasiswa, kemarin juga ada teman-teman dari SMA yang masih sekolah juga.
0: Kebetulan liburan kemarin mungkin ya.
1: Ada juga ibu-ibu bisa ikut.
2: Iya, beneran.
0: Ibu-ibu dalam tanda apa nih?
2: Ibu-ibu
1: yang produktif.
0: Oh, yang masih produktif, yang masih gaul. Iya, makanya saya bilang gitu.
2: Ibu-ibu.
0: Jangan-jangan lu ngajak ibu kos lu.
1: Enggak dong. Mungkin lah gitu. Sebenarnya sih bisa juga sih.
0: Bisa juga.
2: Nanti ngajak-ngajak ya.
0: Oh gitu. Jadi siapapun gitu
1: ya. Asal mendaftar.
0: Mendaftarnya di
1: @lanjut bergerak Instagramnya.
0: Oke. Tapi enggak dijanjiin ya. Karena ada proses.
1: Betul.
0: Bukan raja yang menyeleksi ya.
1: Bukan.
0: Siapa tahu karena kenal sama raja kan bisa. Belum tentu ya.
1: Belum tentu.
0: Itu gimana sih voting?
1: Tapi
0: voting untuk terima atau tidaknya itu gimana
1: terima
0: sih?
1: Bocornya gimana kita, ya? Kita di posternya selalu bilang
0: ada ujian matematiknya enggak?
1: Oh, yang tercepat 15 orang tercepat akan masuk.
0: Oh gitu.
1: Keren. Iya dong. Jadi kayak kita enggak ada seleksi yang harus gimana-gimana. Jadi teman-teman yang mau belajar, yang mau berjoin gitu, langsung aja.
0: Langsung deh. Oke. Oke. Nah, selama 3 bulan ya.
1: Iya, Kak.
0: Saya ke Aril dulu ya. Aril, yang paling berkesan deh selama gabung di Lanjut Bergerak.
2: Oke.
0: Kemana itu?
2: Oke, Kak. Jadi yang paling berkesan banget mungkin itu saya kayak dapat keluarga baru ya. Kayak rumah kedua gitu. Karena kan
0: di event mana maksudnya?
2: Oh, untuk eventnya ya, untuk misalnya, yang paling berkesan itu kayaknya
0: saya sampai meneteskan air mata.
2: Enggak juga,
0: terharu gitu.
2: Kayaknya saya paling berkesan di event ini ya, Natal dengan event yang barusan, Kak.
0: Kenapa?
2: Yang
0: kenapa di situ?
2: Kue.
0: Kenapa di situ?
2: Soalnya ini ya, pada saat itu kayaknya juga akan mendekati dengan birthday ya, Kak. Iya, mendekati terus yang kayak terharu gitu yang nyanyiin sama teman-teman yang lain terus sama adik-adik yang lain gitu, jadi kayak dirayain gitulah walaupun yang kayak nggak gimana tapi tetap happy banget sih. Terus mungkin yang untuk event Natal itu yang kayak dapat ini ya, dapat ilmu baru, Kak. Yang kayak kan kita nggak tahu ya
0: ilmu apa ya, ilmu kebal.
2: Enggak, kan kita muslim ya, terus kita dapat beberapa pengetahuan dari teman-teman ini non muslim umat Kristiani, jadi kayak kita sama-sama belajar gitu di situ. Jadi
0: tolerannya,
2: toleransinya, terus yang kayak kita sama-sama manusia, jadi harus saling ini, jadi kayak kita ini ya dapat beberapa pengetahuan yang lebih lagi, jadi sangat berkesan sih, Kak.
0: Dan memang berarti memang di dalam komunitasnya ini diajarin juga kayak gitu ya?
2: Iya, Kak.
0: Emang maksudnya diajarin bersosialisasi dengan segala perbedaan itu nggak
2: iya, boleh ada ini. Di situ kalau di kami itu kan nggak boleh beda-bedain sih kak, di semuanya sama rata karena pemikirannya juga kan kita sama-sama manusia ya. Jadi keren, sih kak.
0: Dan biasanya tuh anak-anak muda mengkotak-kotakan diri gitu ya. Aku nggak mau deh kalau kan ini.
2: Kami itu ngerangkul semua.
0: Kalau Raja gimana?
1: Aku
0: yang bikin kamu terharu, lebih terharu mungkin dari si Arif apa?
1: Natal juga sih kak. Soalnya Natal. Saya sendiri yang ngelit.
0: Sendirian.
1: Dan gaji juga sih, kan ada Arifnya juga.
0: Enggak, maksudnya kali pertama.
2: Tapi iya. Untuk yang ngelit total ya itu Raja kak.
0: Jadi karena pengen ditemenin.
2: Iya kak.
0: Itu dia.
2: Tapi totalnya itu Raja semua. Soalnya yang ngelit pada saat di hari-harinya itu Raja.
0: Kan harinya.
1: Ya. Makasih Ael.
0: Sebagai tuan rumah gitu ya. Kenapa?
1: Mikir aja sih kayak Natal itu kadang ada beberapa ada beberapa orang yang mungkin ngerasanya gak bisa ngerayain Natal gitu-gitu. Dan mungkin kita gak akan tahu maksudnya hal baik apa yang kita bisa berikan kepada orang. Tapi mungkin dengan hal ini kita bisa berikan kebahagiaan itu gitu loh. Jadi saya pengen aja waktu masa-masanya Natal sekalian aja deh bikin ini deh. Soalnya eventnya juga masih mendekati, berlangsung, iya. Mendekati. Terus
0: ada momennya.
1: Ada momennya. Terus ada salah satu, saya... For your information, saya Islam, tapi saya suka salah satu ayat dari Alkitab terjemahan baru ini, kalau nggak salah, yang berbunyikan masa depan sungguh ada dan harapan pun takkan hilang. Dan menurut saya itu sangat-sangatlah inspiring saya sekali. Ini juga sama dengan salah satu ayat di Al-Quran, innamal yusri yusran, fa innamal yusri yusran, innamal yusri yusran, bahwa di dalam kesulitan selalu ada kemudahan. Jadi kayak itu inspiringnya

0: apapun kita berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau kita ada harapan tentang Tuhan, kita kita percaya bahwa Tuhan kasih gitu loh, itu pasti ada. Walaupun mungkin masih lama jalannya atau prosesnya. Nah, di saat itu pun saya kasih ajarin teman-teman untuk kayak misalkan buka kado tuh susah sampai mereka buka tuh kosong. Nah, ternyata nanti ada trik lagi di kantong saya. Iya. Nanti ada teman-teman baca ayat itu, terus ternyata nanti ada satu kardus yang saya kasih bahwa itu isinya sebenarnya. Hmm. Jadi jangan takut, sebenarnya ada hadiahnya.
1: Tapi gitu. Belum saatnya.
0: Jadi gitu. Itu kayak hadiahnya tuh yang tadi tuh cuman esoterik, terus ada di sini, terus ada di situ, gitu. Jadi itu maksud tersendiri.
2: Manipulatif
0: sih.
2: Juga dia.
1: Tapi keren loh kak. Buat yang kayak saya juga takjub loh yang dimana saya nggak.
3: Dia lebih ini ya, dia pengennya gitu. Dia pengennya ada sisi entertainnya dia.
0: Nah. Oh my god.
1: Jadi pada saat iya kan? Itu yang gak, saya juga takjub sama raja yang dimana itu.
0: Makasih ya El.
1: Terima kasih. Soalnya pada saat itu kan saya gak tahu ya kultur-kultur mengenai ini. Jadi yang kayak raja kepikiran, ih kayaknya kita bagus deh ini buat kegiatan Natal juga. Terus kami like as a team gitu ya, jadi kayak ih boleh sih boleh, kita juga bakalan support kok asalkan kita sama-sama belajar juga gitu. Jadi di sini aja yang urus beberapa ininya kak, jadi kita bakalan ngebantu gitu, cuma untuk teknisinya mungkin itu
3: teknisi, jadi teknisi juga
1: sepenuhnya aja yang ini kak. Yang handle yang kayak games-gamesnya. Jadi kita bakalan ngikut gitu ya, sama
3: sebenarnya kan di setiap event itu kan dari situ, walaupun mungkin ada yang bilang ini kerjanya as a team, tapi dari situ kan kelihatan tuh oh ini sosok kepemimpinannya, misalnya si raja ini kuat di sini.
0: Enggak kok.
3: Misalnya sisi entertainment oh si Ariel nih dapat. Jadi misalnya nanti the next program kan gampang, tinggal ngarahin aja. Oh, kamu kayaknya lebih cocok di sini, bro.
0: Cocoknya di mana gitu?
3: Biar
0: diarahin, gitu.
3: Biar cepet selesai dan makin keren. Yeah. Nah, kira-kira untuk anak-anak muda di luar sana nih, yang lagi nonton atau mungkin dengerin kita ini, apa yang kalian mau motivate nih?
1: Oke, mungkin dari saya pertama ya. Kalau saya sih nggak usah mager-mager yang gimana teman-teman saya juga.
3: Kayak program pemerintah nih anti mager gitu.
1: Enggak, kak. Soalnya sebelumnya itu saya ngajak temannya untuk ikut kegiatannya ini jalan bareng. Tapi jawabannya mager dan mager. Jadi kayak, ih kamu ngapain sih? Iya, yang kayak mau ini enggak, mau relasi enggak. Karena kan saya pikir di jalan bareng itu kan banyak orang ya, jadi mungkin di situ batu loncatan untuk kita loh sebagai nanti kan we never know, siapa tahu kita butuh inilah kan bisa ini kita cari-cari di lewat jalan bareng gitu.
3: Nggak mau dianya.
1: Nah iya jawabannya.
3: Tapi kan jangan patah semangat bro.
1: Jawab dan disitulah saatnya saya yang kayak nggak apa-apa deh, daftar sendiri aja. Dan akhirnya keterima sih satu kali shoot.
3: Ya, apa yang kalian, apa yang misalnya Ariel deh, apa yang mau Ariel sampaikan deh?
1: Mungkin banyak di teman-teman di luar sana itu yang masih muda dan teman-teman Gen Z lainnya itu yang merasa dirinya mager-mageran gitu. Harapan saya sih sama teman-teman yang lain itu stop mager ya. Soalnya kalau kalian terapin itu terus kayaknya bukan apa ya, tapi kalian bakalan di situ-situ terus. Jadi ayolah buat sesuatu yang keren dan hebat di luar sana gitu. Gak usah kesampingkan dulu magernya gitu. Kan kita bisa bangun dunia yang keren gitu untuk kedepannya. Karena kalau misalnya kita tetap di tempat tidur, apa sih yang bakalan dibangun? Dunia betul, mimpi betul, doang
3: betul,
1: sih.
3: Betul. Kalau Raja gimana nih? Okay. Kalau Raja pasti sudah ada konsep nih. Satu lembar, dua lembar.
1: Emang Raja.
0: Kalau ada Bung Karno mengatakan bahwa berikan aku 10 muda, maka niscaya aku akan guncangkan dunia. Tapi menurut saya, kalau 10 muda saja kayaknya kurang cukup ya. Kalau menurut saya sendiri, ada salah satu kata yang saya suka, yaitu apabila salah satu lidi dipatahkan, akan sangat mudah. Tapi

0: semisalidi di itu menjadi sebuah sapu, pasti akan susah untuk dipatahkan. Jadi ayo bersama-sama menjadi agen perubahan, jadi agen gerak. Jadi teman-teman kalau mau join di Lanjut Bergerak, ayo. Dan terakhir dari saya, kalau teman-teman mau bahagia, kejarlah kebahagiaan itu. Kita sih
1: kejar ya. Kejar, jangan mager.
2: Itu sih intinya. Jangan mager, guys.
1: Oke deh. Sekali lagi nih, kalau ada yang mau ikut, mungkin belum bisa daftar atau mungkin mau join-join dulu, berarti masuknya ke Jalan Bareng dulu ya.
2: Nah iya,
0: betul.
1: Kemana mereka kepo?
2: Okay. Jadi teman-teman yang lain itu kalau misalnya kepo-kepo mengenai Jalan Bareng sekitarnya itu, mungkin boleh follow akun Instagram Jalan Bareng Makassar. Dan di situ itu udah terlampir beberapa aktivasi-aktivasinya. Tapi kalau mau searching lagi boleh ya. Mulai dari Lanjut Bergerak, Jari Jemari. Yang Jari Jemari itu kegiatan aktivasi juga, Kak. Aktivasi ini kegiatan tangan, kerajinan tangan. Terus ada diskusi buku bareng yang tadi barusan dilaksanakan. Terus tim saya juga Lanjut Bergerak yang super duper keren, langsung aja follow Lanjut Bergerak. Itu cuma satu yang profilnya itu hitam putih.
1: Kalaupun mungkin tidak pengen terikat dengan kegiatan-kegiatannya, tapi mau support,
0: betul,
1: setiap kegiatannya Lanjut Bergerak gitu ya, nggak apa-apa ya.
0: Boleh banget.
1: Kalau di IG-nya Raja apa? Siapa tahu dia mau japri gitu ke Raja.
0: Boleh. Atau teman-teman bisa langsung aja kepoin di @lanjutbergerak, atau teman-teman mau langsung memberikan gifting untuk teman-teman yang ada saat melakukan volunteering. Teman-teman juga bisa langsung saja DM di @lanjutbergerak sih.
1: Lanjut saja ya. Gitu. Di dalam ada Raja kok. Okay. Ada Ariel kok di dalam.
0: Tenangkan diri.
1: Sukses terus teman-teman.
0: Terima kasih.
1: Nah, untuk Anda pendengar dan juga pemirsa, boleh tonton kembali di kanal YouTube Prosat dari Makassar Lanjut Bergerak malam hari ini ya. Ada slogannya katanya dari Lanjut Bergerak. Saya Arman dan juga teman-teman ada Raja dan Ariel nih yang menginspirasi kita malam hari dengan Lanjut Bergerak.
2: Lanjut Bergerak, lanjutkan pergerakan.
1: Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: calling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Baru saja telah kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan berikutnya, seperti biasa, setiap malam minggu kita akan seru-seruan di Cafe Musik RRI. Dan kali ini spesial, nanti di awal perjumpaan saya menculik salah satu artisnya RRI Makassar ya. Kalau masalah pernyanyian, nah beliau nih yang paling luar biasa, yang akan menemani kita di awal perjumpaan nih pendengar. Ada siapakah yang akan menemani saya? Kita buka acaranya dulu deh ya. Untuk mendengar pesawat dimana-mana Anda berada, kita berjumpa lagi di Cafe Musik RRI.

0: Kafe Musik RRI Makassar bareng Irsan Saputra menemani Anda di malam minggu kali ini. Tentunya seperti biasa, saya undang Anda untuk berpartisipasi mendaringkan line telepon dan juga line WhatsApp kami di 0821-3333-9440. Untuk menghibur Anda, saya telah mendatangkan ini kakak saya juga yang ngajarin saya banyak hal. Langsung kita ngobrol bareng dia ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Wah, bersemangat sekali.
1: Iya.
0: Kita berjumpa kali ini. Saya mengundang Anda untuk bisa membuka perjumpaan kita di Cafe Musik RRI kali
1: lama
0: ini.
1: Lama ya.
0: Lama baru kita.
1: Aku tadi pas waktu dengar tune-nya itu, aku teringat sekitar 23 tahun yang lalu.
0: Tune-nya masih sama?
1: Iya.
0: Wah. Ini dibuat sama senior kita ya?
1: Iya, Gara
0: Mulyono. Iya, benar banget.
1: Aku bawa program ini itu tahun 2003.
0: 2003.
1: Udah lahir?
0: Udah, 2003 udah itu SD kelas 6 saya.
1: Kelas 6.
0: Masih kelas 6 Anda udah bawain acaranya
1: ya.
0: Saya.
1: Seru loh, dulu seru. Dan kita bersyukur ternyata program itu masih ada ya sampai 2026.
0: Wah, luar biasa. Berarti kalau dari 2003 ke 2026 berarti sudah
1: 23 tahun.
0: Ya. Wow. Dan kali ini pengen nyanyi lagunya, bukan lagu Indonesia, pendengar ini spesial emang di malam hari ini. I Have Nothing, ini lagu yang kalau di kompetisi banyak yang takut sama lagu ini ya. Karena jebakannya banyak, terus juga notasinya sulit, terus ketukan-ketukannya agak beda gitu.
1: Iya
0: ya kan, ada potongan-potongannya yang kayak.
1: Bener sekali.
0: Apalagi penyanyi aslinya Whitney Houston, ini almarhumah kan emang diva pada zamannya juga kan ya. Kalau gitu bagaimana sih kalau dibawain sama Richard Ferdinand, Irsan hadirkan musiknya ya. Terdengar dengan baik?
1: Boleh.

0: Richard Ferdinand. Masih bagus ya.
1: Oh, terima kasih.
0: Hit-hit nadanya masih oke banget.
1: Udah gabung.
0: Tapi ini loh ketukan, ini ada yang ini kan yang tidak tiap mau overtune dia kan agak hilang dulu kan?
1: Yes.
0: Ada ketukan-ketukannya. Hmm. Kok bisa dapat terus sih? Ada kan kita hilang dulu langsung na na na na.
1: Kan sebagai maksudnya juri juri kompetisi nyanyi masih sering juga maksudnya coaching vokal gitu, memang harus ini, harus latihan terus.
0: Jadi emang harus tetap terus latihan ya,
1: latihan terus, terus olahraga jogging juga
0: untuk jaga pernapasan. Okay. Terima kasih banyak sama, Richard Ferdinand. Aduh, aku happy banget bisa dengar suaranya lagi.
1: Thank you.
0: Keep healthy ya. Sampai jumpa.
1: Yes. Satu era di Makassar dengan kafe musiknya. Thank you.
0: Sama-sama. Aduh, happy banget saya udah dengerin lagi. Gimana? Udah terhiburkan semuanya. Thank you. Aduh, aku happy banget dengar lagunya. Suaranya Bang Richard Ferdinand udah lama banget dengar nyanyinya yang serius gitu tuh. Yang ala-ala kompetisi udah baru dengar lagi nih. Terakhir kayaknya tahun lalu gitu ya. Ya. Dengar di kompetisi juga. Nah, ada siapa di ujung telepon? Kita coba dengar dulu deh. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Kafe Musik RRI
0: Makassar. Ah, Katika nih. Gimana kabarnya Katika, sehat? Alhamdulillah. Katika, kita kali ini nyanyi lagunya siapa nih? Tadi di awal Bang Richard Ferdinand udah menghibur tuh. Halo, Katika.
2: Iya,
0: Katika, ini kayaknya sinyalnya agak putus-putus. Boleh bergeser sedikit nggak, Katika?
2: Halo?
0: Iya, nah udah lumayan bagus lah suaranya.
2: Bagus?
0: Udah lumayan. Kali ini kita nyanyi lagunya siapa nih?
2: Lagunya ini, Tak Berpisah.
0: Takkan pisah?
2: Mengapa harus berpisah yang kayak begini? Bukan dusta yang memisahkan.
0: Itu lagunya siapa ya? Tunggu, mengapa harus
2: berpisah?
0: Nika Ardila bukan?
2: Iya.
0: Iya ya? Benar ya? Oke deh. Oke, Irsan siapkan lagunya ya. Mengapa harus berpisah? Ini official dari Nika Ardila. Irsan siapkan dulu musiknya, sembari Kak Tika boleh menyapa buat siapa nih?
2: Menyapa sama Pak Manja, Adbunya Sopi, ada juga Kak Tantri, ada Ica, ada Sul, ada Uli ya. Pokoknya
0: sempurna
2: aja
0: deh,
2: kamu terkejar
0: salam, kayak semua rakyat. Iya.
2: Iya,
0: kita aja, Irsan. Oke deh. Saya sudah siapkan musiknya. Sudah siap, Miki, Katika?
2: Mudah-mudahan terdengar-dengar jelas.
0: Ya. Amin, mudah-mudahan ya. Kalau bisa, kalau masih ada radio tak di situ, boleh dinyalakan sedikit. Supaya kalau misalnya dia agak hilang.
2: Delay, kalau kita di sini.
0: Oh iya, benar, agak delay ya.
2: Kalau ikuti di radio delay jauh.
0: Oke deh kalau begitu, semoga ini bisa terdengar dengan baik ya. Semoga. Oke, Irsan siapkan musiknya.

0: Tinggi banget ya lagunya ya. Sama-sama Kak Tika.
1: Kayak mau batuk.
0: Iya, tinggi banget emang suaranya Mbak Nika Ardila. Yeah. Jadi memang agak sulit gitu.
1: Makasih, San.
0: Sama-sama, sehat-sehat Ki juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Tika tadi, berikutnya saya geser ke WhatsApp dulu pendengar ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KP Musik RRI Makassar.
0: Nah ini Mini, satu minggu ini banyak yang cari. Mana Mini Mbak Tantri sehat-sehat
2: iya,
0: jika
2: sakit. Nggak bisa masuk, nanti kalau nyaman perasaanku ya baru bisa
0: masuk. Tapi bagaimana Mi kakinya, baik-baik Mi?
2: Ya agak mendingan.
0: Agak mendingan ya.
2: Belum bisa kemana-mana.
0: Iya, jangkit dulu kemana-mana.
2: Masih itu.
0: Masih sakit dirasa ya.
2: Padahal tadi ada teman panggil pergi ini pembukaannya PSM Parepare,
0: Piala
2: Gubernur. Saya bilang, tidak bisa Kak.
0: Jangan ambil dulu ya. Sehat dulu. Lagunya siapa mau dinyanyikan kali ini?
2: Masih menghitung itu.
0: Tapi bisa ya. Bisa jemak karaoke ini?
2: Ya, bisa Ji mungkin karena
0: bisa jadi
2: tidak terpengaruh mungkin dari suaraku.
0: Bismillah.
2: Iya.
0: Lagunya siapa ini mau dinyanyikan?
2: Lagunya apa ya?
0: Lagunya siapa
2: aku
0: ya?
2: Tak rela.
0: Aku tak rela.
2: Iya. Yang ada itu? Wanita.
0: Siapa yang menyanyi ini?
2: Itu Tony Parera.
0: Oh, Tony Parera ya. Nada wanita ya?
2: Iya betul.
0: Oh, Tony Parera. Oke deh. Aku tak rela Tony Parera karaoke nada wanita itu kan? Cocok Mi?
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Cocok
0: Mi. Menyapa Ki dulu, iya.
2: Ya, menyapa tadi buat Tika. Terima kasih sapaannya dan doanya. Semoga sehat selalu. Pokoknya buat semuanya yang sudah mendoakan Tantri, ya terima kasih. Ada Pak Abdullah Sewang, ada siapa itu? Sri Sinta, Ibu Andi Anissa. Ada siapa itu ya? Ali Sardino yang sering menyanyi, mana suaranya? Ada Bang Ali. Ada siapa yang di Sabang? Ada Yuda. Pokoknya buat semuanya deh. Soalnya masih kaku.
0: Oke, kalau gitu, sudah siap Miki?
2: Iya, ada Mika lagunya?
0: Sudah ada, Yersan udah ada ini.
2: Iya.
0: Siap Miki juga?
2: Iya. Yeah.
0: Oke, Yersan siapkan musiknya. Langsung dibunyikan. Yeah. Ini dia, Aku Tak Rela Tony Parera, dinyanyikan oleh Mbak Tantri.

0: Tantri.
1: Ye.
0: Saya lupa kasih keluar suaranya.
1: Makanya saya bilang, mana ini musiknya?
0: Saya juga, kenapa gak bunyi-bunyi? Astaga, ternyata Irsan lupa kasih keluar suaranya.
1: Saya bilang, kenapa tidak ada suaranya? Jadi
0: saya ulangi. Okay. Saya hadirkan musiknya buat Mbak Tantri.
1: Iya. Tadi ada Bun Rica juga ya.
0: Iya. Ini dia, aku tak

0: Luar biasa suaranya.
1: Nyut-nyut ini sakitnya.
0: Tapi masih bisa Mbak Tantri, masih bagus.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi harus juga ini yang menyiar menyanyi ya.
0: Mudah-mudahan nanti ya.
1: Semangat.
0: Oke, kalau gitu Mbak Tantri, nanti kita semangatin ya. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Tantri tadi pendengar. Saya geser ke telepon biasa dulu ya. Silahkan yang ingin gabung di telepon biasa. Nah, ini dia. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Gue Aden Brekan.
0: Bagaimana karebat ini?
2: Sakit-sakitan,
0: Ki.
2: Iya.
0: Tapi bisa Ciki menyanyi nih?
2: Bisa, Ji.
0: Lagunya siapa mau Ki nyanyikan?
2: Mulanya biasa saja.
0: Mulanya biasa saja ya. Saya carikan Ki dulu lagunya ini. Mulanya biasa saja. Biasa. Nah, mulanya biasa saja. Menyapa Ki dulu ini untuk siapa Bang Ugua?
2: Anak di Palembang.
0: Mm-mm.
2: Warga Manado. Les Ardino di Polman, itu saja.
0: Itu saja ya. Baik ya. Irsan sudah siapkan musiknya. Sudah siap Ki Bang Ugua?
2: Oke.
0: Oke, ini dia lagunya.

0: Sama-sama Pak Ugua. Iya, waduh langsung ditutupin telepon nih Irsan nih. Kita pindah ke WhatsApp dulu mendengar ya. Di sana ada Pak Fajar di Palopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KP Musik RRI Makassar.
0: Mantap. Pak Fajar bagaimana kareba?
1: Bagus, sehat-sehat sih. Hanya panas kalau siang.
0: Anu, cuacanya begitu.
1: Kalau hujan mi di Makassar itu dek, hujan mi juga dek.
0: Oh begitu, insyaallah mudah-mudahan cepat dek.
1: Iya.
0: Iya, karena ini panjang-panjang katanya ini. Beli mami ke air galon. Lagunya siapa mungkin nyanyikan ini, Pak Fajar?
1: Lagu kenangan mi, anu lagunya Panca itu yang pertama kali.
0: Yang pertama kali.
1: Iya, anu kasih besar-besar ke suaranya deh. Karena banyak bisa telinga aku selama tinggal ke Dempang.
0: Saya siapkan ki kalau begitu. Dikasih. Menyapa ki dulu untuk siapa ini?
1: Oke, Pale, ade saya menyapa buat Bunda Sopi, buat Densewang, buat Tika tadi di Sabang. So, suaranya Tika tidak kedengaran. Buat siapa tadi Pari-Pari, Ibu Santri ya.
0: Mbak Tantri, ye.
1: Santri di Pari-Pari, Ibu sudah sehat ya.
0: Amin, masih ada katanya masih sakit-sakit kakinya.
1: Nah, semua-semuanya bisa aja Dirsa.
0: Oke, kalau begitu.
1: Kalau pulang nanti hati-hati ya.
0: Terima kasih banyak. Saya putarkan ki musiknya kalau begitu.
1: Iya.

0: Opo, luar biasa suaranya ya. Masih kayak anak muda saya dengar.
1: Masa?
0: Masih luar biasa powernya ini.
1: Oh begini, kalau suara boleh.
0: Kalau suara boleh diadu ya.
1: Ya, ini masuk bertanding di Makassar, tapi ya umur kan 25.
0: KTP tidak bisa membohongi.
1: Iya. Tambah comok-comok kok kapan lagi ini?
0: Ih, tidak ji, turun-turun sedikit ini.
1: Bagus nih, sudah. Kalau ada misterimu nanti, sudah. Bagus nih, bu. Tambah bagus badanmu.
0: Oh, begitu. Iya, pengen kalau begitu.
1: Doakan semoga ya cepat merik ya.
0: Amin.
1: Oke, Pale.
0: Iya, terima kasih banyak. Ada Pak Fajar tadi di Palopo. Terima kasih banyak Pak Fajar. Sehat-sehat Ki. Katanya lagi di Empang ini. Rasanya semenjak tinggal di Empang ini agak kurang-kurang pendengaranku. Jangan begitu dong. Yang ingin gabung lewat line telepon juga boleh, silahkan ya. 0821-3333-9440. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
2: Pak, ini Fikir dari Makassar.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dari Toraja.
0: Dari siapa?
2: Rain, dari Toraja.
0: Oh, Rain. Agak kecil suara tadi ini, Bang Rain?
2: Iya.
0: Iya, agak dekat-dekat kayak dulu sama mic anu tak?
2: Iya.
0: Nah, kita nyanyi lagunya apa ini? Sarira Parerung atau apa ini? Kita mau nyanyi lagunya siapa?
2: Lagunya Pance.
0: Pance Ponda.
2: Iya. Yeah.
0: Yang mana itu?
2: Apa lagi itu?
0: Apa itu judulnya?
2: Mengapa tak pernah jujur?
0: Mengapa tak pernah jujur?
2: Iya. Yeah.
0: Tunggu Irsanjar dulu ya. Mengapa tak pernah jujur?
2: Iya. Yeah, tapi di waktu dari liriknya situ ya?
0: Iya. Mengapa tak pernah jujur? Karaoke ya?
2: Iya. Yeah.
0: Dari Pance Pondak. Oke, Irsan siapkan musiknya.
2: Iya, yeah, lagunya buat semuanya saja.
0: Buat semuanya saja?
2: Semuanya, iya.
0: Oke deh, kalau begitu. Kami hadirkan musiknya.

Bang Rin di Toraja. Keren banget Bang Rin. Sama-sama. Ada Bang Rin pendengar ya, baru saja bergabung bareng kita. Waduh, keren ya suaranya Bang Rin ya. Untuk Anda yang pengen bergabung kayaknya tinggal bisa satu penyanyi lagi deh ya. Satu penyanyi lagi. Tapi sembari menunggu, Irsan hadirkan juga ini nih, mana-mana ya. Nah ini, semoga ini bisa menghibur pendengar. Irsan mau nyanyikan lagunya Samson, judulnya Luluh, untuk pendengar Pro 1.

0: kasih pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kafe Musik RRI, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan pekan depan ketemu lagi bareng Irsan atau bareng teman-temannya saya menemani Anda di Kafe Musik RRI Makassar. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kau kasihku, manisku, sayangku. Kau kasihku, manisku, sayangku.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Tuhan, kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
3: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
2: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
4: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Sabtu, 29 Agustus 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, kembali menjumpai Anda hari ini, hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 melalui FM di 94,4 dan aplikasi RRI Digital. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pendengar Pro 1, mengawali kebersamaan kita pagi hari ini di Makassar. Pagi ini kami akan hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat dibacakan oleh Qori Zainal SAG dan terjemahan oleh Andi Ampela.
1: Makassar pagi ini

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang salim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Dan demikian pula lah kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran. Maka orang-orang yang telah kami beri kepada mereka Alkitab Taurat, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah ada yang beriman kepadanya, dan tidak adalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran, sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.

ustedes por el

0: Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam
3: Bu. Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanggi berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Dari lah khalifat begini Mbak ini. Ya bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimaraskan dengan sakit kepungnya kita itu lah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar RRI Makassar, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, seperti biasa di hari Ahad insyaallah kita akan mendengarkan tausiah dari narasumber kita Bapak Ustaz Dr. Yusri Muhammad Asyad LCMA. Beliau merupakan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dan juga beliau sebagai dosen di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Dan pendengar, alhamdulillah subuh hari ini kita kembali bersama dengan Pak Kiai tentunya. Dan untuk Anda sebentar yang ingin bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 082133339440. Langsung saja kita menyapa pendengar Pak Kiai yang sepertinya beliau sementara di bandara saat ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Apa kabar tak Pak Kiai subuh hari ini pagi ini?
5: Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat.
4: Sementara di bandara Pak Kiai ya?
5: Iya betul, saya sebentar di bandara ini mau ke Surabaya.
4: Baik, mohon maaf mengganggu Pak Kiai dan via Manila. Semoga perjalanannya ke Surabaya langsung lancar. Baik, dan pendengar, kita manfaatkan waktu, langsung saja kita akan mendengarkan tausiah sebelum Pak Kiai berangkat menuju Surabaya. Silakan Pak Kiai.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, kita bersyukur kepada Allah sehingga pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di RRI Makassar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua. Ya. Tema kita pada pagi hari ini adalah kenapa kita harus bermaulid. Ya. Sekarang ini adalah hari-hari maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana umat Islam seluruh dunia telah memperingatinya dari Afrika Utara, Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir dan negara-negara Arab yang lain semuanya memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun di Indonesia. Nah, sekarang apa pertanyaannya adalah kenapa kita harus bermaulid? Kita tahu bersama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia dari seluruh makhluk Allah. Itu satu sebabnya. Ya, khairul khalqi kullihi. Sebaik-baik makhluk Allah adalah Rasulullah, melebihi kemuliaannya daripada Ka'bah, melebihi kemuliaan daripada arasy, surga dan neraka dan seluruh makhluk Allah. Ya, kemudian kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk memberi cahaya kepada kita. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk bagaimana kita mengimani Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada tuhan di selain Dia. Nah, kemudian datang untuk memberikan pelajaran tentang akhlak. Wa ma bi'istu min tammi ma matari mal akhlak. Saya diutus untuk menyebarkan akhlak, mengajarkan akhlakul karimah, bagaimana kita menghormati orang tua, berhubungan baik dengan manusia. Semuanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pemberi syafaat di hari kemudian. Oleh karena itu, sangatlah pantas kalau kita bermaulid, memperingati maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau peringatan-peringatan yang lain kita laksanakan, kenapa kita tidak memperingati maulidnya Nabi? Ini dari si akal pemahaman saja. Nah, ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Hasan bin Thabit. Ini Hasan bin Thabit ini pernah mendengar dari Nabi bahwa kalau Nabi datang jangan berdiri. Artinya jangan seperti raja, terlalu dihormati berdiri. Nah, suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang di tengah-tengah para sahabatnya dan tidak ada sahabat satu pun yang berdiri. Nah, saya kira kalau Presiden Prabowo datang kita pasti berdiri ya. Namanya menteri juga pasti akan berdiri. Nah, ini tidak ada yang berdiri juga, tidak ada yang berdiri. Kecuali satu, namanya Hasan bin Thabit. Nah, Hasan bin Thabit ini adalah seorang sahabat yang pandai sekali bersyair. Nah, ketika dia berdiri, datang Nabi bertanya, kenapa kamu berdiri? Terus dia mengatakan, Qiyami li azizna layya fardun, wa tarqul fardhi ma huwa mustaqimu, wa ma huwa mustaqimu. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun, wa yara hazal jamal wa la yakumu. Artinya bahwa, Qiyami li azizna layya fardun, saya berdiri karena mengagumi seseorang, karena menghormati seseorang, adalah wajib bagi saya. Dan apabila saya tidak melaksanakan kewajiban ini, maka saya termasuk orang-orang yang tidak berakhlak, tidak istiqamah, tidak melaksanakan ajaran yang baik. Kemudian, ajib kiriman laman lau aklan wa fahmun, saya heran melihat ada orang yang memiliki pemahaman akal sehat, wa yara hadzal jamal wa la yakum, dan melihat orang-orang kagum, orang terhormat, orang mulia seperti ini, kok tidak berdiri? Artinya begini, saya mau kiaskan, mau analogikan ke situ, bahwa sangatlah saya heran, tidak masuk akal kalau ada orang yang datang maulidnya Rasul datang, kita tahu lahirnya Rasulullah tanggal sekian, terus kita tidak mau bermaulid. Di mana akal sehat kita? Di mana pemahaman kita? Itu maksud saya. Jadi kalau ada orang mengingkari maulid adalah orang yang tidak berakal sehat pada dasar. Itu dari segi akal sehat, dari segi dalil akal dia. Nah, bagaimana kalau kita melihat dari dalil naklinya? Ada nggak nasnya dari Al-Quran atau hadis? Nah, secara umum ada. Jadi, kita dianjur ke maulid ada dalil secara umum. Apa itu? Pertama, Allah mengatakan, Qul bifadlillahi rahmati, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Artinya bahwa katakanlah Muhammad, dengan fadilah Allah dan rahmatnya, katakanlah فَلْيَفْرَهُ, maka bergembiralah. Dan kata فَلْيَفْرَهُ di sini karena ada datangnya Rasulullah, datangnya Al-Quran, datangnya Islam ini, ada merupakan rahmat Allah, maka kita diajarkan untuk gembira maksud. Nah, salah satu bentuk keimanan kita adalah bermaulid. Apa salahnya di sini? Tidak ada satupun kemaksiatan yang kita lakukan di dalam, kecuali bertausiah, menyampaikan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dan di dalam maulid itu ada yang namanya silaturahmi, ada yang namanya saling memberi sedekah. Kalau kita di Indonesia namanya telur, songkolo, itu yang saling memberi sedekah. Jadi tidak ada satupun yang celah di dalam. Kemudian ada lagi dalil mengatakan wazakirhum bi ayyamillah. Arti ingatkanlah mereka hari-hari Allah. Nah, salah satu hari Allah di sini menurut hadis adalah lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah hari di mana kita selamat dari kemungkaran, selamat dari bencana, selamat dari kekurangan, selamat dari kesakitan dan bencana. Itu namanya ingatkanlah hari-hari Allah. Nah, hari-hari Allah yang paling istimewa adalah lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah menyuruh kita untuk mengingat itu. Nah, salah satu cara untuk memperingati hari-hari ini Allah dalam memperingati maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian terakhir ada satu syair mengatakan begini. Kita kan tahu bahwa namanya Abu Lahab itu kan pasti masuk neraka. Masuk neraka jahanam selama-lamanya. Tetapi karena bergembira datangnya Rasulullah SAW, lahirnya Rasulullah SAW, sehingga Abu Lahab ini diringankan siksaannya setiap hari Senin, lahirnya Rasulullah, sebagai penghormatan. Makanya muncullah satu syair yang mengatakan, "Iza kana hadha kafiran ja'a zambuhu, iza kana hadha kafiran ja'a zambuhu, wa tabbat yadahu fil jahim muqaddada." Kalau memang orang kafir yang namanya Abu Lahab ini sudah pasti masuk neraka. Ya. Artinya bahwa kesimpulan artinya bahwa syair itu mengatakan bahwa kalau Nabi Muhammad, kalau Abu Lahab itu diringankan siksanya oleh Allah karena bergembira lahirnya Rasulullah. Nah, kalau kita bagaimana? Kita ini bukan hanya bergembira, tapi kita mengikuti ajarannya Rasulullah SAW. Kita beriman, kita melaksanakan akhlak-akhlaknya. Kira-kira bagaimana keselamatan kita di akhir. Nah, ketika saya bermaulid, itu salah satu bentuk kegembiraan saya sebagai Muslim. Maka sesungguhnya insya Allah, saya bermaulid, semoga mereka mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Jadi segera intinya bermaulid itu bukan meramal pergantinya, tetapi mengikuti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berhubungan dengan Allah maupun juga berhubungan dengan sesama manusia. Sekira seperti itu, ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai yang sudah menyempatkan waktu untuk memberikan tausiah dan live pagi hari ini sebelum berangkat menuju Surabaya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0821333349440. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Pak siapa, Pak? Di mana?
6: Di Liwang, di
4: Nuri Baru. Baik, silakan Deng Liwang di Nuri Baru.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyaallah, terima kasih.
6: Saya penyandang disabilitas, Ustaz. Saya bertanya, ini ada terbagi dua maulid, Pak Ustaz. Ada tidak mengadakan, ada mengadakan. Ini bagaimana hukumnya puasa sini? Apalagi bulan ini, Pak Ustaz. Saya bilang orang Makassar tradisi. Harusnya datang
4: atau
6: bagaimana,
4: Pak Ustaz? Iya,
6: terima kasih banyak ini.
4: Dan hati-hati, Pak Ustaz,
6: kalau
4: Pak Ustaz saya di Jakarta, bawa oleh-oleh pulang. Baik. Terima kasih, Deng Liwang di Makassar sudah bergabung. Anda yang lain, pendengar yang masih bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda di 0821 333 3944. Ada yang sama, Pak Kiai, ada Pak Ahmad yang menanyakan untuk yang tidak merayakan maulid, apakah itu salah? Katanya mendengarkan bahwa ini tidak diamalkan sama Rasulullah dan sahabatnya. Seperti apa? Tapi sebelumnya kami kembali terima penelpon. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa, Pak? Di mana? Pak Bahar di Boni. Silakan Pak Bahar.
5: Ayo, Pak Bahar.
6: Pelaksanaan hari apa maulid tidak apa-apa enggak, Pak Ustaz. Kalau melewati bulan Rabiul Awal baru dilaksanakan. Karena apa, Pak Ustaz? Sekarang ini kan bulan ini kabarnya konser-konseran paling mau dipotong dan lain sebagainya. Jadi lewat masuk Rabiul Akhir baru dilaksanakan. Ya, tolong dijelaskan Pak Kiai.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Kiai untuk ditanggapi.
5: Ya, begini. Tidak semua yang tidak dilakukan Rasulullah bukan berarti itu diharamkan. Jadi tidak ada kaidah mengatakan semua yang tidak dilakukan Rasulullah pasti diharamkan. Makanya ada kaidah mengatakan tarkun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadullu ala tahrimi. Nabi meninggalkan sesuatu bukan berarti itu diharamkan. Nah, yang namanya maulid ini ada perbuatan baik, bukan perbuatan jahat. Itu tidak perlu dilakukan Rasulullah. Tapi Nabi memperingati hari lahirnya dengan berpuasa. Nah, kalau Rasulullah memperingati lahirnya berpuasa, kita juga mencontohnya di puasa di Senin. Nah, bagaimana kalau saya memperingati air lehernya dengan cara-cara yang Islami seperti tausiah, seperti yang kita lakukan sekarang? Jadi tidak ada satupun kaidah, semua yang tidak dilakukan Nabi Muhammad adalah diharamkan. Jadi ini semuanya tidak benar ya. Jadi yang namanya bermula ini hukumnya boleh, boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi karena sudah menjadi tradisi, maka kalau kita selalu melakukannya tidak apa-apa. Yang tidak melakukannya juga tidak apa-apa. Yang tidak melakukan jangan mencela, jangan mengharamkan. Itu berbahaya sekali. Sesuatu yang boleh dilakukan kemudian diharamkan, itu berat, lebih berat dosanya daripada orang yang tidak bermaulid tapi tidak bicara apa-apa. Tapi ini ada yang mengharamkan. Jadi ada dua orang yang tidak senang kita bermaulid, yaitu adalah setan. Setan itu tidak suka kita bermaulid. Yang kedua adalah mereka-mereka yang teriak-teriak itu dari kaum salafi-salafi itu, ya, Wahabi itu yang mengharamkan itu. Dua orang itu, dua kelompok ini yang tidak senang kalau kita berbuat. Jadi intinya bahwa selama di dalam maulid itu, peringatan maulid itu, tidak ada hal-hal yang mengharamkan, itu boleh saja kita lakukan. Bahkan berpahala kalau kita melakukannya karena niat untuk mendengarkan Rasulullah di dalam. Yang kedua adalah karena dalam juga ada syiar, ya, mensyiarkan Rasulullah. Kemudian masalah kedua, boleh saja kita laksanakan maulid kapan dan boleh sebelum hari lahirnya, boleh juga Rabiul Akhir, bisa. Tidak ada masalah, namanya memperingati itu tidak harus pada hari hanya. Di mana waktu yang tepat bagi kita ada kesempatan, boleh kita memperingati maulidnya di akhir bulan atau di awal bulan depan dan sebagainya. Yang penting niat kita adalah untuk mensyiarkan ajarannya Rasulullah, dan niat kita untuk mengamalkan ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira seperti itu.
4: Baik, Pak Ustadz, ini untuk sebelum persiapan Pak Kiai berangkat tentunya menuju ke Surabaya, dan pendengar kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan mohon maaf untuk Anda yang masih ingin bergabung insya Allah di kesempatan mendatang. Sedikit ada kesimpulan Pak Kiai sebelum ditutup dengan doa, silahkan.
7: Ya, saya tutup nih.
4: Iya Pak Kiai.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu rasulillah. Allahumma aktah alina fitun arifin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, semoga kita pada hari ini terima doanya dan kita semuanya termasuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah Pak Kiai, dan pendengar kami ucapkan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung. Terima kasih banyak Bapak Kiai sudah bersama-sama kita pagi hari ini di program Mutiara Pagi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar untuk mengikuti acara kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Kita tentu bersyukur kalau diambil ke pusat, karena memang sedianya mereka adalah bagian daripada ASN.
2: Yang begitu terjaga, kegiatan ini patut dilaksanakan secara periodik.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik Sari Berita. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendukung langkah pemerintah pusat mengalihkan status kepegawaian guru P3K daerah ke pusat. Ratusan tim pelajar hingga kepala sekolah ikut bertanding dalam turnamen mini soccer Distrik Cup di Kabupaten Sinjai. Dan inilah warta berita selengkapnya. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendukung langkah pemerintah pusat mengalihkan status kepegawaian guru P3K daerah ke pusat. Laporan disampaikan Iin Nur Fahraini.
4: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendukung langkah pemerintah pusat yang akan mengalihkan status kepegawaian

0: seluruh P3K daerah ke pusat karena dapat mengurangi beban fiskal dari pemerintah daerah. Hal ini diungkapkan Andi Sudirman belum lama ini di rumah jabatan gubernur. Menurutnya saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menunggu arahan pemerintah pusat terkait rencana pengalihan status P3K Parwaktu dan guru P3K daerah menjadi pegawai pemerintah pusat. Ia menambahkan pemerintah daerah tentu siap mengikuti kebijakan tersebut terkait masalah pendataan masih menunggu tindak lanjutnya.
1: Kita tentu bersyukur kalau diambil ke pusat karena memang sedianya mereka adalah bagian daripada ASN ya, PNS dan P3K masuk ASN. Sedianya memang kita berbagilah dengan pusat untuk pembebanannya.
0: Andi Sudirman mengaku bersyukur karena memang sudah seharusnya mereka ini juga merupakan bagian dari ASN. Ia menilai pembagian beban pembiayaan dengan pemerintah pusat akan membantu daerah. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait pengalihan status P3K Parwaktu dan guru P3K daerah menjadi pegawai pemerintah pusat. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKNRI Prof. Sudan Arifarulo mengatakan, persiapan teknis kebijakan tersebut masih dilakukan, termasuk dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Prof. Sudan meminta seluruh pihak bersabar menunggu mekanisme teknik pengalihan status kepegawaian tersebut.
2: Kan nanti akan ada dialihkan penggajiannya ke pusat. Nah, tinggal kita tunggu nanti skemanya seperti apa. Sedang dimatangkan semuanya. Tentu ini positif kok, semuanya positif. Pemerintah mengambil langkah ini sudah dengan perhitungan yang matang, yang sangat positif.
0: Prof. Sudan menambahkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini tentunya semua telah diperhitungkan dan berharap semua kebijakan tidak ada kesejahteraan yang menurun. Bahkan pihaknya telah melakukan skema-skema perbaikan regulasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ASN, namun demikian dilakukan secara bertahap.
3: Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan memberi atensi terkait permasalahan sampah. Laporan disampaikan Iinur Fahraini.
0: Pemerintah saat ini sedang fokus dalam penanganan sampah yang terjadi hampir di seluruh daerah. Salah satunya dengan menghentikan proses open dumping atau metode pembuangan sampah di tempat pemrosesan akhir atau TPA dengan cara menumpuk begitu saja di area terbuka tanpa pengolahan atau penutupan tanah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Kasman menjelaskan, masalah penanganan sampah ini menjadi kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Pihaknya mendorong untuk dapat agar pemilihan sampah dari hulu diterapkan secara perlahan. Dan ini menjadi sangat penting salah satunya dalam mengurangi sampah yang masuk ke dalam TPA. Lebih jauh, Kasman menyatakan pemerintah kabupaten dan kota telah melakukan berbagai langkah dalam mengatasi persoalan sampah ini.
4: Beberapa daerah di Sulawesi itu kan memang sudah langkah-langkah yang dilaksanakan sesuai dengan arahan dari pusat dan sesuai dengan regulasi sudah mereka laksanakan, termasuk beberapa lokasi mereka juga kemarin sudah menerapkan pemilahan untuk meminimalisir sampah yang sampai ke TPA, artinya di tahapan hulu yang memang ditekankan untuk bisa ada pemilahan.
0: Menurutnya mengatasi masalah sampah bukan hanya peran dari pemerintah saja, namun partisipasi masyarakat juga berperan penting dalam keberhasilan pengolahan sampah dari hulu. Jadi diharapkan penanganannya mulai dari hulu sehingga nantinya berdampak ke hilir.
3: Bank Indonesia mendorong UMKM naik kelas. Informasinya disampaikan Hairudin Burahim.
5: Bank Indonesia Sulawesi Selatan mendorong pelaku UMKM terus meningkatkan kualitas usaha agar mampu naik kelas dan semakin berdaya saing. Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BI Sulsel Reski Hernani Wiminanda saat menutup kegiatan pelatihan dan silaturahmi bersama awak media serta pelaku UMKM di Pantai Jimbaran, Bali, Jumat malam 28 Agustus 2006. Reski mengatakan pengembangan UMKM membutuhkan kolaborasi berbagai pihak termasuk dukungan media dalam memperkenalkan potensi dan produk usaha daerah. Pihaknya mengetahui bahwa Bank Indonesia tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan terutama UMKM dan media sangat penting karena terus ingin senantiasa membuat UMKM di Sulawesi Selatan terus naik kelas dari tahun ke tahun. Dalam kegiatan studi banding di Bali, pelaku UMKM Sulsel juga didorong menerapkan prinsip ATM yakni amati, tiru, dan modifikasi. Reski berharap hasil kunjungan ke sejumlah pelaku usaha di Bali dapat menjadi inspirasi yang kemudian disesuaikan dengan karakteristik dan potensi Sulawesi Selatan. Ia juga mengapresiasi UMKM Sulsel yang berprestasi dalam ajang Karya Kreatif Indonesia atau KKI, diantaranya Losari Sli, Ari Kurnia, dan Bioetnik yang berhasil mencatatkan penjualan lebih dari 1 miliar rupiah.
6: Amati, tiru, modifikasi. Ya. Apa yang menarik dari UMKM di Bali ini? Tiru, ya, kemudian modifikasi ya, sesuai dengan karakteristik di Sulawesi Selatan. Ya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkontribusi di KKI.
5: Ia mengajak seluruh peserta kembali di daerah dengan semangat kerja keras, cerdas, ikhlas, dan tuntas untuk memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Sulawesi Selatan.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Ratusan tim pelajar hingga kepala sekolah ikut bergabung dalam turnamen mini soccer Disdik Cup pertama di Kabupaten Sinjai. Laporan disampaikan Ayunian Indiati.
8: Sebanyak 107 tim dari jenjang SD, SMP hingga kepala sekolah meramaikan turnamen mini soccer Disdik Cup 1 yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai di lapangan mini soccer Lompo. Turnamen yang menjadi bagian dari Semarak Bulan Kemerdekaan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Sinjai pada Jumat malam 28 Agustus 2026 dan berlangsung hingga 6 September 2026. Bupati Sinjai Ratnawati Arif menyebut, mini soccer menjadi miniatur perjuangan yang membutuhkan kekompakan, kedisiplinan, dan kerjasama yang juga harus dihadirkan di dunia pendidikan. Bupati Sinjai juga mengingatkan seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga persaudaraan selama pertandingan berlangsung. Menurutnya, para kepala sekolah yang ikut bertanding harus menjadi teladan bagi para pelajar, baik di dalam maupun di luar lapangan.
9: Mulai dari anak didik sampai kepala sekolah rupanya, masalah. Dan hadir di 107 peserta. Ini saya kira capaian yang sangat patut diapresiasi. Anak-anak kita dari 9 kecamatan hadir membersamai dengan semangat juang dan semangat olahraga yang begitu terjaga. Kegiatan ini patut dilaksanakan secara periodik untuk membina dan membangkitkan semangat olahraga yang tentu harus terlatih.
8: Turnamen mini soccer Disdik Cup 1 diikuti 64 tim SD, 32 tim SMP, serta 11 tim dari K3S, MKKS, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.
3: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Potsi Sulawesi Selatan menjaring atlet potensial untuk Prapon 2027. Laporan disampaikan Amanda Salsabila Sadari.
10: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Potsi Sulawesi Selatan mulai memetakan atlet potensial yang dipersiapkan menghadapi Prapon tahun 2027. Penjaringan atlet akan dilakukan melalui proses pembinaan dan pemantauan prestasi di daerah. Sekretaris Umum Potsi Sulawesi Selatan, Suwardi, mengatakan atlet yang telah lolos pada babak kualifikasi saat ini kembali menjalani latihan di kabupaten dan kota masing-masing sebagai persiapan menghadapi Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 di Bone dan Wajo. Menurutnya, Porprov yang akan menjadi salah satu momentum bagi Potsi Sulawesi Selatan untuk melihat perkembangan sekaligus menjaring atlet yang memiliki potensi untuk masuk dalam program pembinaan menuju Prapon tahun 2027.
11: Strategi yang digunakan sekali adalah pembinaan secara intensif ke daerah-daerah. Kemarin kita sudah melaksanakan Praporda. Semua atlet yang telah lolos di Praporda itu sudah menyiapkan dirinya di kabupaten kota dalam rangka persiapan Porda. Ketika Porda berlangsung, berlangsung di Bone di Wajo, langsung kita akan mengarahkan scouting kepada atlet-atlet yang berbakat untuk kita siapkan pemusatan latihan pada tahun depan. Jadi kita rencana tahun depan awal Januari 27 itu sudah go untuk persiapan Prapon.
10: Suwardi menambahkan setelah Porprov, Potsi Sulawesi Selatan akan melakukan talent scouting untuk menentukan atlet yang dinilai memiliki kemampuan dan potensi terbaik. Sejumlah atlet terpilih juga akan diarahkan untuk mengikuti latihan di Pusat Pembinaan Nasional bersama pelatih berpengalaman. Pembinaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknik, fisik, dan mental bertanding atlet dayung Sulawesi Selatan sebelum menghadapi persaingan pada Prapon tahun 2027. Potsi Sulawesi Selatan menargetkan proses penjaringan dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat menghasilkan atlet terbaik yang mampu membawa nama Sulawesi Selatan pada ajang nasional mendatang.
3: Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Sulawesi Selatan pastikan dukungan untuk 46 cabang olahraga Porprov 2026. Dilaporkan Amanda Salsabila Sadari.
12: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan memastikan seluruh cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 mendapat dukungan agar pelaksanaan kompetisi berjalan lancar. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Suherman, mengatakan Porprov tahun 2026 akan mempertandingkan sebanyak 46 cabang olahraga yang melibatkan atlet dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemerintah provinsi telah menyiapkan dukungan bagi masing-masing cabang olahraga agar seluruh rangkaian pertandingan dapat terlaksana sesuai rencana.
13: Untuk pendanaannya, sama dengan prapor prof, bab kualifikasi porprov itu kemarin sama, yaitu bagaimana bentuknya pelaksanaan kegiatan masing-masing pengprov, masing-masing pemprov yang melaksanakan kegiatan. Alhamdulillah atau insya Allah untuk pendanaan semua cabang olahraga itu akan kita sudah porsikan masing-masing untuk agar bisa.
12: Suherman berharap dukungan tersebut dapat menunjang kelancaran pelaksanaan Porprov tahun 2026 sekaligus mendorong peningkatan prestasi olahraga Sulawesi Selatan melalui kompetisi yang berkualitas.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store.

0: informasi cuaca.
1: Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Makassar pagi ini dan sudah kami hadirkan tadi sejumlah informasi pendengar dalam Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Tengah dengan sejumlah informasi terkini hasil liputan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi. Dan tadi kami sudah menghadirkan untuk Anda pendengar beberapa informasi yang menjadi sari berita, diantaranya Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang mendukung langkah pemerintah pusat mengalihkan status kepegawaian guru P3K daerah ke pusat, dan juga informasi mengenai ratusan tim pelajar hingga kepala sekolah yang ikut bertanding dalam turnamen mini soccer Disdik Cup yang pertama di Kabupaten Sinjai. Dan sebentar pendengar, kami ajak Anda juga untuk bergabung dalam program Opini Publik. Kami akan menghadirkan topik, tentunya topik khas akhir pekan ya, yang mana salah satunya informasi mengenai kuliner yang menjadi magnet baru pariwisata di Sulawesi Selatan. Kuliner khas semakin dipandang sebagai daya tarik wisata, bukan sekedar pelengkap perjalanan ya. Dan Anda boleh bergabung sebentar bersama kami di 08213333944 mengomentari terkait topik kita, kuliner lokal menjadi magnet baru pariwisata di Sulawesi Selatan. Dan pendengar, melanjutkan kebersamaan kita pagi hari ini di Makassar pagi, nanti kami akan hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan BBMKG Wilayah 4 Makassar, dan juga info terkini di rri.co.id dan info lalu lintas dari pantauan CCTV Pemerintah Kota Makassar. Kami akan hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami di Makassar pagi ini.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Makassar pagi ini.

0: Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Dan sebelum kami lanjutkan untuk menghadirkan lagu-lagu pilihan dan informasi-informasi lainnya untuk Anda, seperti biasa di hari Minggu pun, pendengar, untuk Anda yang sudah terbiasa begitu ya, sebelum beraktivitas, atau ada di antara Anda yang ingin menikmati akhir pekan di luar rumah hari ini dan ingin mengetahui seperti apa informasi perakiran cuaca di wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya, perakirawan BBMKG wilayah 4 Makassar sudah terhubung bersama kami dan segera kita akan simak untuk informasi perakiran cuaca pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih sudah bersama kami di RRI Makassar dengan perakirawan siapa pagi ini?
1: Dengan Agus.
0: Perakirawan Agus, baik, silakan perakirawan Agus.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setia RRI. Kembali lagi kami hadir menyajikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Untuk pagi hari ini terpantau umumnya cerah berawan, dan untuk siang hingga sore hari nanti diperkirakan umumnya cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah NRI Kangdanu Utara. Untuk malam hari nanti diperkirakan umumnya berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Luwu Timur. Dan untuk dini hari hingga esok pagi diperkirakan juga umumnya masih berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Luwu Timur, dengan suhu udara permukaan berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 50 hingga 100%. Angin umumnya bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 13 hingga 44 km per jam. Untuk peringatan ini waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Baru, Goe, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Pangkep, Pinrang, Parepare, Sidrap, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Demikian informasi perakiran cuaca dapat kami sampaikan. Saya perakirawan Agus melaporkan langsung dari BBMKG wilayah 4 Makassar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih perakiran Agus untuk informasi yang disampaikan pagi ini.

Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Makassar pagi ini, akhir pekan, hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, dari Suki dengan Asma Librasi. Sudah kita nikmati pagi hari ini, enak lagunya ya. Dan pendengar, sambil Anda berapa saja, kira-kira Anda lagi ngapain mendengar hari ini? Ada yang lagi olahraga? Lagi sarapan? Lagi jalan-jalan atau mungkin lagi belanja di pasar ya. Apapun aktivitasnya, semoga Anda tetap happy dan menikmatinya. Berikutnya pendengar, kami akan sampaikan apa saja info terkini di rri.co.id. Pada Minggu 30 Agustus 2026 pagi. Di antaranya berita nasional, Indonesia tegaskan sikap royalti musik. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan keadilan dan transparansi dalam tata kelola royalti musik nasional. Menteri Hukum Supratman Andi Atgas menyatakan Indonesia tidak mengemis royalti ke pihak manapun. Pemerintah justru menuntut agar pencipta lagu mendapatkan hak ekonomi atas karya mereka secara layak, dan pemerintah juga meminta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual segera berkoordinasi untuk menyelesaikan polemik royalti musik termasuk bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Pemerintah menegaskan hak pencipta tidak boleh ditahan, sementara pihak yang tidak berhak juga tidak boleh menikmati hak milik orang lain. Dan persoalan royalti mendengar bukan hanya soal pembayaran tetapi juga penghargaan terhadap karya dan hak para pencipta. Informasi lainnya, KAI tingkatkan keselamatan di perlintasan sebidang. PT Kereta Api Indonesia atau KAI mencatatkan peningkatan keselamatan pada 145 perlintasan sebidang atau sekitar 77,37% dari target 190 titik. KAI memetakan sebanyak 3.674 perlintasan sebidang di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 1.810 lokasi menjadi prioritas penanganan. Selain pembenahan infrastruktur, KAI juga memperkuat kesiapan petugas penjaga perlintasan melalui pelatihan secara bertahap. Dan langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan keselamatan masyarakat dan pengguna jalan yang melintasi jalur kereta api. Ya, dan keselamatan di perlintasan kereta api memang harus menjadi perhatian bersama karena kelalaian sedikit saja bisa berakibat fatal. Dan informasi lainnya pendengar, Presiden Prabowo dorong penanganan karhutla dan perhatian bagi masyarakat Dayak. Presiden Prabowo Subianto menerima pemimpin besar pasukan Merah Tariu Borneo, Bangkule Rajang, di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sementara itu pendengar, informasi dari Sulawesi Selatan, 26 kafilah Sulsel lolos final MTQ Korpri Nasional. Dan juga informasi mengenai investasi Sulsel didorong masuk ke tahap hilirisasi. Itu dia pendengar informasi utama yang kami rangkum dari rri.co.id untuk 3 berita nasional dan 2 berita dari Sulawesi Selatan untuk menemani Anda Minggu pagi 30 Agustus 2026.

0: nyeruduk orang parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
0: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
2: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
0: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
2: Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
3: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: informasi lalu lintas.
1: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Itu dia sudah menemani kebersamaan kita pagi hari ini, lagu dari The Bagindas ya, Empat Mata. Dan berikut kami akan hadirkan menemani Anda yang pagi hari ini ingin mengetahui bagaimana kondisi lalu lintas berdasarkan pantauan CCTV di Kota Makassar. Untuk pagi hari ini, pendengar, Anda yang ingin melintas di kawasan Jalan Sultan Alauddin Petarani ya, untuk pagi hari ini kendaraan terpantau ramai lancar di minggu pagi hari ini. Tetap berhati-hati, pendengar, dan perhatikan kondisi kendaraan di sekitar Anda. Selanjutnya, di kawasan Jembatan Barombong, untuk pagi hari ini juga aktivitas masyarakat mulai meningkat di pagi hari ini. Dan untuk Jembatan Barombong, situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Selanjutnya, Anda yang mungkin ingin mengarah pagi ini ke bandara atau ke Maros, dan sebaliknya di simpang 5 bandara, untuk pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Kemudian pendengar, kita lanjut lagi di Jalan Ahmad Yani depan Balai Kota Makassar, untuk pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, termasuk Anda yang pagi ini ingin melintas juga di flyover bawah dan flyover atas juga terpantau ramai lancar. Tetap utamakan keselamatan, pendengar, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan jangan lupa untuk saling menghargai sesama pengguna jalan. Dan itu dia sudah kami hadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Di Makassar pagi akhir pekan nanti kami akan hadirkan opini publik, dan pagi ini kita akan membahas

informasi dan inspirasi. Makassar pagi ini.

0: 94,4 FM Pro 1 RI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Makassar akhir pekan. Di kebersamaan kita pagi hari ini, di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026, dan di akhir pekan, pendengar, kami menghadirkan info dan topik yang ringan tentunya untuk Anda ikut komentari. Dan pagi hari ini salah satu berita di rri.co.id, pendengar, terkait mengenai kuliner menjadi magnet baru bagi pariwisata di Sulawesi Selatan, yang mana kuliner khas kini menjadi salah satu daya tarik penting pariwisata Sulawesi Selatan. Pendengar, cita rasa lokal melengkapi pengalaman wisatawan selain keindahan alam dan kekayaan budayanya. Dan dari informasi tersebut di rri.co.id, kami ajak Anda untuk bergabung pagi hari ini di sesi opini publik, mengomentari topik opini publik pagi hari ini, pendengar. Dan topik kita pagi hari ini adalah mengenai kuliner, ya. Dan untuk Anda, makanan khas Sulsel yang kira-kira wajib dicoba wisatawan saat berkunjung ke daerah kita, menurut Anda apa, ya? Kalau ada wisatawan yang datang berkunjung ke Sulawesi Selatan, makanan khas apa yang menurut Anda wajib mereka coba? 0821 33 33 9440. Kami sudah terhubung dengan penelpon yang ingin menyampaikan komentarnya. Ada Pak Jono. Pak Jono, sebentar Pak Jono, ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pagi Bang Idam.
0: Selamat pagi. Dari siapa, di mana?
1: Upi di Bone.
0: Upi di Bone.
1: Iya.
0: Oke, apa kabar Upi?
1: Alhamdulillah, sehat sekali.
0: Sehat sekali?
1: Iya.
0: Alhamdulillah, ya. Baik, Upi.
1: Sehat sekali.
0: Sehat sekali, ya.
1: Spesial bagi saya hari ini.
0: Spesial bagi kita hari ini?
1: Iya, karena pertambahan, momen pertambahan usia.
0: Pertambahan? Oke, lagi berulang tahun, ya.
1: Ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun untuk Upi di Bone. Semoga sehat-sehat, Ki. Selalu, ya, bahagia selalu. Amin, impiannya amin. Bisa terwujud tentunya, ya.
1: Ya.
0: Ya. Amin. Oke.
1: Okay. Amin.
0: Ada acara hari ini?
1: Tidak ada saja.
0: Tidak ada?
1: Tidak ada.
0: Makan-makan? Tidak ada.
1: Ya. Ya, Pak, makan-makan pasti makan di rumah, tapi tidak ada yang khususnya dicarakan.
0: Atau siapa tahu ada makanan spesial biasanya, toh?
1: Tidak ada. Ya,
0: mungkin
1: bersyukur saja manusia ini.
0: Oke, okay. Saya kira ada makanan khas yang dibuat setiap ulang tahun. Nah, hari ini kita membahas tentang makanan khas, ya. Topiknya, kalau ada wisatawan datang berkunjung ke Sulawesi Selatan, makanan khas apa yang menurut Upi wajib mereka coba?
1: Kalau saya sendiri mengamati setiap wisatawan, pasti sudah tahu, kan, ya. Sudah tahu pasti, kan, sekarang ada eranya, era, ya. Era digitalisasi, artinya pasti, kan, biasanya orang mau ke satu tempat pasti kita search dulu. Apa tempat wisatanya, apa kuliner yang paling khas di situ.
0: Yeah.
1: Tapi kalau saya sendiri dari pengetahuan saya selama ini, Bang Idam, kebanyakan itu artinya orang kalau saya kunjung ke Sulawesi, cuma taunya Coto Makassar, Palu Basa dan sebagainya.
0: Padahal
1: sebenarnya, kan, padahal masih banyak artinya kuliner artinya lokal kita yang aslinya berada di dasar, tapi artinya sedangkan di permukaan. Contohnya itu, Bang Idam, ya. Anda tahu ini, apakah ini kurang tahu teruguran bagaimana atau bagaimana. Misalnya, kita di sosialitas kan kita tahu sendiri bahwa daerah agraris, daerah pertanian, daerah penghasil palawija utamanya jagung. pasti kan di selatan ini kita tahu bersama ya, pasti sampai pasti jadi orang tentang Barobo ini, tentang Barobo itu makan jagung kan, nanti makan jagung muda yang punya dimasak pinggan ya di sudah dimasak menyubur. Ini artinya kayaknya masih kurang ya, kalau kita lihat di anu ya diangkat Bang Idam. Semestinya kan Barobo ini perlu juga diangkat anu ya.
0: Barobo di
1: diangkat ke depan, ke anu ke depan itu yang di artinya di anu ya, dilestarikan.
0: Kira-kira cocok ya, untuk lidah semua orang termasuk turis Barobo?
1: Saya kira cocok ini cocok. Apalagi kan beberapa ya di istilahnya kan di masa sekarang Barobo itu sudah dimodifikasi dengan berbagai macam inovasi ya. Seperti ada yang punya topping artinya diberi lauk ayam, ada yang beri lauk dari seafood, ada yang beri lauk dari artinya dan sebagainya lagi dah. Perlu kedepannya
0: dia. Sayuran-sayurannya begitu ya, ada ayam, udang, daging.
1: Apalagi kan kalau kita di sini Barobo ini secara filosofis ini artinya bentuk persatuan bagi dalam misalnya di sini ada jagungnya, ada sayurannya, ada misalnya udangnya atau seafoodnya, ada ayamnya. Di sini artinya kalau kita lihat di sini kan walaupun artinya sumbernya bermacam-macam, ya kemarin satu cita rasa masakan.
0: Kenapa menurut juga, kita Barobo belum terkenal Coto Makassar atau Kondro? Apakah kurang promosinya?
1: Karena kalau misalnya di anu di acara kuliner, misalnya di acara-acara kuliner kedean ya, misalnya ya saya ambil referensi di TV swasta atau di TV di nasional Bang Idam ya. Tapi kalau misalnya orang mengangkat kuliner selatan pasti angkatnya Kondro, angkatnya Coto Makassar, angkatnya Palu Basah. Saudara atau Kepuru, cuma itu tahu ya, tapi misalnya

0: seni Barobo ini kayaknya kan kurang terangkat ini Bang Idam. Kurang di expose ke anagram nih.
1: Oke. Padahal ini bisa disukai wisatawan ya. Turis-turis ya. Cocok di lidahnya, apalagi rasanya memang enak. Ya. Barobo ya. Itu.
0: Apalagi kan begini-begini yang saya pernah punya, saya sering mengalami kalau misalnya ada pegaran, misalnya pegaranan ya, sering macam rekor tentang makanan yang seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Kelaten itu pegelaran ya, pelaksanaan makan 1000 porsi beberapa porsi turutnya yang mengusahakan rekoran dunia itu Bang Idam. Ya apa makanan khas di sana masuk ayam. Saya pernah sering mengarangkan kapannya di sosial tertentu ini kembali diadakan punya pemecahan seperti ini. Misalnya mungkin nantinya pemerintah daerah untuk guru misalnya menyambut hari besar kebagian ya, misalnya hari jadi selatan kah, atau hari jadi kabupaten kah. Ada apa yang macam rekor seperti itu yang pernah kan di kira-kira 10 tahun yang lalu
1: apa itu? Atau
0: kurang lebih 10 tahun yang lalu pernah di Jakarta pemecahan rekor makan sop saudara di daerah Pangkep ini. Kedepannya kan perlu juga diadakan yang seperti itu untuk mengangkat kuliner yang jarang terekspos ke depannya
1: ya, dikenal di
0: lagi.
1: Oke. Jadi jangan cuma Coto Makassar to, Kondro atau Palu Basa saja ya. Padahal banyak kuliner lain.
0: Coba Bang Idam searching di ya tadi. Makanan restoran pasti yang naik pasti di posisi pertama, kedua, ketiga itu pasti yang pertama itu naik Coto Makassar, Kondro, saudara atau sepaleko belum pernah mungkin ya. Mungkin baru ini ada tapi mungkin di urutan sebelah ya, urutan bawah ya mungkin artinya urutan kesekian.
1: Padahal rasa bisa bersaing ya?
0: Ya bisa juga bersaing, apalagi kan ini kalau kita lihat di memang artinya baru ini dibanding artinya mungkin kerasa mungkin di tiap daerah itu kesan baru ini itu mengidam. Mungkin setiap kabupaten itu ada citra sayang itu. Pernah saya ketahui itu Bang Idam.
1: Dan kayaknya cocok saja dimakan untuk sarapan, makan siang atau makan malam ya.
0: Iya. Apalagi kan banyak orang yang sekarang kan banyak orang yang menghindari makanan yang berdaging ya.
1: Jadi Barobo apalagi, bisa jadi pilihan ya.
0: Itu aja Bang Idam.
1: Oke, terima kasih Upi di Bone. Oke, jadi kalau Upi di Bone, wisatawan Sulsel yang kalau datang termasuk turis mancanegara, katanya jangan cuma taunya Coto dan Kondro, karena banyak kuliner lainnya di Sulawesi Selatan yang enak-enak. Contohnya katanya Barobo, dan kayaknya Barobo cocok saja ya di lidahnya, di lidah orang Indonesia. Mungkin turis-turis juga sepertinya akan cocok begitu dengan rasanya, apalagi ada pilihannya juga begitu ya, bisa daging, bisa ayam gitu kan. Dan tadi saran Upi agar kemudian dikenal lebih banyak promosinya, termasuk juga mungkin ada pemecahan rekor kuliner-kuliner yang belum dikenal biar semakin dikenal wisatawan. Nah, kalau kita mendengar apa yang menurut tak makanan khas Sulsel yang wajib dicoba wisatawan saat berkunjung ke daerah tak selain Coto Makassar dan Kondro. Ada Bu Sofi di Goa. Sebelum Pak Jono, Bu Sofi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sofi, apa kabar?
2: Ya, kabar baik, alhamdulillah.
1: Wasyukurillah.
2: Sudah ganti nomor ya?
1: Sudah ganti nomor?
2: Iya, kan nomor baru ini sekarang.
1: Kenapa ganti nomor?
2: Nomor saya yang dulu itu kan hacker. di hacker, terus minta ditransferkan uang 1 juta.
1: Oh, ada yang mengirimkan pesan ke yang lain, menyebarkan begitu.
2: Nah, itu terbagi-bagi sampai Kendari, Jakarta, wow. Surabaya.
1: Isi pesannya apa?
2: Pokoknya katanya begini, selamat sore. Ada enggak isi, ada enggak saldonya di rekening? Tolong dikirim ya, besok saya bayar. Itu orang itu ternyata hanya sekali mengetik.
1: Ya.
2: Sekali mengetik, dia bagilah ke sekian puluh teman-teman saya. Dan teman-teman saya itu dikirim ke, setelah dia kerjai, itu teman juga ini dia kerjai. Katanya, oh iya sebentar ya saya kirim, tapi mana rekeningnya, dikasihlah nomor dana. Data, saya bilang saya tak punya nomor dana. Iya kalau begitu kasih rekening, dikasih rekening BRI. Teman saya itu enggak kirim, dia kerja.
1: Ada yang kena tipuannya?
2: Alhamdulillah tidak ada.
1: Ini kira-kira karena, kenapa kita bisa kena hack begini? Apakah ada dirasa-rasa di klik link yang mencurigakan mungkin atau apa?
2: Begini Dam, ada teman saya yang pertama di hack WA-nya. Ini teman saya, dia apa? Dia messenger ke saya. WA saya itu di hacker. Jadi nanti itu ada 6 angka yang masuk, saya kan tidak paham.
1: Oke. Okay. Oh, kode OTP.
2: Jadi saya tersanggir teman, maunya tadi itu jangan hubungi saya. Mungkin di hacker, saya ikut-ikutan di hacker. Jadi semua dan teman saya kirim itu percakapan dengan itu dikirim ke saya kirim.
1: Itu. Makasih infonya Bu Sofia, ini paling tidak bisa biar kita terhindar begitu pendengar ya dari penipuan WhatsApp seperti ini. Jadi jangan klik link yang mencurigakan, jangan pernah berikan kode OTP.
2: Masuk
1: juga di WhatsApp itu kasih verifikasi 2 langkah biar aman WhatsApp tak ya. Seperti ternyata bukan kita Bu Sofia, ada tanteku namanya Haryanti juga kena seperti ini. Oke Bu Sofia, kita kembali ke topik kita ya. Apa makanan khas Sulsel yang menurut tak wajib dicoba wisatawan saat berkunjung ke sini selain coto dan kondro?
2: Sebenarnya sih kalau di Sulawesi Selatan itu kan banyak ya idamnya. Saya itu idamnya kira-kira baru 2-3 tahun saya menetap di Makassar. Saya selalu bilang begini, coba kalau Kapuru juga ada di Makassar ya pasti banyak yang senang. Ternyata adalah warung Kapuru yang pertama muncul itu. Ada yang jauh dari pantai, saya tidak usah sebut namanya. Ternyata di situ, saya pernah ke situ, ternyata waduh antri orang masuk. Jadi ternyata Kapuru itu banyak juga peminatnya.
1: Tidak apa-apa jadi sebutkan Bu Sofi, ini membantu UMKM.
2: Iya, apa sih namanya di
1: siapa tahu bisa kan datang tuh? Oh, Raja Wali. Oh, yang aroma paroko itu ya?
2: Iya, banyak. Sekarang kan banyak warung Kapurung. Ada juga di Hertas Ning sini. Arupala. Kalau kita keluar Papau sebelah kiri di ruko itu. Kemudian ada di apa sih namanya ini yang sekitar ke 20 masuk.
1: Ada tempat tuh baru Bu Sofi, namanya Kapurung Wali Kota. Dia yang bikin asli palopo. Merasa pokoknya ya. Apa sih masapo enggak ya?
2: Itulah makanya banyak yang senang. Oh, ternyata Kapurung itu enak ya. Ada yang tidak biasa, tapi karena pernah mencoba akhirnya terbiasa. Mereka juga ternyata Kapurung itu enak ya.
1: Bu Sofi, kasih tips bagaimana sebenarnya cara makan Kapurung. Dulu ada temanku yang pertama kali makan Kapurung dan dia tidak mau lagi karena ternyata dia kunya-kunya.
2: tipsnya itu kalau kita makan kukur tidak dikunyah loh, sagunya langsung ditelan. Tapi itu banyak yang berprediksi bahwa kalau kita telan nanti tinggal di tenggorokan, karena itu kan burung kanga itu katanya agak bergetah. Jadi takutnya itu katanya nyangkut di tenggorokan. Jadi saya sampai ke bawah, tidak akan nyangkut karena dia kan lembek, licin masuk ke tenggorokan. Nah itu akhirnya setelah dicoba ternyata terpintas, selalu mau. Nah, sekali waktu datanglah ke rumah, cara membikinnya itu bagaimana saya tunjukkanlah. Ini sagunya, kemudian ditaruh air sedikit saja, kemudian disiram dengan air panas. Setelah disiram itu tidak kelihatan lagi putihnya. Itu kita aduk, kalau di bawah itu masih ada putih, ditambah lagi air panas. Kemudian diaduk sampai kemudian mengeras. Nah, silakan dibulat-bulatkan. Itu ada yang pakai sendok, saya bilang yang sebenarnya itu bukan pakai sendok.
1: Pakai apa sih?
2: Pakai apa itu?
1: Pak Dwi ya?
2: Pakai Pak Dwi. Orang tidak tahu apa itu Pak Dwi.
1: Apa itu Pak Dwi? Jelaskan.
2: Oh iya, itu kan kalau kita dulu pakai bambu ya, bambu dibersihkan.
1: Oke, okay, sumpit begitu ya.
2: Kayak sumpit lah, begitu sumpit juga sekarang orang pakai. Jadi kemudian dicampur lah, ada cabenya, ada tomatnya, ada jeruk apa lagi Pak Idam yang dari
1: Maroko? Jeruk apa, Mas Sofi?
2: Ada yang agak bukan bundar, agak runcing-runcing.
1: Oh, patikala. Kenapa saya asam patikala?
2: Lain lagi.
1: Apa?
2: Tapi yang paling enak itu patikala. Pokoknya.
1: Jadi Pak Dwi pun ada tekniknya, ya?
2: Oh iya.
1: Di bagaimana Bunda tekniknya?
2: Iya.
1: Diputar-putar.
2: Diputar-putar sampai kemudian terputus dengan yang di baskom itu ya. Kemudian dimasukkan lagi air ikan kah, air sayur kah.
1: Oke, okay. Jadi bisa pilihannya itu macam-macam. Ada sayuran, ikan kah,
2: ya,
1: ayam
2: udang,
1: kah,
2: mau udang,
1: mau kerang,
2: mau ikan, itu tergantung selera.
1: Ih, jadi lapar. Oke lah. Terima kasih Bu Sofi untuk rekomendasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada pendengar kita nih yang merekomendasikan, katanya kalau makanan khas yang wajib dicoba wisatawan dan cocok sepertinya dan akan jadi pengalaman yang menarik ketika mereka datang ke sini. Selain coto dan juga kontro adalah tadi kapurung ya. Makanan tradisional khas Luwuk Raya yang bahan dasarnya itu sagu yang diolah menjadi bulatan-bulatan kecil yang kenyal, terus disajikan ada kuahnya dari kuah ikan, kemudian ada sayurannya, terus biasanya ada ikannya, ada udangnya, ada pokoknya rasanya itu pendengar gurih, asam, segar, kecut-kecutnya pedis juga. Kita terima telepon lagi dari Pak Jono. Boleh bergabung Pak Jono, silahkan. Saya ke Ahmad Arjuna dulu di Antang, Makassar. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan waalaikumsalam, masa salah?
3: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya.
1: Pak Arjuna, apa kabar, Pak?
3: Halo, Bu.
1: Idam, kenapa Ki?
3: Ini siaran radio saya ini tidak terlalu ini.
1: Tidak terlalu apa?
3: Tidak terlalu bersih.
1: Tidak terlalu bersih.
3: Iya. Di radio.
1: Pas G ininya kah? Frekuensinya? Siapa tahu?
3: Nah, pas G ini.
1: Goyang-goyang Ki lagi, putar-putar Ki. Siapa tahu tidak pas sebenernya. Karena tidak ada Ji keluhan dari pendengar yang lain.
3: Mungkin ada dosa aja barangkali nih.
1: Betul, mungkin cek-cek lagi ya. Kasih atau, pas, betul-betul pas.
3: Atau mau diganti lagi dodo baru.
1: Bisa. Oke, okay, Pak Arjuna. Makanan ya, khas Sulsel apa yang wajib?
3: Saya menyambung saja ini pembahasan dari
1: siapa?
3: Bunda Sofi. Kapurung juga itu kan banyak variannya, Bung Idam ya.
1: Selain kapurung masih banyak. Selain kapurung, barobo, coto, sudami tadi apa? Kalau kita yang wajib dicoba wisatawan kalau datang ke sini.
3: Enggak, maksud saya begini Bung Idang, itu kapurung kan tinggal ditawarkan sama masyarakat mau pakai ikan kering, mau pakai udang,
1: ya,
3: mau pakai daging sapi atau daging ayam.
1: Betul.
3: Jadi bukan hanya kapur ungu saja yang ini tuh, tapi banyak rasanya Bung Idam, begitu maksud saya.
1: Kita favorit apa?
3: Kapur ungu saya suka, saya yang pakai ikan kering kalau saya.
1: Oh, ikan kering.
3: Iya.
1: Ah, oke, boleh.
3: Kan tidak enak itu kalau campur-campur, ikan keringnya ada udangnya kan tidak enak, jadi sekali ikan kering ya.
1: Ah.
3: Yang kering saja sama sayur-sayurnya kan pasti ada tuh.
1: Oke. Ikan kering ya, boleh dicoba nih. Itu. Saya belum pernah coba yang kapurung ikan kering. Itu ikan keringnya utuh atau sudah dihaluskan?
3: Macam-macam. Kita ada yang ikan yang banyak anunya itu.
1: Banyak apanya?
3: Ikan yang paling banyak kepalanya itu kan tidak usah dihancurkan ya.
1: Ah, ikan teri ya?
3: Ya, ikan banyak kepalanya. Terus kalau yang besar-besar ya bisa ditumbuk lah. Sepandak terlalu besar ya.
1: Oke. Selain kapurung, apa Pak Arjuna yang kita perlu dicoba wisatawan yang mungkin mendengarkan dan lagi bingung apa di?
3: Termasuk Barobo juga itu.
1: Sudah nih Barobo, yang lain Pak Arjuna juga
3: iya, kalau yang kering ke apa istilahnya itu gak?
1: Apa?
3: Dibilang orang sini buroncong kering.
1: Oh, buroncong.
3: Ya. Buroncong tapi yang kering, selalu apa senesannya itu ya.
1: Apa? Buroncong kering?
3: Semacam buroncong tapi tidak mudahnya kering itu. Kalau bahasa gue sini bilang dangi.
1: Oh, dangi.
3: Dangi ya.
1: Dangi.
3: Saya tidak mengerti apa itu senesannya. Bagus juga itu karena, apa nih? Rasanya ya enak lah. Nggak apa lah, tidak enak. Bilang orang Jawa enak ya, itu bagus dia.
1: Oke, jadi itu di begitu, dangi dia. Perlu dicoba atau dangke
3: ya.
1: Oke, terima kasih Pak Arjuna
3: ya. Oke, Bung Edam ya,
1: siap
3: semuanya. Iya, siap Bunda Sofi. Ya, kapan kita ketemu lagi nih
1: Pak Abdullah, dah kita sapa Pak Iwan.
3: Iya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi macam-macam ya. Oh iya, dangke juga pendengar. Ini kita wisatawan bisa coba. Jadi dangke itu kayak kue lagi. Keju Faruli, dia kayak keju tradisional khas dari Jeneponto. Oh bukan, Endrekang. Jadi dia itu terbuat dari susu sapi atau susu kerbau. Jadi digumpalkan, ada metodenya pakai getah pepaya. Jadi teksturnya itu kenyal dan rasanya gurih. Bisa dimakan langsung, kita goreng, atau bisa juga dibakar. Terus juga ada dangi. Nah, ini wajib dicoba juga pendengar dangi. Kalau dangi itu ada, yang saya tahu ada dari Luwu juga pasangannya kapurung. Yang dangi, Farul pernah kayak makan dangi? Yang dangi, yang mana? Yang di pinggir jalan. Oh, di Pangkep. Oh, itu namanya apa? Dangi, dangi panas. Oke, jadi di Pangkep ada dangi panas. Jadi itu terbuat, ada gula merahnya, Sarli, ada kelapanya. Terus dia pakai apa? Sagu atau tepung ketan? Ketan. Oh, ketan. Dia pakai tepung ketan. Jadi dipanggang, jadi rasanya itu manis, legit, teksturnya pulen. Terus juga ada dangi satunya lagi, Farul, pernah coba yang palopo? Luwu. Terbuat dari sagu, bentuknya kayak kaset. Namanya dangi. Dangi, ada juga itu pendengar ya, namanya dangi, bisa kita coba. Rasanya kayak kalau tidak dipakaikan apa-apa, tidak dipakaikan cobek-cobek atau tidak dicelup ke apa, rasanya katanya kayak pasir ya. Kita terima penelpon lagi yang masih ingin bergabung, 082133339440. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dari siapa, di mana Ki?
4: Istrinya Pak Hakim.
1: Iya, saya enggak tahu istrinya Pak Hakim. Nama tak mau langsung kok dong. Siapa ini istrinya Pak Hakim?
4: Ibu Anissa di Bantaeng, Mas Ida.
1: Ibu Anissa di Bantaeng. Itu punya jiki nama. Kenapa nak istrinya Pak Hakim? Banyak istrinya Pak Hakim ya. Oke, jadi nama tak Anissa di Bantaeng.
4: Iya.
1: Oke. Mau ki komentar?
4: Iya, mau kak juga.
1: Apa komentar tak?
4: Itu nasi campur.
1: Kenapa ada nasi campur? Pur. Bukan makanan khas itu. Bukan khas itu. Banyak jadi Jawa, banyak jadi Sumatera.
4: Pisang hijau.
1: Oh, bisa bisa. Oh, pisang hijau.
4: Sarapan.
1: Oh, sarapan Batawa. Iya.
4: Iya, sama pisang goreng.
1: Ya ada juga itu di Jawa.
4: Sama ubi goreng.
1: Ya,
4: mangi.
1: Oke, itu di
4: batu-batu,
1: Ki. Oke. Terima kasih, Bu Anissa.
4: Terima kasih. Salam sama Mbak Dwi di
1: Smeku. Mbak Dwi ada di rumahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Oke, terima kasih pendengar. Jadi untuk Anda wisatawan yang mungkin saat ini lagi berkunjung ke Makassar begitu ya, dan bingung, itu dia beberapa rekomendasi dari pendengar ya, makanan-makanan yang mungkin sebelumnya kita ndak tahu begitu ya. Kita taunya mungkin Coto Jitawa, Palu Basa, terus juga Kondro karena di media sosial itu terus. Padahal ternyata banyak sekali. Tadi ada beberapa yang disebutkan pendengar kita, ada dangke, ada kue buroncong, terus juga ada dange ya, tadi ada kapurung, ada juga barokbo. Nah, Anda yang lain pendengar, kira-kira makanan khas Sulsel apa yang wajib dicoba wisatawan saat berkunjung ke daerah tak? Saya menyapa juga yang ada di TikTok yang sudah join. Terima kasih Winda Yumi. Halo, ada Deng Ical juga, ada Hilda Atika, ada Fahmi Gasing, ada Pedro Fonseca, ada Adil, ada Nurlina Zaina juga, ada M. Fahrudin, ada Sari juga. Saya terima penelpon ada dari Ibu Tika di Sabang, Lubu Utara.
5: Hai, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tika, apa kabar?
5: Alhamdulillah, baik.
1: Atau tidak mau disapa dengan kata ibu?
5: Kenapa?
1: Nggak mau Ki disapa dengan kata ibu.
5: Nggak mau ibu kek, mau nenek kek.
1: Jangan juga nenek tahu. Oke.
5: Okay. Yang mana bagusnya buat kek idam?
1: Tante mau ya. Oke, okay, Tante Tika.
5: Oh iya, nggak apa-apa juga.
1: Apa makanan khas Sulsel yang wajib dicoba wisatawan saat datang ke sini? Selain Coto, sudah mie kapurung, sudah mie barobo, sudah mie carik, yang lain berpikir
5: kita. Kalau tadi bahas yang gurih-gurih semua, jadi yang pedas-pedas, gurih-gurih, kue-kuean juga dong.
1: Oh iya tahu, yang manis-manis di.
5: Kan itu kalau makanan berat-berat itu paling siang-siang, tidak pagi.
1: Betul.
5: Andalan nih kapurung, tahu men nasional midi, bukan lagi nasional, internasional.
1: Internasional. Jago Ki bikin kapurung, Tika.
5: Jangan salah, orang Sabang itu paling jago banting-banting kalau sudah disiram itu. Kan kalau sudah disiram diaduk-aduk itu di baskon kan? Terus dibanting-banting kayak begitu, terbanting seutuhnya lah.
1: Enggak putih, Ji, hasilnya.
5: Tidak lah.
1: Apa tekniknya, tipsnya biar itu sagu ketika disiram berhasil?
5: Ya harus airnya mendidih. Kalau tidak mendidih tidak jadi.
1: Oke, terus? Iya,
5: mendidih seutuhnya. Baru kayak kata Bunda tadi, harus itu cara mencairkannya itu jangan terlalu encer. Kalau encer itu tidak bagus jadinya.
1: Oh, jadi perlahan-lahan air panas, air mendidihnya. Disiramnya
5: maksudnya
1: ke
5: kayak begini. Maksudnya kayak begini, kayak dam itu kapurungnya, sagunya dulu kan diencerkan pakai air sedikit. Oh, tapi kalau terlalu encer banyak airnya, itu jadinya kayak ini, kayak lembek, kayak tidak mau dibulat-bulat kayak begitu. Jadi harus itu kalau diencerkan, diencerkan harus agak kental-kental sedikit.
1: Baru perlahan-lahan disiram.
5: Baru tunggu airnya sampai mendidih full, baru disiram ke wajan, ke
1: wajah?
5: Baskon. Bukan baskon. kan baru diaduk. Kalau saya sih kan sagu itu banyak olah macamnya Kak Idam. Bisa juga jadi manis, diolah jadi manis. Belum apa, kalau manis? Mungkin belum dicoba dadar kayak dadar toh, kayak dadar kayak dadar gulung tapi terbuat dari sagu.
1: Oh, belum. Baru saya coba baru ongol-ongol.
5: Iya,
1: ada tuh ongol-ongol tuh. Ada kan?
5: Iya, sama ji buatnya kayak kepurung, dibulat-bulatkan kayak begitu baru di diduit turun ini, turun parutan kelapa tuh biar tidak baku lengket-lengket.
1: Manisnya itu dari?
5: Dari gula merah, gula merahnya diencerkan dulu di wajan, campur air, setelah mendidih, itu apa? Sagunya yang diencerkan pakai air sedikit itu dituang, diaduk-aduk sampai mengental, sampai matang.
1: Nanti deh saya mau cari.
5: Baru setelah matang di setelah matang dibulat di kelapanya diparut, dikasih diin kayak ji onde-onde, tidak ada ji bedanya onde-onde.
1: Tapi saya rindu makan makan ongol-ongol ya. Ongol-ongol dimakan sama orang. Oke. Baiklah, ada lagi?
5: Itu juga dicari ke idamin tuh yang dadar terbuat dari sagu. Kayak jepen, tau ki jepen kah?
1: Jepen, Jipang bisa tau.
5: Bukan jepen, kalau orang di sini bilang jepen.
1: Apa
5: yang
1: itu?
5: Sagu itu dibikin kayak di dadar kayak begitu. Di dadar, dilebarkan kalau sudah matang baru dimasukin gula di dalam tengahnya baru digulung kayak gitu.
1: Ada rekomendasiku untuk kita?
5: Apa?
1: Biasanya kan banyak pohon sagu di sana. Kan? Jadi jangan kita lupa untuk coba ulat sagu sama tembiluk.
5: Kusuka kepurung tapi tidak mau coba makan itu.
1: Oke,
5: masalahnya alergi. Saya tidak alergi sama makanan lain, tapi itu alergi kak sama itu ulat sagu.
1: Oke, berarti coba kita saja tembiluk ya, nanti kita coba cari tahu.
5: Pokoknya rekomendasiku saya sagu bisa itu diolah apa olahan aja, sagu, ya? Mau manisan,
1: mau yang gurih-gurih,
5: mau gurih, mau yang hambar kayak dange.
1: Betul.
5: Dange kan hambar, tidak pakai apa-apa. Nanti dicelupin ke air parede ikan atau pacok baru enak.
1: Atau lawak ya.
5: Pokoknya macam lah, banyak macam lah di Sulawesi Selatan.
1: Betul, kaya ya makanan tradisional. Oke, terima kasih rekomendasinya Tika.
5: Bukan dari manis-manisnya, gurih-gurihnya pun betul. Enak.
1: Betul, sampai yang hambar-hambarnya juga ada ya.
5: Makasih Kak Ida.
1: Sama-sama Tika.
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa kita juga coba pendengar di kalau di Sulawesi Selatan itu banyak sekali olahan dari sagu, dari kapurungnya, ongol-ongolnya, sinoleknya, apalagi tadi ada jimpe ya kalau saya tidak salah. Terus banyaklah pokoknya olahan sagu, bagea, kue baruasa. Itu kayaknya sagu deh kalau saya tidak salah. Sagu Farul. Bagia, pernah kita coba? Belum? Oke, jadi bagia kayaknya itu sagu deh. Dan enak. Ada juga namanya sako-sako. Pernah kita makan, Farol? Seriusan? Farol? Sako-sako? Oh iya, itu dari sagu juga pendengarnya. Bisa kita coba ya. Oke lah, kalau begitu terima kasih sudah bergabung. Ada Naura juga, Naura AZ. Boleh komen-komen. Ada Michael Owen, juga ada Albarton, ada Winda Yumi. Boleh komen-komen dong di live chat makanan khas Sulsel apa yang menurut tak wajib dicoba ketika wisatawan datang berkunjung ke daerah. Pak Fajar di Palopo, sabar ki dulu Pak Fajar di jeda kak dulu sebentar. Tetaplah bersama kami pendengar di Opini Publik.
6: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Makassar pagi ini.
4: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Masih saya Idam dan Farul yang menemani Anda. Dan kita masih live juga di TikTok RRI_Pro1 Makassar. Dan terima kasih buat yang sudah Join juga di live TikTok pagi hari ini, makanan khas Sulsel yang wajib dicoba wisatawan saat berkunjung ke Sulawesi Selatan, pendengar, selain coto atau kondro atau palu basah ya. Tadi ada beberapa pendengar yang sudah bergabung, ada Upi di Bone juga, terima kasih, katanya Barokbo tadi yang disarankan, ada Bu Sofi juga tadi menyarankan Kapurung. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Idam.
4: Iya, yeah. Kalau kita Pak Abdullah Sewang, apa makanan khas Sulsel yang wajib dicoba wisatawan selain yang sudah terkenal seperti coto, palu basah, kondro?
5: Jadi makanan yang terkenal itu diperdagangkan, dijual beli, dijual. Tapi kalau tidak banyak dijual, diperjualbelikan itu tidak terkenal. Seperti Barokbo, itu Barokbo tidak dijual, tidak banyak orang jual, dijual di lapangan, di jalan-jalan lapan, tidak ada di warung-warung, tidak ada.
4: Kenapa menurut tak?
5: Iya, itu hanya makanan-makanan di rumah saja. Jadi tidak dikenal, tidak terkenal. Kalau dijual di warung pasti terkenal, ditahu orang.
4: Tapi cocok tak menurut tak dijual di warung?
5: Kalau dijual di warung cocok.
4: Cocok.
5: Itu kan ada, pasti ada dulunya semacam papan bicaranya. Barokbo, varian banyak variannya. Pasti orang bilang, oh di sini ada orang penjual Barokbo.
4: Kalau kita suka Pak Abdullah Barokbo?
5: Suka, karena itu makanan orang daerah itu, orang kampung, makanan orang kampung itu. Iya, kita dulu waktu kecil itu yang disajikan kepada kita dari orang tua sebelum pergi sekolah, biasa dikasih. Iya, makan dulu itu Barokbo dulu, makan dulu Barokbo dulu baru kita sekolah.
4: Oh, jagung nih. Basang kapan Pak Abdullah disuruh ke makan nih? Bukan Ji.
5: Nah, ini basang, kenapa basang terkenal? Karena dijual di warung. Iya.
4: Sama ada yang keliling-keliling Pak Abdullah di?
5: Iya, ada yang keliling-keliling hampir sama dengan Barokbo, dengan basang itu. Iya. Jadi ini tuh semua makanan itu terkenal, dikenal karena dijual di warung. Iya. Dan ada address-addressnya.
4: Apanya Pak Abdullah?
5: Ada nama-namanya di tulis tuh.
4: Iya.
5: Di kain-kain itu atau di papan itu.
4: Ah, di menunya Pak Abdullah di.
5: Jual basang. Iya. Iya. Saya ingat sekali dulu itu ada penjual basang di kataan pasar dekat Masjid Raya itu.
4: Ya.
5: Wah, orang antri berduyun-duyun makan kalau pagi-pagi.
4: Masih ada sampai sekarang Pak Abdullah?
5: Tidak ada, yang tertahap bagaimana ada berangkat penjualnya kok dong.
4: Iya. Basang di basang enak di situ.
5: Iya, basang enak sekali. Orang antri makan di situ.
4: Di bagian mana Pak Abdullah? Siapa tahu masih ada. Nanti saya ke sana.
5: Sebelum kita di Jalan Petran toh. Sebelum menyeberang ke Masjid Raya di sini, di ujungnya di situ Petran itu.
4: Ah, dia menjual di?
5: Dijual iya.
4: Oke, basang. Ada lagi Pak Abdullah selain basang yang kita rekomendasikan?
5: Itu penjual juga.
4: Apa?
5: Cucur? Iya.
4: Cucur bayau?
5: Bukan.
4: Cucur apa Pak?
5: Cucur tepung. Tepung dengan gula merah. Itu.
4: Oh, sama ada tawa juga favoritnya Pak Abdullah, dan Pak Abdullah berhasil membuat saya suka sama itu kue. Apalagi namanya Pak Abdullah?
5: Cucur.
4: Bukan Pak Abdullah, itu dulu yang kita tanya Kak. Yang
5: basang?
4: Bukan Pak Abdullah.
5: Oh, Sikaporo.
4: Oh iya, Sikaporo.
5: Ada tetap sekarang ada di warung.
4: Di mana Sikaporo yang enak Pak Abdullah? Jalan apa?
5: Ada. Memang di Bapak juga ada dijual di itu. Sikaporo. Ada juga di Jalan Banta-Bantai.
4: Ceritakan Pak Abdullah, apa itu Sikaporo?
5: Sikaporo itu terbuat dari tepung. Pakai pewarna dari daun pandan.
4: Oh. Iya. Bukan sih pewarna tekstil toh Pak Abdullah?
5: Bukan dong,
4: pandan dong. Pandan dong. Oke. Okay. Jadi dia kue tradisional Bugis Pak Abdullah di. Iya. Rasanya pahit.
5: Iya, jadi itu baru dikasih gula merah.
4: Gula merah.
5: Paling enak kalau kelapanya kelapa muda.
4: Oh, kelapa muda. Dan
5: terlalu tua kelapanya, kelapa parutnya toh.
4: Oh, jadi teksturnya lembut, manis, dicampurkan sama gula merah dan kelapanya. Iya. Tadi ya, kelapa parut.
5: Nyamang ini.
4: Katanya dulu, zaman dulu makanan bangsawan itu, Pak Abdullah.
5: Mungkin juga. Karena, apa namanya, enak rasanya.
4: Karena enak rasanya ya.
5: Iya.
4: Oke, okay, jadi wajib kita coba pendengar, kue Sikaporo namanya.
5: Sikaporo.
4: Oke, okay, terima kasih Pak Abdullah untuk rekomendasinya.
5: Harga beli itu mengenai itu.
4: Iya. Oke, nanti saya coba yang dimongin sih di Pak Abdullah di. Oke, terima kasih Pak Abdullah Sewang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jono mungkin masih mau bergabung, Pak Jono, Pak Aldi Hidayat juga sama Pak Iwan di Pare-Pare. Pak Aldi Hidayat dulu. Halo, assalamualaikum. Pak Aldi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Aldi, ada waktuku 1 menit. Silahkan Ki berkomentar.
6: Iya, 1 menit saja. Kalau di sini wisata buah.
4: Buah. Makanan khas Sulsel ini yang dibahas Pak Aldi. Makanan khas Sulsel yang wajib dicoba wisatawan makanan saat berkunjung. Ada ji buah-buahan di daerah lain.
6: Ini yang di pinggir-pinggir jalan ini sering singgahin orang beli.
4: Apa itu?
6: Apa itu yang di situ ya? Di roti labu.
4: Roti labu bu?
6: Iya.
4: Ah, roti labu bu.
6: Roti labu.
4: Oh, roti
6: anak di mana?
4: Roti labu. Iya, ada juga.
6: Iya, anu apa ya?
4: Apa?
6: Orang menamakan di sininya.
4: Enggak ada yang lebih khas lagi, Kak. Ada jadi Jawa itu, di Sumatera, di Papua, roti labu.
6: Bukan, lain modelnya ini. Belum lagi itu namanya sawal.
4: Oh, itu belum. Apa namanya?
6: Iya, itu bahasa orang sini pakai. Bukan, sawal lah.
4: Sawal lah.
6: Iya. Yeah.
4: Apa itu?
6: Oh, ini waktunya singkat.
4: Jelaskan ya. Sedikit. Masih ada waktu 30 detik.
6: Tepungnya. Digoreng, biasa campur kelapa ya. Okay. Terus di sini itu dikasih apa namanya gula merah. Ini makanan tempo dulu sih.
4: Oh, sawala ya, tepung digoreng. Oke.
6: Okay. Belum lagi onde-onde.
4: Belum onde-onde. Habis waktu tak, Pak Aldi?
6: Oke. Kasih lebih dan kurangnya, mari maafkan ya.
4: Terima kasih, Pak Aldi. Saya ke Pak Iwan, mohon maaf pendengarnya karena waktu kita sisa 2 menit. Pak Iwan di Pare-Pare. Halo, assalamualaikum Pak Iwan.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Iwan, tabe waktu tak 1 menit. 1 menit Pak Iwan, karena mau berita.
7: Oh, satu aja ya. Yang jelas saja. Mengumpatkan ini karena dalam perjalanan juga ini keluar daerah.
4: Jadi selamat sampai tujuan Pak Iwan.
7: Iya, mau ini mau keluar daerah ini cari-cari makanan nih.
4: Ah.
7: Minggu ya, hiling-hiling dulu lah keluar daerah. Ini.
4: Mantap. Mau kemana Pak Iwan?
7: Tapi kalau yang saya daerah Sidrap ini.
4: Sidrap ya?
7: Ya. Dan yang saya kalau makanan ya, cuman tidak ada dijual ini, tetapi kalau ada acara keluarga ya, ini banyak dicari orang yang namanya Soko Pulu Mandoti itu.
4: Soko Pulu

0: disuguhkan itu
1: sokok
0: ya.
1: Sokok pulut mandu.
0: Jadi kalau dia ya sokok pulut mandu, itu kan itu banyak sokok ya. Ada yang beras ketan hitam, ada yang putih. Kalau yang dari Endrekan, memang dari situ bahan bakunya ini. Dari Endrekan. Jadi kalau dia bawa ke Parepare ini kita padukan nih.
1: Pak Iwan, tabe Pak Iwan.
0: Ikan kering itu.
1: Pak Iwan.
0: Iya. Yeah.
1: Satu detik terakhir.
0: Iya. Ya, saya kira hanya itu saja.
1: Oke, okay, siap Pak Iwan. Ya, terima kasih Pak Iwan.
0: Ya, kesuanya.
1: Nanti dicoba cari tahu ya, sokok pulut mandoti. Terima kasih pendengar, ini banyak sekali yang kita rekomendasikan tadi, ada dangkek basang, pulut mandoti, ada barobo dan lain-lain, dan luar biasa. Jadi untuk kita wisatawan bisa tadi coba yang direkomendasikan pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, yang sudah komentar-komentar dan sudah mempromosikan kuliner khas di daerah tak masing-masing di Sulawesi Selatan. Dan pukul 8 selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 RRI menghadirkan sejumlah informasi terkini dalam Warta Berita.
2: Kanal informasi.

0: Warta berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
2: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI dan Pasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
1: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi.
2: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Jika kita